Okey, semua tina lagu masuk Dino Dori Pogan Eko Anang Yibur Kita Pagi Siti. Terima kasih semua bila kita ada masa lagi setiap bersama kami dah berpagi Siti. Ya, dengan selamat pagi tang ucap ni semua bala keping YFM dia dah berpagi ti. Lebih bila lagi bila dengan kita ada bersama kita ada Facebook Live Ronald Dennis bersama kita Roy Kuang Durin Gubes Semenang. Selamat berpagi kuana 7 sok peminat setia YFM dia. Salam damai kuana Rachel Merikan. Ada lagi bersama kita ada pagi ti 7 ucapan selamat pagi nak berdingan de ngah pemara peminat setia WFM dia. Ya? Salam manis ngah mesra selalu so ada benda dah siburan ekwana Johnny Allnell bersama kita bye bye konten. Silaki Paul Sekin menang sama berpagi semua baru keping WFM dia. Ya? Dan pagi ti harap kita semua sehat dengan trusten ekwana Esther Kia ada lagi bersama kita ya. Okey, selagi pula dengan kita bersama kita ada berpagi Siti, ada lagi Inu Kenawit. Bersama kita pagi Siti, terima kasih. Inu Kenawit bersama kita ada pagi ti. Tian Pako, Kiong Levindi, Derek Alsen, James Pengiran, Christina Mape. Terima kasih semua bila kita ada bersama kita pagi ti. Dari segmen Makat Krimuhas. Dengan masa lagi, akan kita tumbuk ya ada masuk ni minggu kuan kita. Ya, keadaan the kucing, ada pasar kucing lah kuan kita senang lagi tanam kita ya. Keadaan tu para cukup para kadang-kadang kita tumbuk sampai taruh per 2 darjah Celsius taruh per taruh darjah Celsius kuan kita para sebebina tambah lagi keadaan bercerbu kuan kita. Jadi keadaan bercerbu di Sarawak jangka ya terus berlaku dah habis kudu-kudu anu lagi sekiranya aktiviti pembakaran biji sim kuan kita ataupun nyahu ada baat negeri terus lebih tamah. Jadi lembaga sumber asli dengan Hong Tarun NREB menang keadaan ti ira terus ngeban kuan kita angin ngumoi masuk monsun berdaya ada bipotensi nyebab keadaan cerbu matas baat dengan sekali lagi anu-anun lah kita tumbuk ya keadaan indeks pencemaran udara IPU kategori kait sihat seencik bagi kucing semerahan dengan terbeda sementara kawasan-kawasan beken seencik ada dah kategori sederhana DSN mati lah laporan IPU anu-anun lah dengan dah berupa gitu kita harap lah keadaan IPU kalau kita ya pingkira IPU lah makin mohon sebab kawan kita ya keadaan menti kadang-kadang ada bala kita ada kaitan tibuk na mudah era mudar era mengket era mesek kawan kita ya sebab walaupun kita tubek ya anyap batah nu pakna bahang na kawan kita cukup parah kawan kita susah rasa sakit aseng rangang aseng ya saya nak mati na jadi siap umur dah habis kuantiti tidak akhir dengan nak anuri dengan pantas sekiranya kita rasa tibuk kita rasa mudar paru-paru tibuk kan kita sebab ada masa kita tubuk ya lebih bila lagi bala nak jadi pet tibuk bala nak mudah rasa paru sebab keadaan anu kita ada masa itu nah. Okey jap terus lagu penghibur kita ada berpagi Siti.

0: hari itu, anu kaum rais-rais Asia Tenggara, ASEAN, dok sita ngamai anu bulan Ogos sewa 2026, yang nana penetap i adi merima kupi sewa. ASEAN dok netap, ripas deklarasi ASEAN, pontkah deklarasi Bangkok, dok nai ngamai anu bulan Ogos sewa 1967. Penetap ASEAN ati raru berguna yang ngatat pemasang ekonomi, penyikembang sosial, ngabatan asa di ratawati. Penyita anu ASEAN ini yang kingat anu penetapi kidaan pasar pemujur sama rakah adido temit yang ngatat atu nikaban ngak kerjasama dupan reis anggotai. Reis-reis adi suak dalam ASEAN ini Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura sama Thailand. Brunei suak murid ASEAN ngak suak sempri mai perupat. Vietnam ngak suak sempri piprima. Laos ngak Myanmar ngak suak sempri pipuju. Ka Kemboja ngak suak sempri pipupi. Ngak suak 2025 Timor Leste suak jadi ahli ASEAN adi teban ka perungun semangni reis Negmadin.
1: Paling penting ada pengobanya mesti kontrol.
2: Ya.
1: Kayak handphone dan apa-apa.
2: Okay.
1: Sebab bogo game dan yang mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiap, meninggal main game ni. Yang pernah tewas, pernah si Eno ni. Atih pengobah guru-guru dari pot handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli guru dari pot kontrol dia. Jadi pengobah mesti mit berat. Baru mengkara hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu yang ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lebih kontrol. Waktu dia boleh kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi tiak. Nah, kerja sekolah dia pun naik. Ia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail ke benar-benar. Di masalah ti diharapi tu nyawa Nadine handphone selain punya Nadine.
2: Cikgu Raymond Bihud.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pensel aku no. Bau sino kumini ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi ku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti ya. Tak aku mit barang ku dan bag ti ya. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gak hingga dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat tak mulan. Luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Okey, semakin lagu masuk Eliza dengan lagu Cobeng. Ngabang kita 22 minit. Ya, rimpas pukul mahi berpaginya pinjam jam kawan kita ya. Meh pukul mahi 22 minit. Berpagi dengan sama kita capna kajar cer merikan Ji Chung Fo, Charlie Chung, Tizam Lim, Kawi Kurus bersama kita pagi ti. Ada lagi Jackson Ritan, ada lagi Ben Pitt bersama kita. Ada berpagi ti Richard Linggan dengan asyik lagi ya Simoni Karong bersama kita pagi ti. Anda menang sahabat kita semua belah kaping YFM Media. Dan bersama kita ada berupa kici, ada lagi David Akom dengan sahabat kita ucapkan semua belah kita ada bagi ti kengira belah kita bersama dengan kami ada Facebook Live, ada kaping Miraman Radio, ada menang frekuensi di 0.1 MHz, di 0.6 MHz ataupun belah kita ada kaping kami minat RTM Click ataupun The Portal RTM. Terima kasih ayahi sebab sentiasa milih YFM Media. Tidak kita sama-sama berhibur terpukul free berpagi Siti Mati. Yeah.

0: tadi ya. Ponu nak ke ponu. Mu tidur sihat sebenarnya apa mu?
1: Eh, tiak. Tadi keboli dukun kena nya di tubun ku puak teh.
0: Nah, nah.
1: Nyu tiak ni sido je. Pada pagu pemu. Boleh ku tolong ku dekati pemu.
0: Inoh le buat nah inoh le. Iso-iso dukun, iso-iso dukun.
1: Eh, mungkin kebuan nyu muti tiak. Yo cek kota sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Ku nonam nenu.
0: Mak, mak saya dukun, mak saya. Pagu tu atau punya nok dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tadi mid nomol. Pada terus tadi ni dia. Atau mulut bilit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kat tiban. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti, mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba, trouble. Ya, betul.
0: Gulu, ti.
2: Kenyam dah iya mu tanya.
0: Kali kapal mu, siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong Jess, tolong. Tolong.
0: Eh, dah tolong nih. Gulunya nak. Gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, mana nimbak olo ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang mana nimbak sinya sebarang je.
0: Iya. Enak sebenarnya lah iyo ti. Kau dengar so pagi aja duit yang pucat mana dua kopi agong sakit leput tonggan mau buyang. Aku mau tahu lu kiri tu iyo ti. Kadang iyo ti kulasa deh. So lagi so enok mau umur yang ti. Kuasa doya di pesa atau pai kuasa.
2: Apa mu sen? Mesti rap ngecek terus ngecek aduk.
1: Hah? Tapi aku si Ian na.
2: Kau
1: ku ngecek kamu mati. Kau
2: nama si Ian.
0: Itu yang si Ian mak mu no it na.
1: Oh ya mai.
0: Oh tapi.
1: Oh tuh. Imut kita mas. Nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Mau pakai mai.
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan si Ian nanti si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ini nyebut dukun geti saja. Mati ku ngajak staff ku meni ngecek na.
1: No, ku dulu aku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah yeah. Nurse check otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya ti ada ti ge paguh eh.
2: Selamat dia beringku-beringku nyambakmu.
1: Ani nang no.
0: Bakmu kaning ke dos beiti.
1: Oh, bergorot dah.
0: Ah, bergorot re.
1: Kada ragu no lah.
0: Ali berkurang ni ya.
1: Bak bergorot.
0: Ngecek je, ngecek
1: je nang.
2: So slow saja, relax. Relax aja kata relax.
1: Okay, mai ti. Ana lagi, ana lagi tu mai.
2: Ngecek adak mata ya, ngecek adak mu.
0: Dom ni lagi nas. Saya mau cek iyo ti. Tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Iyo ti jemputnya tu berbatu. Tanon iyo dah tepan iyo. Mat, dah terlihat penuh iyo ti na.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pen datu lagi terbeku.
0: Hati mau katung. Patut meter mau tonggok dengan sambung ah.
1: Okey mati.
2: Okey hal mati ku juga nuri. Buat perlu rehat ni andu lah. Ku juga siklip ni andu.
0: Donya ti. Ni menang siklip tip kadu di ketoya ti.
1: No.
0: Rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiada. Mau paksa naik bubul saanku.
0: Yo. Asal mulai mana ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah. Ti
2: surat siklif mula. Mitu bat urit sepat mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bukan tolak ketaban ya tina.
2: Iya. Ya, boleh.
1: Sadi kunok.
2: Pagelah.
0: Nomor ni nak kot ya?
2: Ya, boleh.

Okey, Zamatina Mariana Cyril Setegal Sayang Kuana. Ha, Zamatina, ha, antara lagu-lagu pibor kita ada berpagi Siti ya. Jadi masa lagi kita ada berpagi Ti. Masa lagi kita berhibur dan berpagi Ti dari segmen Makat Krim Huas semasa pukul 6 berpagi atau pukul pre-e berpagi. Jadi bagi bila kita ada nyambut anu pimayan dan berpagi Ti, happy birthday kita ucap ya. Dan semua bila kita ada nyambut anu penyeberanak da anu Siti, da anu nyandun ataupun da abi buran amahi Siti ya. Semoga kawan kita ya bitamah-tamah rezeki atua dan semua bila kita ada nyambut anu penyeberanak da buran Siti. Okey, jadi terus dengan lagu penghibur kita dah berupa kita bisa mendengar dengan Zaban Bak Bikorot dengan harapnya anyap bila kita ada Bikorot Bak ada berupa kita Siti.

0: Oh ni tadi go hit no.
1: Eh, mana ada buah mana ada office tadi? Bun todang babu bun lah.
0: Ini bila buah nah, ini ada buah.
1: Ini di mana lah, sampai mana buah lah.
0: Atih, what no nyaku aku bi?
1: Ini di mana lah.
0: Katiknya.
1: Dia. Adi lah.
0: Atih mendingak. Itih nak kau tengok teh, itih nak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam taban ke office mah, ngan ni office ni mau buah na emu.
0: Bah, mu no, dah kimi kau mana?
1: Siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah teh, kau pangus guna air depan ngasong teh kau teh ni.
0: Mati.
1: Teh kau bisa teh, siapa mah? Dari taban kau ke spital na.
0: Bah, tiap mau bisa teh tiak. Ani dia ke mana tiak? Jok tiak kiman kau.
1: Aduh, siapa mau ninggal teh kau teh? Ha, pergi sushi, pergi jus, kopi.
0: Ade.
1: Oh, baru sedih.
0: Tung tiku ti mau ngalah. Tung timu dah mungkin lebih kurang sama ke sebenarnya.
1: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Timu no lagi mau nak apa mu nak?
0: Ade sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama sudah dua ke mata.
1: Deh sama ne.
0: Sama ke yo mendingan ikit ano. Polo-polo kan jangan idip kiri ikit ano.
1: Deh. Mu ti mak ngarah pengumuman ku.
0: Deh. Iti pengumuman cidi deh bang mu. So no no nyaman kiti ne.
1: Yeah, mu man kan ni aku man kati.
0: Ade. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suajai ge. Subanya man sejak pengumuman

Okey, jadi ketika yang segmen Makan Terkini Muaz, kita ada berpagi anu 6 Siti Mahi anu Beran Mahi 2026. Pasti mati pukul Pri'i berpagi. Kita ada sama-sama ke pihak Gajang Pri'i ada 20 masa pusat berita Radio Kuala Lumpur. Lepas enten harus lagi dengan segmen yang dengan diarun kita bersama dengan Pingarun Ami Debeken. Dekat sana aku Alina Jaga yang mengucap selamat berpagi, selamat berdapur lagi dengan salam Malaysia Medani nak semua balau keping YFM berdaya. Dan umur bersama aku kita hari terucap masa pukul 6 berpagi ijen atau pukul Pri'i berpagi Siti. Terima kasih lagi sebab sentiasa milih YFM berdaya. Kengira-ngira dapi-dapi sejak segmen kita.

ada peraman adepta kutung penyepuan ngak penerang ia negara dikirta dalam segmen ia dengan diaren sok pukor prii isan-isan nek pukor semangtua yunanu YFM Bidaya kerak bisama.

ragu di mana mana Elawati ragu di dan dayung jadi tetap jumpa peramanta kareti so Josh Turner Your Man sebab itu sama-sama kini dengan program Belajar Sinar Putih ya.

0: Klik hari tu anu kaum reis-reis Asia Tenggara ASEAN dok sita ngamai anu bulan Ogos 2026 yen nana penetap i adi merima kopi i sewa ASEAN do netap ripas deklarasi ASEAN pontah deklarasi Bangkok dok nai ngamai anu bulan Ogos 1967 penetap ASEAN ati raru berguna yang ngatat pemasang ekonomi ini kembang sosial ngabatan asa di ratau ati penyita anu ASEAN ini yang kingat anu penetap i kidaan pasar permujur sama rakah adi do temit yang ngatat atu nikaban ngak kerjasama dupan reis anggota i reis-reis adi suak dalam ASEAN ini Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura sama Thailand, Brunei suak murid ASEAN ngak suak sememperi mai perupat Vietnam ngak suak sememperi pi perima Laos ngak Myanmar ngak suak sememperi Pripuju ka Kemboja ngesuak sememperi PPI. Ngesuak 2025, Timor Leste suak jadi ahli ASEAN adi teban ka perungut semengni reis Deng Madin.
1: Okey, jadi jam tadi sudah mati pukul RPI setengah isan-isan sama-sama dengan program Belajar Sina Bipudis.

0: itu. Ada peraman adep tak kutung penyepuan ngak penerang ia negara pikir tak dalam segmen yang ngan diaren sok pukor prii isan-isan nek pukor semangdua yunandu. YFM Bidaya kerak bisama.
1: Okey, jadi jam tadi sudah mandi dalam semang 2 minit dengan pukul semang isan-isan ya. Jadi ini anak adik bawa bersama kita di YFM Bidaya Seramat Isan-isan. Jadi kita bawa jatah muka sama-sama kedengar program Belajar Sida Biputis. Program ada dok ngatur ngadok ke peruah pada DJ Philo ya. Okay, jadi ya nana adi anak kerja di dekati seramat kerja lebih segahian barata adi kerja pakai shift ya. Adi peguru kerja songa pekor mai isan-isan jejah pan kaso pekor prii isan-isan jejah. Jadi agi gah barata adi madinati mah mupoknya dia adepta adi rek kerja so pekor semang dua yunando te ya. Jadi seramat naik kerja pengenai yun barata di reminaren adi naik kerja pengenai di reminaren di dekati seramat naik kerja pengenai taga agi adi mah mupok tenek agi adi ayun dawan preka agi adi ayun pisen saya naren ya perah masam kerja adi tak naik di tebun minggu ni mo nanti kerja adi dah tak ada penai kami soan senen negandu rimah setegar atas kerja ya agi adi sayan store tak agi adi nyabu bedang tak ditikati. Jadi ini ditandai ya pejuk peraman bersama ngakir kita di YFM Bidaya. Jadi tak pejuk dengan peraman tak kadang ragu so Tony so Peace Band apa-apa.

0: Okay, Ragu dah dapat pada The Love Affair. Ragu ada dah bringing on back the good times. So, jadi ya nak barata adi madi nanti guru payah pikir-pikir pasar zaman ta adi dawa ya. Zaman ta gi babu marak, zaman ta gi babu se teena bege aktiviti adi dog nair besiga ni mon ditikati anu re'e, anu satu anu ta deskura. Berapa dengan baradingan tak naik berah masam aktiviti matak ketarun kah main nanti kah main ajeh kah masam-masam ya tipuh adi cukup rami. Okey, jadi pukul simang te atas sama-sama dapat dengan program carta lagu berdaya ulangan.
1: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dari Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atau seramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedah gremin. Kadah sebarang teran tedah rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras. Ngurang kerja pengenai di sepa. Kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so kie di RTM. Klik hari tu, anu kaum reis-reis Asia Tenggara, ASEAN. Dok sita ngamai anu bulan Ogos 2026, yang nana penetap i adi merima kupi sewa. ASEAN dan tetap ripas deklarasi ASEAN pontkah deklarasi Bangkok dok nai ngamai anu bulan Ogos 1967. Penetap ASEAN ati raru berguna yang ngatat pemasang ekonomi, penyikembang sosial, ngabatan asa di ratau ati. Penyita anu ASEAN ini yang kingat anu penetapi kidaan pasar permujur saman rakah adido temit yang ngatat atu nikaban ngak kerjasama dupan reis anggotai. Reis-reis adi suak dalam ASEAN ini Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura saman Thailand. Brunei suak murid ASEAN ngak suak semempri mai perupat. Vietnam ngak suak semempri pi perima. Laos ngak Myanmar ngak suak semempri Pripuju ka Kemboja ngesuak semempri PPI. Ngesuak 2025 Timor Leste suak jadi ahli ASEAN adi teban ka perungun semengdi reis Neg Madin.

0: Selamat pagi, selamat berdapat bau atau dan di ada episod carta lagu-lagu budaya minggu ini saat episod kita 20. Tentu ingat pikir iti rakaman Pax Bonal eh. Aku ogi dijawin dengan Nadine. Dah bisa ya? Dah hal. Ani ya, terima kasih sebab ingat mau bersama doaku udah pagi ti. Sebab kada biasa DJ Jazz selalu si Jay moyap doi dati. Jadi aku main magic si Jay dah. Right, jadi ini dia auto ngojit lah carta atau saat episode kita 20. Jadi auto ngojit recap kedudukan carta atau minggu lepas.
1: No more small.

0: Gerak Bersama.
1: Buat noleh, kududukan lagu-lagu dan carta atau saat episode dilepas, episode ke-20 prihir.
2: Carta lagu bidayu, evolusi musik otak.
1: Apa sih hatinya noleh, duduk nyadaran anda jadi guru, amat-amatnya the bauh mukua form 6 ke mukua degree ke ataupun diploma ke
3: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi cikgu jadi aku mata bermua rapi taruh perlu lebih sawat start cok gaji paling esok cuman wah sok gaji nih sih baru betul gaji dekat zaman Nadin luas sok college atau luas university sama sekali mau degree Nadin. Oh, botang kaji ya sekolah yuk. Jadi selain macam lagi lawin dan bukan lagi, tih orang guru, lawan perumahan lagi, lawan hikmat awam lagi, soal mesti, lawan mana bukan? Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu tih boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi muda anda minat, teman sekali dia kelangan Dr. Doyo. Jadi mohon je cikgu. Pakai tuan dengar tadi pun sekurang-kurangnya 5A dan SPM. Maka berapa ODK
1: Coalition.
3: Ya, yeah, ODK IPG Institut Pendidikan Guru. Kena betul lintang ke Tuan Betul Zak ke atau benda sonyong kan ke. Jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching. Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran. Atau jadi mengajar. Jadi untung les menang.
1: Cikgu Raymond Bihud.
4: Sarawak gemilang merdeka.
5: Jaraun kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak ku sayang seba adinem. So ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di basar jual barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat ngah malam budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah ngah bega dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Kembali lagi bersama doku Josh Martin dan pengituang Top 10 Carta lagu-lagu berdaya. Atau taja program atau ada pagi ti pakai lagu The Spungas, No More Small. Lagu ada pencipta da Rockinson Eton, dua obat susun da Bicek. Atau bersama dua Valentine LS, itu Cinta Kajon Kajon. Kupat.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino kumini ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pasal no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jodh mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jodh ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan. Luas sok kedai bisna. Pakai pensel itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel multipali. Doi aku tiap jadi penoku. Jaga doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang aku tiap. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang bit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bonbonanya.
2: Yo cego.
1: Okay cego. Ke luar dia cego ya.

0: semula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, yang mungkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusan yang mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah yang makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
2: Moh keingan puan, ragup doyoh de paling popular.

0: Mall Nogleh Juara. Itilah Carta Music de kajon-kajoningan. Carta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi bersama dua oku George Martin. Joka di Carta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Sama Roku Josh Martin nadi semua lagu paling popular di YFM Dayo. Carta lagu-lagu Dayo.
0: Nomor Prii.

0: Osmong Nogleh Juara. Itilah Calta Music de kajon-kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin, Joker di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Alright, jadi ini jaya yang mengaji lagu di buah cipta da Dasep Andrew Payet da buah susun ke da Bisek. Jadi lagu itu Rabu so tempat nomor taru minggu lepas ke tempat nomor pri. Lagu dadon jerak yang pimo so Imelton John yang jadi san pingu paningan Imelton tong ogi gen lagu bau luruh atinku.

0: jadi mak komut support lagu-lagu atau budaya ya. Jadi atau ngajit lagu di tempat bermoy, lagu dah bercipta, dah bernulis, dah ada penyanyi itu Nazri NJ, lagu di adon amba kai sebarang.
1: Nomor moy.

bersama bersamaku dalam pilot dan calon lagu-lagu Melayu. Aku, Captain Jos, dan penolongku, Captain Jess, teman dengan ngajit lagu-lagu dan calon ini. Saat tanda terima kasih, kangen peluang dan ingat saat ngundi lagu-lagu dan calon ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan calon ini dari sama kepada calon lagu-lagu di pokok. Ingat apa mitia dan nakit nona gaya-gaya ngundi ini saat ngundi ingat tak pernah tu kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni, dipikir dia berponan, video ingat klik, asal ingat dari puan, sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingat. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nama taru, kalik lagu-lagu teraan dengan bunyi. Nama empat, asal ingat mata pun, klik like dari buat aduan lagu ino. Asal boh, tanya sebab ingat mulai rumah dengan saat pilih lagu-lagu dan uluk carta lagu Bedoyo. Pak Natong ye, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama rekoi dan program carta lagu-lagu Bedoyo.

0: ni go hit no.
1: Mana ada buku mana ada office TV? Bun todang babu bun lah.
0: Ini bila buku na, ini ada buku.
1: Ini di mana lah, sampai mana buku lah.
0: Adih, what no nyaku aku bi.
1: Ini di mana lah.
0: Katiknya.
1: Dia. Adih lah.
0: Tih meninggal. Tih nak kutih nak kutih. Tih nak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buku na. Ini ngam taban ke office mah, ngana di office ni mau buku na emu.
0: Bah muno daki me kulak mana.
1: Siapa mau kali tawar bokon. Ti mau susah teh kulak pangus guna air depan ngasong teh kutene.
0: Mati.
1: Ti ko bisa teh usir mai dari tawan ku ke spitalnya.
0: Bah, ti mau bisa teh. Ani dia ke mana teh? Jok ti ya ke man ko.
1: Aduh, siapa mau ninggal teh ku teh. Ha, ogi sushi. Ogi jus kopi.
0: Ate.
1: Oh, de baru sidi.
0: Tung tiku ti mo ngana, tung timu na mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mun ingat tiku sushi pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Timu no lagi mo na apa mo na.
0: Ate sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama sudua ke mata.
1: De sama ne.
0: Sama ge yo mun ingat kiat no. Polo-polo kan jangan idip-idip ke dia kiat no.
1: Muti mak ngarah pengumuman ko.
0: Iti pengumuman cidi de ba mu. So no na nyaman kiti na.
1: Ye lah mu man kan ni aku man kati.
0: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman so jaya ge. Suba nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya de boken.
1: Alright, pali bau bersama aku Josh Martin dalam episod carta ke 30 minggu itu. Jadi ragu di tempat nomor Jogja ya, ialah ni pinggir sebab berani so artis atau itu Valerie Tiam daraan dari ragu berbentuk bau dengan ragu ada adon dawoi. Jadi dia itu atau ogi ke ngojit pogo artis atau databan renta-renta bau soto kodak cinta aku. So Des Marcus. Cinta.

sebenarnya bogok lagi pak jokah kurang undi seingan ino ngan ogi kada ragu demoti mujul morot pusingan selepas itih do ogi ge kada ada dai mujul pak dai hare sebab oto ngaji dio ragu di tempat menuam ragu demetui dan carta bogok peminat pak undi ada dai bogok why. Rabu setepat nomor 4 minggu lepas, salaku Kamalia, Freddy Thompson. Nomor 9.

0: Kapten Carta Lagu Budaya bersama DJ Joss.
1: Aku update baru kerat pantun.
2: Oh, bala dengan ketibuk tadi pantun.
3: Maka jumpa lagi, kuah jawin.
4: Atin ku.

0: Betul, betah berkudu.
1: Bekeria di tinggal dah kakai.
2: Anak popong di sida jempian anak bidat ni perang.
3: Duka dutun patang rasyuk tumbak di kandang.
4: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
5: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai di botom.
6: Digadu asyongku kadang-kadang. Nasam anak kobok mokat hujan.
7: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo suku prami koda dang primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0-2-25-04-3 ataupun 25-05-00.
8: Nomor 5.

0: Gerak Bersama.
1: Terima kasih untuk ringan lebang aja tak kurang pagi ini segmen carta lagu-lagu budaya program dan pakat industri muzik atau budaya. Terima kasih bogo-bogo ingan dan ogi ngundi lagu-lagu dan carta itu do noto kerudukan saat episode kali ini. Jadi jaya lagu di tempat merimo, lagu dia bercipta dan odop kumpulan di Vipers, lagu dia adon joget bujang nami ya. Orang jadi bawa itu atau lagi ngaji ni berita, tapi kira nado otak dadah on tok tapor perusak hidupnya ayo. Oni jadi pikir ni ke, nyaa ada kerja jadi pilot atau ban belon ke destinasi antarabangsa, gaji ya nak ke arang-arang. Pakios aku perusak odop apa atau ban dadah ke negara luar selepas sebuah janji upah RM50,000 ish. Doi mana-mana hutung ya. Aku rasa itu memang modoi harapan lah sebab ku basa dan media sosial yang nang yoti totu akan berdepan dua hukum ko bos lah. Ya. Jadi rata-rata nya ada media sosial nang nyari kerja pilot belon itu idoh setakat sekolah form 5 mesti sekurang-kurangnya degree. Jadi pikir ni

Alright, jadi nanti ragu di tapan nombor 4 minggu itu ragu so kumpulan Peace Band bersama dua Tony tapan ragu di adon temanganmu Dayung Kumang. Jadi terima kasih nudu suai dengan anda bersama doku dan program carta lagu-lagu budaya minggu itu saat episod ke 30 dua sekira jaya ingat nang mungkin lagi kau dah ingat dah sikian ada kira-kira ke so Josh di doi mun join atau enggak dalam pagi ti sebenarnya dalam pagi ti lagi dasar-dasar sih join ku ya sebab ino kurang lagi ada buka kamera pagi ti harap ingat sabar dengan Anita ni animated image lagi di Facebook dah pagi ti pagi ada pagi dah studio sebenarnya ia jaga malu-malu sih je. Alright, jadi dalam pagi ti ingat bersama aku noga pukul semangdi Robi dalam pagi ti dua dalam pagi ti aku lagi anilangnya susah sih dari pikiran join ya mungkin dari handsome dalam pagi ti pada

0: Atau beribul dia dalam pagi dia atau beribul dengan ragu dia cukup nang popular sebab Praguino ialah ragu di tempat nomor kudut ya
1: nomor taru.
0: Arab sama dengan Zumbu Glinas Dut Gedut Guyang Dangdut jatuh sama-sama bertanak di carta lagu-lagu budaya.

0: Kapten Carta Lagu Budaya Zama DJ Jones.
1: Aduh.
2: Oi, oh ni dah go hit no.
1: Eh, mana dah buku mana dah office TV? Bun, todang babu bun lah.
2: Ini boleh buku nah, ini dah buku.
1: Ini di mana lah, sampai mana buku lah.
2: Adih, what no, nyaku aku bi.
1: Ini di mana lah.
2: Katiknya.
1: Dia. Adih lah.
2: Tih meninggal. Itih nak kau tanda kau tih nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam taban ke office mah ingat di office di mau buah na emu.
2: Bah, muno dah kimi kau mana?
1: Siapa mau kali taban bokon? Tih mau susah tih aku ada pangus guna ada paling ngasong tih aku tane.
2: Ati.
1: Tih aku bisa tih, siapa main dari taban ke hospital na?
2: Bah, tih mau bisa tih. Ani dia ke mana tih? Jok tih ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ningat tih ku tih? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
2: Ade.
1: Oh, baru sidi.
2: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu udah mungkin lebih kurang sama, gitu sebenarnya.
1: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
2: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Timu lo lagi mau nak apa mendingan?
2: Ade sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Deh sama ne.
2: Sama gitu. Mu ingat kiat ano. Polo-polo kan jangan idip kiri ne kiat ano.
1: Deh. Mu ti mak ngalah pengumuman ku.
2: Deh. Iti pengumuman cidi deh bang mu. So no no nyaman kiti ne.
1: Yeah. Mu makan ni aku makan kati.
2: Adi. Yo. Gurunya kan ni.
3: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya diboken.

0: semua lagu paling popular di YFM Daya, carta lagu-lagu Daya.
1: Ya, bersama aku Josh Martin dan pagi ini program carta lagu-lagu budaya untuk pukul semong di pagi. Ngojit ragu-ragu dan mau ingat ngundi dan tipu ni minggu ini. Ya, makamut serpas titik ingat boleh ngundi ragu-ragu dan carta dan masa adin aluk suku peruah dan Facebook. Jadi sabar ya. Pukul semong di lalu tiap luah dan Facebook ya. Ingat boleh ngundi. Klik like saja. Mak klik ke bokon. Klik like saja. Mak nak ane gambar love kah? Gambar thumbs up kah? Nika ingin reply ya, ingin klik like si je marobi-robi. Alright, ino cara ingin ngundi ragu-ragu dan saat nota kedudukan carta saat episode minggu bau. Alright, jadi ingin atau di saat masa aja atau sama-sama ngojit ragu di tempat nomor
2: naib juara.
1: Naib juara atau dang pagi ni bersama dengan Tony Spoci. Jadi ragu dalam seraru gaon ya, dan pagi ni gaon-gaon ya, mbak susah utin.

Alright, jadi nanti ragu di tempat naib juara tahun minggu itu seru Tonias Poji tempat ragu dalam seru gaon. Jadi dalam pagi itu atau sama dengan segmen carta lagu-lagu budaya sahaja episod ke taruh puluh mau taruh puluh minggu tiap carta atau dalam sawa 2026 itu ialah minggu disebungas sebulan Mei sawa 2026 supaya dua kira lima bulan Mei empat bulan lagi jadi atau di ke sawa 2027 jadi ini lebih hanya soal dan soal 2026 itu mungkin bogo ya mungkin lagi kau ingat masih lagi karik identiti ngan itu yang ni so pikir ada cukup nang kona kerakal tu pakai segala atau kerakal dalam program carta titik sekian umbu ke sebab identiti itu yang ni koyu pakai tu odaknya apuan nang osonuti munti ino identiti alright jadi tolek kerakal tu paksa kerakal dalam program podcast lah nur bokon osi de berminat tolek jadi tetamu kerakal pasal identiti itu mak komut boleh direct message soku ataupun ingin boleh email kah honi kah WhatsApp kah ingin boleh nang kurang ada suara dalam program podcast mu atau kerakal pasal identiti alright ku kajon dengan alright dalam program carta minggu itu memang cukup nang bogok ragu-ragu berubah kedudukannya satu kau dah ragu seru gaun di TTS sekira minggu lepas di depan semua minggu itu ia berjakil terus ke depan nomor 2 itu memang di so tanda pikiran dan bogok peminat-peminat ragu-ragu budaya di sopakan ni support ya ragu-ragu budaya sebab sekiranya ingat dan ingat support program di mana ataupun ragu di mana osir lagi jadi sama-sama lah atau support lah artis-artis atau budaya alright jadi dalam pagi itu atau ni enggak kedudukan carta atau jadi jatuh sama-sama dia ni enggak ragu atau di tempat nomor ni atau dalam minggu itu ragu di buat toban dua naan artis atau budaya itu dah cukup nang popular masa adin jatuh sama-sama ngojit ragu dan seterusnya dalam pagi itu ragu juara atau dalam minggu itu.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa.
1: Okey.
0: Sebab bogo game dan no, yang mau sebab no kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiap meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah siap non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli, guru dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengukur hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu dengan konai, sekolah benar-benar hujung minggu ke kedangan main handphone. Nah, di kudu jam. Jadi tih mesti dia berkontrol. Waktu dia berkontrol, susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail ke mana di masalah ti di harap itu nyawa Nadine lah. Handphone selain punya mana Nadine.
1: Cikgu Raymond Bihud. Jadi pada lagi bersama aku Josh Maltin dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya Inoh Jaya yang menguji top 10 Carta atau saat episod kita lupuruk minggu itu. Dua taniah nudu lagu ngunci cinta Chris Wooden Gun bersama dua Ellen Kayan demo dua minggu tiap jadi juara saat sewa itu ya. Jadi supiah dom dua sidor lagi gelar juara tak boleh berdapat lagi di pentas ACLB ya. Alright, jadi ino kedudukan top 10 carta atau saat minggu itu ja terpali-pali ngojit recap kedudukan carta atau saat minggu itu ya. Sayang ku kajang cintamu cinta kajang di depan nomor semong Valentine LS

sementara ragu-ragu dia selamat. Rindu-rindu sayang Division Osen. Agogo yang senuh Patrick Debeng masih lagi.

Malaysia di masih lagi selamat dan minggu itu jawab minggu dip ya. Hasil anda suka ngundi lagu itu ngundi ya Mak Kemut. Ya nasib sama ke dua penyanyi itu. Beethoven nak buat asongku. Lagu dia mutik konang-konang si Jaya ni dengan dolek dengan ngundi ya. Alright, jadi waktu ini kedudukan recap carta atau saat minggu itu ragu di top 10, waktu ini ragu di selamat. Carta lagu bidayu, evolusi musik odo. Ya, pada lagi ya, dan pagi itu atau mau noga penubuhan program carta atau saat minggu itu ya. Jadi dalam minggu itu atau lagi pencalonan ragu bau dan carta Pak Gidi ini kurang ada juga terima kasih ini dua saingan saja ni jam jaya aku gi moyap sit dalam pagi itu sebab join di handsome dalam pagi itu padahal minggu bau mungkin handsome lagi ini boleh lah aku show join ko. Jadi dalam minggu itu aku juga terima kasih ini dua saingan mengundi dan tipu ni minggu itu Mak Kemut naik lagi dumaningan notu kedudukan carta atau saat minggu bau. Jadi terima kasih ini dua saingan the Facebook YFM Bidaya dan pagi itu sorry aku deku dapat de, bahasa messagingan dan pagi itu ada hal aku tetap bahasa selepas itu aku bahasa di office lah ya dua Mak Kemut ke ngundi ragu-ragu dan carta. Alright, jadi no kata berdapat minggu bau nanti aku jesmatin bye-bye duduk saingan aku supaya ingat dengan pencalonan bau itu ragu dan berubah sekepulan challenger no kata berdapat.

0: drama adep tak kutung penyepuan ngak penerang ye negara pikir tak dalam segmen ye ngan diare sok pekor pri isan-isan nek pekor semendua ye nandu YFM Bidaya gerak bersama.
1: Okey, jadi jam tadi sedang ada bertaru pro 2 minit lepas pukul simang di isan-isan ya. Jadi kita sudah jatam kau sama-sama kedengar program carta lagu berdaya siaran ulangan sama dengan penerbit George Martin. Okey, jadi kita masih setengah jam dengan sama di drama segmen yang dengan diaren tadi isan-isan Anwati. Jadi tetap jodoh dengan pramenta kareti ragu so Creedence Clearwater Revival. Ragu adidan Have You Ever Seen the Rain?

0: Okay, ragu terutama kepada Alan Ragu dan gerongan Pijawa Ondo ya. Okay, jadi kita madu perundingan ini tinggal bersama di drama segmen yang tengah ada tadi Isan Noti. Okay, jadi kembali kita tinggal di Bandar Raya Kuching gaya nota cukup manis ya. Pak bukan ni dah sebetulnya manis pak berjerebu. Jadi gaya nu madu nanti cukup panas. Jadi barata di deh tan kenyang paras kurang naik aktiviti di sapa ya. Jadi menaga ata doga bitayan ge beda seraru no pinadud ngata beda perenggenan ta sen kreang nang sentiasa terhidrat ya. Adu-adu cukup piin derma perenggenan ta. Okey, jadi menaga Kuching sebetulnya rekod IPU pangka indeks pencemaran udara di takah de sehat ya. Jadi Kuching merekod IPU 105 anuati. Jadi ia na barata lebih sikit barata di biar na sekiranya nang masalah perenggenan ta lebih sikit barata di biar anda asma apakah nyingok kah ani kah kami bisa kami tak ruah apakah itu tu unduk na baba ya. Okey, jadi analisis penerang pasar gaya anota.
1: Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dari istab madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyal. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak dah sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so KE di RTM.

0: Draman ada tak kutung penyepuan ngak penerang ye negara pikir tak dalam segmen ye ngan diaren sok pekor pri isan-isan nek pekor semendua ye nandu YFM Bidaya kerak bisama.
1: Okey, jadi jam tadi setelah Ramadan dem main minit tinggal dengan pukul semang dua yun nando ya. Ceringan atas mendeka penerbangan program tak ia nak segmen ia dengan di Arinta. Terima kasih ke Soprek di penyagi Soprek bersama dengan aku standar taruh jam tejah ya. Jadi harap Soprek meraman dengan pemain ragu adi mukodok main ia nak Soprek. Okey, jadi ngapukur semang dua tu ya, sama-sama dapat kedengar program di drama Peminyuk Kayan bersama dengan pengarut kami di Miri FM ke program di drama Peminyuk Berdaya dapat doga kedengar dengan ngapukur 6 sengah main note di drama segmen Ngancang Peta. Okey, ragu sekasih so DJ Avian Soprek di Isan-Isana Noti Mariana Cyril Stegal Sayang ke Jose Marichan Beautiful Girl. Jadi negata berdapat bau ku juga nas seramat Isan-Isana ke Soprek. Salam Malaysia Medani, ka damai ka Soprek.

0: Radio Kaya Miri FM.
1: Ya, teman PJ dan kami Radio Kaya dan Miri FM tak lama segmen ngelarah ngelarin hapan aku usunukong PJ dan kalau atang apa kalau 6 lebih atang apa kalau telak lebih tak lama karena hujung minggu ni.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Ia saya kena menentuk lim kerana nak 5 minit lalu pukul 22 saya kena menentuk keluar alang lebu biji di naik kami dalam maklarah telok. Dok nama ni saya ada bulan saya piang nak hitam dalam jualan saya paan ngejelo hadui alang anda telok na. Ya bunga serawan murip jemang hak bawang bawang ayak lebak masiak hina uku ube melok barang atang na peji keso dahyak ya anan ya ana patun awana telo nang apelasan maweh kelok dang atang peji dahina kame talem klarah tama beladoa ni. Dalam maklarah tamah tak duk nama saya ada bulan saya tak menahan telok lang hipun ada kerana kedua ni ya hina awan dan telok perame ada kerana ke telok ngedua ni macam tau katang aku pergi di hina kena kena kelok dengan barah hina lasan awan kelok ngelarah ujung minggu ni
2: panopiwe.

0: alang pek habaram dahin belagah pak anak peji dahin radio tak.
1: Ya, jaro ke telok pindah jaro ke peji ke lo peji dah ya ke datang lebu peji dah kita lama kelara telok ujung ngamigo ni kelok sang nyue pantun kuit dang loka dah ina kelok bara mata lega bal hino awan kelok te sayu lim ka kita mah peji tak lama kesut ana program tam do nama ni gak tak saya ada bulan saya pukul berdua jonang pihak peji ngirang dundah alangaya wana na pukul jing do tama pihak peji ngirang dengar alang anda pahamu mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur wana anda pukul ji 15 minit dengan doi tama peji dalam madahok tama doa ni kena kalau lebak-lebak atang belubu tangi atang nak kata dahok tejo dahok tama doa ni ji dahok alang malay dahin kena dahok anda pelahuk dan anda telok bara mana dah anak telok ala dah anak tam nyam tabin bea ni jam tejo naan-naan gi aran kata tak lama dahun tamah kayan. Jana milih nuno tua menino tua umaru kayan ka sen hado dang ngebara dahum teh te jod hok tamak dua ne. Apa ne pedong hitam kayan ne putong batang umaru jana dahun tama piah. Okey, mentolak lima pukul uji junang datangan pukul uji 45 dalam ringah keliah pukul 2 lebih dalam program ke hadar sertam. Doa ni dalam sejarah pukul 2 junang empat yang tamu uji dalam mendengah usun tanah pukul 2.45 minit lebih. Empat yang tamu mutama dalam nampak kedua tam lebih ni pukul 3 lebih dalam segmen PDK puji di Hena Kelom. Ya, minta melim, nuna ni tamu puji dalam kesut dalam program tam. Lama nak Allah, beluak do nama ni gak te saya ada bulan saya dalam segmen ngelarah ngeluan din hapan, Radio Kayan Ngap Ji Itam.

Ya, lagu dalam maju alang palat man telok lima kena hani dalam mengkerah taman nuna na palhu man kelok alang lebo peji dah ya kai dalam mengkerah sama ujung minggu ni dengah mana telok alang teh utara dalam Sarawak kena apa na dena dalam mengkerah tam ujung minggu ni nuna na palhu man hari na telok maju lansa hajo kemang sms for Fred saya kena babi na peji dah nerdo kaya mira fm God bless kena ngiam apaan kena ngiam matoh do kena ngiam dah matoh do tam dan ni dehin apa an ngatalo dehin ni kena hipun nak do langin sayu lahu manika sms fred dalam maklara dehin nak dang bara manino adalah awam te kerane ada hina sana hadona kata dah jauh dah telok ngeda ni apa teman hang telok alang jenjam apa alang mari yang peji hina telok ado ni pantun buka alasan telok ngeda ni deh peji dah ya kena bunga serawan jam kalau kenun bunga serawan anan dah laut dah jadi ji batang ayak apa nak telok petua dak do ni ya kenun bunga serawan tak lama dah untama kayan ji aran bunga alang dandang akado dalam murip kue. Dahin bunga serawan murid peje mengha bawang kena bawang kurinta makayan bawang kurinta makayan lang doo kena pegung bawang ani ha na te hunge ata lang peleng jadi takung jadi bawang aya aya padat anana jadi bawang macam tok na bakun bawang bakun kentam. Ya, teman hang tak lang hipun aran uku ube ujung minggu ni tek ji aran uku nak lang pa nan jandang ak hadolim ka uku be tak megi ha be puji Tuhan uli pala Tuhan dahin sen hado atang na peji itam pekelanya te kiso peji dah ya ka belado ni. Okey men telok lim hanuna na palahu hina bana telok te asan hado do ni nun kelihah kelok ujung mi ni melok ha amin te penhang tok lengi ke menyenang TV te menhang tok lengi ke mapano te ngliah tak lama tuan daripada hiking te kurin dah akran ni te kurin kaya de hiking ah jan tak lama tahun-tahun orang putih hiking ah kisto nglanyat kelok lim ah. Teman hang telok lang teku mana bahe dahin nak panak-panak telok kalau dah ngabara tak ada gabar karikatur DJ Tenan. So kena mana kalau lang meja su tak lama kelara puji dahin kami redo kayan berdoa doa ni Yesus na alan kena jirin bayak duet dahin tujuh layang.

Ya, liwa nado kaya nakan juri jangan ya. Ansan hado, kalau long te peji dah ya ke ngado ni. Cang pahbung ngadi na dua long ngadah penyetam orang hulu ni. Alang itulah dengah tak lama program nai namuai birami. Alang sang anda na dale asa pakuyan belaga di program RTM nai namuai birami. Dahin lahu te dah na program agro agrikop agrikop sungai asap alang te dah. M5 Court alangnya sangat nama 20 jia tangga 20 telok 2 bulan kengiuk lebak di agensi di jabatan upis-upis perintah alang api bagi nahadui putula bara teguanan dahin kalau pelahu sang ana pahani dahin penyanyi malam dok nam macam tok na penyanyi Rosiana Urai lahu joli jengan Rosina Bilong dahin ita ma pelahu sang dang hinang penyanyi Wat Rock men beh dai hiwan dahin Rozi Mila mana bidayo dahin ansan hado kalau alang minat dah anak-anak ok pasangan dah ala dah jam dahin ne pekale dah kesa pe teji anak ok telo Andrea nanye Robert dah kasape teguanan lah umur 22 aduman dahin aku yo teman hang telo alang ikam jam dahin jan sabar ngua kurin hak de pengap nyanyi lang kelo minat tiga bramawat te lim atang dalam program manan malam 22 adubulan dahin tak lim ke kami na mini studio teguanan. Dan kami pelahu sang nad hobara putung stesen etnik radio alangnya teda RTM teguana lahu. Dahin lahu hati ke manbe hadui dah na majlis berjadi dahin na main stesen pertanian Sungai Asap alang mariang alang kena na JKR win hadui awu na. Jadi lebat an to kalang dang apa ni tama kerana na bangu atang teguanan. Kena hadang prame lahu ita malang te ta lama dalih asap ta lama program alanganan hariman 20 ji tang 20 telok 2 bulan saya ane ya ane ji lagu hiwan ya tagang tagang sulu Kenneth Olivia John.

0: Ya, tangan sulu. Hai kan, selepia jauh nak mana telok yang dengar. Hai mana telok lah ngak naik pecik dihe naik kamek talam maklarah tam. Macam tu ke tangkui pecik dihe naik telok beladoa ni hak nak nuna hadui. Nak program langan telok na ujung minggu ni teman hangat telok langi kamar ting liah awang. Pipaan ni tu kita jauh keselamatan minat pada leh tamah patru ngak dahin do lang lasu. Macam tu nak mana kamek anang tak talam ada leh miri. Itulah do mahpun kena nak lisun ya pedong hinang tak palahu temabun hematan tak hanit deh pan lapat tidak kesamatan kena tamat dang nah hadui awang tanati kanya hui nak mana telok lang hipun age halang haja aja nak marung deh nak judo alang lasu kerane hui nak man telok lang hipun nak kena pikam sang te pano awang pano dalam tuan hiking nunan te ngeliah hujung migu te balik manhang telok lang ikam lok telok maminang TV te balik manhang telok lang ikam te kuma bahe geri dah amin telok hipun jaka alang sayu doa ni hujung migu. Dahin dengar hamba nak telok lantai tak lama dalih Serike. Aduh ni nak do kedua program Sarawak Ku Sayang nah Serike. Dahin nak do ni pelahu nah Premier Taman Sarawak peji Priestwork peji dahin dah kunan bangu tugu mutam do alang kedua dahna program Sarawak Ku Sayang alang nah Serike hangunan ni. Ya dengar hamba telok lantai Serike dan tengah barat dengar mana kami Facebook Radio Kaya Amir FM ala tam jam dan program malang anak kalau namu tamak do kedua ane tuk petgu dengan program SKS Rikene.
1: Panopiwe pedah te alanan. Plihe sayu aseng timah lale. Kalau

0: Balang Pek Hak Baram Dahin Belagah Pak Anak Peji Dahin Radio Taam.
1: Melu pesuk dengan kelo harinta bakeh ta anak ta melu pesuk dengan kelo harinta bakeh ta anak ta okayan hino petelok te te belum melo ho maru te kebun ka te belum halam dalih ni laho terolim palang jam jarun ini darah lana ni pagak nune atong hungai hudik ti ngibau ketek bina darah tagak na ke lasu landau te pelisun jerbu unai jarun ini laho alam dalih ni jin urai ko hudik ti laho jadi aku na daho nune itong pehitok damlim au luwang amin au laong lagi lang do termasuk laho dalo lang doan rumah tua kapung JKK lebih an mendelo JKK keselamatan. Kawin ko kumanunan darana utaga nuni te tuana kemungkinan tutung apui. Kawin hanunan aku ngena pehitok telok lim ja mengan ala langkah bersedia ja musibah tutung berlaku te amin telo te umaru telo abin nina daven alang terus terus sengayan manhas pun taman hinan taman una jadi dah ane itu nangan telo itu telo jat telo te tung bay itu telo alang nakanan nadapi panguapui ibu pakai gas ibu pakai apui kayo nurepa alang nyabat ubat hamuk ja maram na oh kalau na kuman kalau te ram apoy gas apoy kayo alaho nurepa lang nyabat ubat hamuk ja melok ubat hamuk te te ngavan alang amalai te tutung te gasa aga ha nurepa lang na jako mang masaw nang jako tungtung tua sebarang tua dalam parit tujung uro awin melai yo unang jako ni tenggelat abin uro itu uro un megang lanjurin ini nunan dahok nangan telok mentelok lang duan saya kelo ha gereja te kaya hawah te pasta ke te lang mayak ja kelo nangan jemaat ha gereja marung hitam pia-pia mengan ja musibah tutung ni am jadi te umaru te amin kelok nanan dahok mentelok sebayang tam laho hajakak na kurin Tuhan na naik kabun geriusan langka jarun ini agak temen nak dan jaga nugan kan ni agak setagak nore nune bi pejan lan pedau bayan ni kala daw lasu jokunan suhu utai bau kanan wintuk usun tanah ni utai pebaloi alah lalik lasu urip bayan ni. Jadi nan jelap dah hukuman telok lim, tapi atur lemengan, berhati-hati, jaga-jaga, ja tokan ni am berlaku, ha? Te umat telok.
2: Iya, minta lima, nuna tama pihak peci ngeria ngai dahun hari telok pemanca nawan luha depi hito kita ngerwa te do alangga taga ane. Talam adalah menjam tok nak talam adalah miri ni tolak lan lasu talam ji dua doa ni. Pan itu kita jawab pui menapal hub pun apui elektrik talam mamintam. Pan lawat.

Ya, tiah nyalam, tiah lebang lagu duet. Dan ini dahin has be manitam. Alang kita peji di hari ini telah langgan yang lebu. Live Facebook Radio Kaya Amira FM. So, kena mana kalau lang menjusu peji dahiak ke pulak doa ni. Tak lama karah tamu jong migu. Ya, saya ngelarah jong migu mana Francis Ancis. Ya, saya kena awin tak peji dahin kami alang teh Arti Amiri. Dan pelahu man Matthew Lansah ngap deh ya saya uji marin di Jalusun kena saya kena deh saya ngelarang hujung minggu lahu man lima kelok jen hadu man butuan saya belado DJ kena lasu do kalau hakem muka ini deh selama hujung minggu deh salam mage pahu tama kayan kena amin saya kena pakai nata ma pak nama mage tak lama keligama asina. Ya, nunana pelahu manda hari na telok John mangata manda mini kalang teh miri ya sayu ngadau DJ kena ya sayu ngadau lahu man kelok lem John mang taman Dominic tak lama kelarah peji di na kami jan hado man telok lang teh awang ngadalah lang peji di na kami radio kayan ngadau ni sayu kena pabin pan peji di na kami di na jan hado ya sayu ngelarah hujung minggu man John ngo Kelvin ding ngakitan uban Paulus Jok Wan Jawan Nunan Perahu Korintus Leban tak lama kerah peji di Redo KM RFM Rita Lawrence Nunan Tengah Men Kelok Lim kena tak lama kerah lang sayu Jan Hadu Men Lim 6,000 hui kelok bake mari yang Facebook Nurepa Pes Radio Kayan Awin tak lama Facebook kelang ulalo deh Ute padek dehin kami nangwa pes radio kayan lang mariang dehin kina ala tamak dang peji petuat dalam kelarah trolem ya hin awan nan tolok TKK ujung minggu ani lawat jo keselamatan nunan palhu pengumuman tolok dehin awan daleh awan tolok TKK ya menjam tokuri lagu lang kena lian ngau lang ke mak lebang TKK.

0: Iya, hajar pak na macam tu ke kurin lagu lang kena liangau na liang hati kakak. Ya, tak mana hang telok lang hati kakak ujung minggu ni membuat jaran na kenap telok. Tak musang menuma na hadui hak wang tana. Ya, sen hado na kata hada hok te jo dah hok tama do ni. Sebab nak menarin telok kita nuba na lang uatang na kata te jo dah hun telok kaya na doa ni.
1: Ayo, yo na lasu lando jarun ni. Pedung kete tu ata.
2: Jandang kanya-kanya biata ni. Vitaminan umegang lah. Ini ata.
1: Ata alam taki pa kete tu agak lasu daun ini.
2: Jandang selawan kedo taga.
3: Biatam laban age tegu taga. Dahau halaman ni neman Radio Kayan Miri FM.
0: Iyalah. Okay, ya dui atak tua lebak-lebak. Ya, sendui atak mi lalek pegiang. Ya, atak tua tilangnya sayur.

0: Na ngayon, ginunusan taga manajihma atang malam. Dahin gahan ke sudo, hena angyo man 24 atang 35 derja Celsius. Dahin na kinatam hitoklim, tejo kyo layando talang madale. Kuri-kuri na anto kalang perlu entam hitok. Alang malay tua, manjam tok na tugu daw lasu, sutama dui atak tua lebak. Ya, asan na telok pengah, telok magangba tua, telok dui na. Dahin mejat na hadri hawang tanah hawang uma hui nak tegu do u beluak do nerpa un negrang nuna na pelahu man telok alang janu no sayu ageh tam kinah tam kanya na hadri hawang uma ya pake daven alang muhak alang nyepi dahin daven alang hip alang nyapala hatrang san telok pake daven alang nyapala pun alah nak pitam apin pedong daven-daven alang menjam tok nak warna pitam ni deng na itam ti lasu dahin mana telok lim do lasu san san sekali melaka dah anak telok melok dapat alam kereta mina petelo pukurip ikon nat alam kereta tamte mina petelo te jaki abin dekan do lasu dehen na magang none dehen na te jo age abi tada tada ita ma hepun ga strok haba ita ma prakohong dehen na padong ita ma januno tenang ikel tam plemana ita melelae ita mele jemuah lam ong tam darepa ikam sengnuta dehen anit tam la tam ne magang abla dahin tam jenikam ni muma dahin na padong itam haga na mele najan sin la tam andre pa pakan tudak tam dahin usu tam mele najan na jadi anan ha na pa na pitok tam lim te tok tok alang pelu entam hitok tugu tam patrong adin do alang lasu nune
1: panopiwe pedah te alan plihe sayu aseng timah lale kalau

0: Alang pek hak baram dahin belagah paan lah peji dahin radio tam.
1: Tips paan mageh jaka dau taga. Tangan dui atak tua menglalek dui atak kefen atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtesahna senaman alang bahat dahin menglalek darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dawa halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Yang cerita dalam lagu anak-anak ni dua tanya Pak Alang kuma anak melimita melang arana anak berdoa ni beji dahyak dan melita merana kelang uaya umur atang telo badok umur itam anak beji dahina taman hinana telo enggak doa ni sekenap abin beji dahin kami dalam maklarah ujung minggu. Okey, mantelok alang ngetek PES, THPS Radio Kayan, di dalam Facebook PES Radio Kayan. Te dah alang pihak antam tumun ngerua atau alam dahun tama kayan doa ni alang antam api menanggi dahun tam kayan ni te jo hadui alang antam na. Okey, dah alang ni ha naji dah alang meli ni ha te nyipi te balik menitam kayan magi nak nyipi te balik menitam kayan ngak magi nak nyipi te has ujung na te dua kata dah ga te jo dah tam doa ni alang pakai dah nyipi yakti nyipi ilianan meli nak biang alang kedua hana nyipi ilianan meli nak biang ya anan hana dua kata dah te jo dah tam doa ni alang api dalam tuntam makayan nyipi dahin nyipi ya so kena mana kelok leng maju su dalam mengkarah tam doa ni nunan pelahu manharin telok kita nuban alang na kata dahok tejo dahok doa ni nyipi deh ok kepang lepo kak nan pa akem kena usik darah nak turun kena aneh ya na dahok alang ni men harin tam kita uban pakai dahok nyipi ya so kena mana kelok leng maju su dalam mengkarah tam kena kelok dangateng na kata dahok tejo ada utama dua ni nyipi dahin nyipi hari dua kayaan Mira FM ngabji tam.

0: Yang saya tak telah melagu hodok pakaian kan awan jiu mana tolak lem dah ini saya kena mana hari nak tolak lang te bara do dalih awan dah lok teh dalat ana bara usan ya saya kena mana hari nak tolak susulia ulau lang datang dan pahani dintam lem bara dengah mana dalih awan te yang saya yung lar hujung minggu mana tolak lang teh dalat kena usan ular kerana ni bi kami lang teh miri tulak lana lasu doa kerana ya.
1: Itam am te alam pang sebayang awin itam merasa itam kelunan salah am sayu kenap am nasayu kenap dahin jiji itam am dang masih dahal ho dahabeh awin itam sendiri pa ami pun cukup lah ho itam leng yang kenap alam mah ne man ibuk keperluan lebarat kebentara musyaha te dah Tuhan maka kenap ngiyok kibah batung sang naitam legak halang pesak iblis nonana halang jadi teorip isau ihang iyo henoh laona atang ihat juan atau bemobat hap sulung na man harin na daok hati Yakub malam karin klesing tulan 25 jawab daok wita tahun 34 mata meninandi urip isau netasa ikate abin kenan kenap na ngiyo batong na usia ngiyo daun Tuhan alam

Ia cerita dalam lagu anak Mesir Kelengkanan Alex Lihan Manita Melim. Ya ni dah barang mana tak lima dalam program Malang Antama Pahamu tak pukul 5 minit lebih ni. Ya di program PJ Pelamana PJ Dahin hari ni telah Encik Awang Ili pengerusi reunion dina alumni SMK Balaga mentelok alang sekolah dalam maduman pelibitan saya betul atang duman pelibitan saya perlu saya anak nak terbuka dah hak telok PJ Dahin kami radio kaya anak Media FM lebih ni dalam program PJ Pelamana. Ya mentrak lang baju su. Saya kena mentrak lang teh aku siang halang pejirin naik kami. Tak lama kelarah tam. Beladoa ni teh manhang telok alang kau hang ni bang. Saya kena abin teh manhang telok alang teh pejirin naik kami kede-kede dah harin telok kena. Alang pejirin naik kami telok lama kelarah tam beladoa ni gerian ngadahun naik kayan hendak tu apa telok teh padawan ke kota Semarahan ke batok tusu ke batok saya ke saya kena mana kalau alang teh pas raya kucing pianginah dengan sayu tak lama kelarah telok dengan doa ni dahin kena hani ngeri yang je lagu kayan alang kenan Rosiana Aura lagu tak lama jo alang pala tani kena telok pahani lim tak lama kelarah telok berdoa ni aku jam telok kuman ngelarah berdoa ni lagu ni pala tak pedas sayu ngelarah sayu

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Eh, akhirnya hai ta mahani lemeng riang lagu-lagu la ana pamo jarunna telok ngarah habelu wado do nama ni asen hado hendak kayang hendak anu telok te ujung migo ni teman hang telok alang te pano ngelia hai talam tuan andore pa teman hang telok lagi kama melok telah mamin nyinang TV andore pa nyinang drama lang ana telok minat ujung migo ni andore pa ujung migo ni telok te musang pejinin dah kelona lang telok nyalam andore pa dah panak dah amin tamati kuman ha bahe tenglah jaki aman trok lang majusu pejedah ya kita lang maklarah telok bulan dan esok kenap ayak man trok lem majusu tua kalau aku ngiok atik manhang trok lang lebak man telok melok talam amin aku dia aku jeng miku ane ya ok minta melim tak lang maklarah pejedah na kami hari do kaya na Miri FM. Penci Hajaki telah mendengar ngerian dahun dan timbalan Menteri Perdagangan dan Komoditi dengan hiak alim kehalang ahli Parlimen Seri K, Datuk Sri Huang Ye Tiong Si Si Li, Si Tekbara Seri K, ayak dan ngajadi Hub Agro ini yang namanya di rumah pakai teknologi mariang alat dan miat hukah kerana ngedeng anusang dalam dalih dalam tengah alat deng menjana ekonomi awan-awan langit dalam dalih lirin. Dahi dengwa dua nanti cok ekonomi dalam Malaysia anda bara temu deng putula tu kalang peju. Dahin anda bara minapa usun tanah patrunga dahin ju ekonomi alang jana tatu kerane. Ia dahun Menteri Kewangan Kedua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan Tekbara ekonomi dalam Malaysia Anabara peju teng 5.4% dalam telok bulan lang guna loh dalam madu mana ni mawi hinang nak tokana nate bara peju 5.1% dalam bulan derpa suku kedua dalam madu mana ni. Kita menyenang putung dumante empat an suku nah hati dalam ji suku hati te telok bulan. Dehin retina mutam bulan 6 mutam suku kedua dalam duman ni anabara ekonomi Malaysia peju atang 5.1% retina petula te ju alang sayu ude alang sayu dalam ano ekonomi dalih tam. Pecah pencidin na kami.
2: Hinak kat tainan.
3: Aku ikan epan net. Itu lem kapah bong tini ni. Hinak pekat tes kah?
2: Bah. Urok nun imelek nan.
3: Jankah urok nun tak ke ok menjam tok na abek, situn, dahin kulat ok nunan?
2: Nyat, nyat, nyat. Hini nerim. Hinak imbek kanan mang melak bek kanan alam baku nanan. Masih ketakut kelunan sang temetat na menikah ya.
3: Sayuka, jinun dah tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
2: Nih, mang inku manunan kerang nusi kajam kelunan kahu mayak tini ya. Sudah kelunan jak nih milih ngawan dah tempu ya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
3: Sayuka, asam susah kenap? Kan ke kelunan lebak tini? Ah, tokai tokai ini saya berapa harga? Apa?
2: Piah-piah ni tam lawat hinok tua itam tae awin hadui jiak dang tubuh usi mili jaka dahin ngavan.
4: Hello
5: Miri
1: ngeri lagu lain kena bahlana tiga ngalangku mak ngarang hudok wani hau peji dalam program kelihatan

Ia pencuh talam kelarah puji di Ridu Kaya Anam Meri FM Mani tamlang hati rehti talam dalih panlawa tejo anu tamai talam mendengar halau anam bara jadi tejo hatu sah te usu nalanaya talam mendengar halau anu sang jima ani deha kucing ji kelunan nalang kri motosikal anam bara mayana talam tusah halau anam bara jadi hak kucing tinok tawin dahin ji daripada patung dahin ji lori alam tusah halang ana bara jadi ha alan ha bulatan alan setia raja jelang dihin uana DJ dah halam deh ya anan alang bara dengah pasti mana kucing okey man telok lang lebung apa ji dihin kami hari do kayan do ani hari nan telok polis jo kalau DJ dihin bakai-bakai kui sayo ngado kena kata ha do ani pakai nah baso ngalang nyipi kena jaga tamate nyadui tek do lasu depan taga kena saya kena menika palus jok alang na kata daho tek jo daho tama do ani deh hati nyipi nurepa nyipi awin tek dua gi dahun tama kayan tek daho ani tek bale mita megi nak nyipi macam tok na umaru kui megi nak nyipi deh tek bale mena umaru telo alang kayan lang jak ngeruak megi nak tek ujung na hes nurepa nyipi jadi kena telo dek tek tumun na tak dahun tama kayan doa ni nyipi nerepah nyipi hane nunak main telok lang te peji dina kami japan na telok peji dina kami hari do kayan na meri FM doa ni nun tengah hama na telok lem te manhang telok lang te akhir lagu lang kuma ame aku kawah hangap de ya saya kena main telok lem lagu aku ame aku kawah lang kanan floren bulan lagu ni antuju mandaha alang te ha pasar asa pa talang maklara halang dang peji dina kame men RTM mirih ni saya kena payak men kalau lang te ha pasar asa saya kena kena radio kaya ni kalau kering online saya kena payak kena layan kalau najek ya terang peji dina kame.

Usulan kan tak ada na langgri tambah temoh dalam program kuliah adat asal tam. Lebih ni tak lama segmen ngelarang ngelarin hapan. Ita ma piji ngeri yang hembung ngelang biak loh tak nak tuli bilong ngelang kenal lalang payawan menolong ngepilah baram. Kalau mengelarah tam lebih ni. Ini ada dak sape do dak sape Bali yang ngelang kenan Vendelan Rogers Jam.

0: Tek hak baram dahin belagah Pak Anah Peji dahin Radio Tam.
1: Ya, saya kenapa kita bertemu pejauh dalam kelarah tam kira 30 minit nonalan sampai tamu tam dalam nawak kedua telok peji dihin kami Miria FM ambil telok kaya napa mau dah lebih hap peji dihin DJ yang alang kita dalam segmen PDK peji dihin kalau atang pukul 6 lebih. Dua ni gak tak saya ada bulan saya dalam Duman Pelupitan Pitan 12 Hotel Riverside Majestic alangi pun 5 bintang dan berjadi. Alangnya pulang hadianan hiaknah Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinki Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Hotel ni bo nak 20 ji tingkat petap awan alang ankuma kawasan strategik segitiga emas hak Jalan Tunku Abdul Rahman Patrunga Adhin Umar Riverbank. Hipun 250 tilong 6 amin dan 2 tingkat hajak anna nyelengan menkelunan lebak ala dah dang nula hinang awan alang kaju hak tingkat puluh saya. Tegu dah pejadi awananan pengerusi eksekutif SEDC Dato' Effendi Nur Wawi mai kusi hotel man pengurus hotel Kut Lenzerstoffer hak lobby hotel. Hotel Analim kahipun Dewan Banquet Dahin Sarawak Chambers alang dengan pahangan atang 1,200 leong kelunan. Awananan lim hipun Cafe Majestic Dahin Restoran Mewah River Place. Dahin aran hotel ani unak deh ana Hotel Crown Plaza ampayan dah mude aran nak pakai aran asal nak muak hiati Riverside Majestic Hotel. Aran anan alang ana pakai atang dewane.

Ayah si tak tahu melaku anak kula nak kena Mikhail Milang. Wah ni hobi tama peji tak alam mendengar usun tanah. Ini lagu lagu dan Rosiana Urai. Hayu ukun. Radio Kayan Mira FM. Ngabji itam.

0: Lagu lagu ana pamo hakena hadanga phane tamlem ta la maklara pejine na kame man RTM ri ta la kaya ana pamo da ho dehne sa kena man na klo langa ne lebo pejine na kame ngruak ta la maklara ta ma do ane kan na na palu man apang Michael la sa yu ngado selebi DJ kena ya sa kena man ka apang Michael ta la maklara pejine na kame man na utara Sarawak ha. Okey, main terlalu lama, tak lama dengar. Nggak apa, tak lama dengar suntana. Anak pahamu, hati pukul 2 pada 25 minit lebih. Paya nanti, tak mana hang telok lang, tak peji di kami ngeruak. Bintok kita lima, tak lama program. Hati nai namuai, birami 2026 ni. Sang anak, asa pakau yang belaga. Nari tak 20 ji 2 bulan, datang 20 telok 2 bulan. Saya aneh, tak lebanan, hari putulah bara. Langkanan, upis-upis perintah dan agensi yang langgan tawin. Hinok lasan, apa nak program ni nemuai berami 2026 ni? Ya nak, Umaru, Umar Baha apa koyan, BRS Sungai Asap belaga. Hinok lasan, apa nak ni nemuai berami 2026 ni? Malam 22 de bulan, ya nak Dewan Lamin Adat Bangan Kemat Umar Baha apa koyan, BRS Sungai Asap belaga. Ya nak terbuka, dah kalau pergi di kami RTM. Pergi dahin dah lo M Faikot Lahu dalam program-program alang anna dalam kuri-kuri doanan tak kami na mini studio ok lima teguanan mana kalau lekam hanya nang nona an hadi kelunalang alang tawin na tak lama hadi luma aku yang yuk tak lima tak anda nak lima teguanan. Ya, hadir peji RTM, peji dihin Kementerian Industri Makanan Komoditi dihin Pembangunan Wilayah Sarawak, MFICOT, Pejabat Daerah Belaga dan agensi-agensi Perita Alangja. Dahin, tak lama hadir anak lahu, tak lima hadir di hati pejadi. Mai stesen pertanian Sungai Asap Alang Mariang tino alang mai na ani na hajek ar Sarawak tino hadui na na halum dehin uluong dehin sang anda na lima tegu anan nga op ya sa kuna man kalau lim kena pahabung dehin kami ha Sungai Asap belaga
1: panopiwe pedah te alan plihe sayu aseng timah lale.

0: Ya, dalam mendengar suntana, telah lebih ni halang teknik mendalai Bangkok halang tek beratus sul engkrunan masuk ke telok guru deh, na telok nyam sekolah, na bara. Tusu mati deh na perlu lima longa pak. Na bara, tak lama tu sahau lah kerana jak lemka timak bareng, tak lama ji sekolah, tak lama dalih talent. Dah hina nguak, hina tanpa ji nguak, tak lama dengar, hati yo tu sah tanah tegan nalak ana bara jadi tak lama dalih Manila. Tak lama kuri-kuri do ala ulalo arede langa magahan. Tehang lima, puen enam, matang lima, puen telok. Te mete atah davo, davao, davao, occidental. Dah ini dengar halang baklo telah mendengar suntana lebih ini halangan tek barat. Ji doh ti ji jana ji doh kasih ji keluna langa main. Nampak ji pemain kelab main ball Thailand. Ana bara mate dah ini ji warga Malaysia ana bara awak. Ani hendak gak berkilat tugu dah na pelawan piala FA Golok Stadium Satip Lab Sungai Golok do dua dalam minggu ani deh. Ni ada hak bara lang ni mana ketua polis Sungai Golok kalang te bara. Tugu ana nusa na bawa hagir apa ko lima lebih. Tugu pelawan dahina pelawan ana dah jo ampayan nyaman-nyaman na berkilat atang dahina te pekihu te mate beluar padang lemanan tugu dah ngeliah na petadianganan. Ya, win nak kena tusah habis kilat nyaman mate padang alam ada kelunan ini dah main bol alang ngat nahwi pitan loong kelunan an bara awak dah nak ji kelunan mana ada talent an bara mate ya ti ya alang mate ani ya nah umur na 24 duman hati pemain ialah FC. Kalau matusah alang ana bara jadi teguh lebih dua-dua minggu ani deh. Dahin nak Malaysia ani alang ana bara ngelosok gak bekerja ni hana ji laki dem kalau ngomor 22 duman. Dan nana ha tak jauh dengah kelunan gak berkilat tak lama pelawan nak main bola na tak lama dalam Thailand na te lebih dua-dua ani deh. Okey mana kelok lang maju su pejedah ya kaya saya nak mana kelok saya ngarah lebih mana John ngolahu tak lama saya mana kelarah telok bola dunia so kenapa ya mana lima kelok lang atang maju su pejedah ya kak doa ni.
1: Panopiwe pedah te alana. Plihe sayu aseng timah lalek.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

Ya ji lagu lang apa lo ong apa gram tam ngaji lo program api di kepe ji deh na kalau lebih ni lagu lang kena na dia na dini ngap de lagu Levang Kui Antu Jo Male mata lo bake bake radio kayan. Ya hino petalo tek jaka ani mai sayo lebo sayo ngarah lebih mana telok lim mendengah mana telok dalam klarata malam ini kena telok pun batong alang sayo kena telok mageh sayo ya dalam klarata peji dah na radio kayan ya lebih nak mana telok lantai hau maru jaka ani ya mai sayo lebo sengarah mana telok lim pun dapat pakai dengan pelahu panak paharin lim mana telok lantai halam mating tinjar apa tuto mana telok lantai hau maru di long lama sayo ngarah lebih mana telok lim ya dalam nuti asin hado kusik dengah bara dengah ya menakui lantai hakonti jako dang bara dengah telok ya piah-piah mana telok lim ya lebih nak mana telok alang lalu alang alun jaka ani mina atek ka usana jaka ani ka atek ngelidam ma jaka ani ka atek ka hani do ka ado lebih nuni ya kusik dengah ya awin apa gu jong migu nuni ka ho mano telok hirah hitih talam daleh maya mana behadu yang telok nan berapa lahu mana telok alang seninya oh ya pegu tu ujung minggu telok jima ada minggu alang sang nemele uvong berapa nemele basong sekolah dan anak telok ka ya aku sik dengar ya. Okey, dalam kelarah tam lebih ni perlu doa mini tu lalu pekun hatelok lebih jam lain telok peji mana program tam nak lah mai sekendap mana DJ nada pau senukong ya, alang ulasi geri telok talam program ngelarah ngelanin hapan. Ya, tahari mah pukul 22 bulat do datang pukul na telok ani ya. Ya, darah telok jam laan man pukul na telok atang pukul 6 lebih. Ya, puji dah yang DJ yang. Ya, jarum na telok ngelarah dui kupi. Aku rin bakal telok nerepa harin telok wancaw-wancaw tini ya. Puji dah yang radio kayan Miri FM.

Ya, telah pejauh HBJ. Talah maka setanah program tam yang jalan program PDK PJ dah nak kalau dah ni dok nom begat tek saya dah bulan saya dalam duma ada 2026. Ya, dalam bakal rata melebih ni pukul nak telah jenang teh layon nak telah PJ dalam segmen serah dengah mana telah lim. Ya, nengah dengar-dengar lancar dalam dalih tam ya. Aku si mana telok jarun na telok peji. Peji hatam pukul na telok pada 25 minit lebih dalam sejarah merepah long alang jadi doa ni. Ya, ji segmen alang pehitung merepah pertumbuh na telok nun alang kalak jadi dalam dalih tam. Ya, ona nak mihat lahu kelarah tam tepat-tepat pukul 4 lebih dalam dahun na kulunan ayak alang mayak atau telok lim. Orang agak pukul 40 minit lebih telok peji dalam program peji belum anak telok. Lebih ini pejuhalan kelarah tam pukul 4 jenang telok peji dalam dengah lebih alang anak telok pahamu temuh man radio kayan man miri. Ya, pukul 45 minit lebih telok peji dalam dua dengah man awang daleh. Wan agak pukul 5 lebih telok payang ngejaki te kerang dengah mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Wan agak pukul 5 jenang telok peji dalam info nerepah dengah keliah. Ya, mihat lahu kelarah tam ya dalam lagu-lagu retro nerepah lagu-lagu manuna nerepah lahu membeha katok lagu mana telok lebih ni ya pejoh bara jeko dan bedak lagu pengakhir telok lim. Ya, pepe apa ni paha-paha na teloknya dalam kelarah tamat lebih dot nem. Tak lang hamelok ngupi-ngupi, tak lang melok manyam berat, tak lang melok na inu lebih ni. Ya, ni apa na ngeriang lagu katok telok lebih ni ya. Ya, tengok lah si nak program tam tepat pukul 6 lebih. Ya, tengok pukul 6 lebih dah bidayuh majuh program dah men RTM Kusing. Ya, nunana telah makasih tanda program tam. Ya, peji dah yang di jayang darah telok jam. Ya, kena hat telok pejoh aku si dengah barah dengah. Ya, telah makalarah tam. Lebih nak mai selebo sayu ngelarah lebih. Mana wanca-wanca nunan pelahu sayu ngelarah lebih. Mana jauh anyek. Ya, Catherine Ubung, Priscilla Patrick. Ya, Payak Ding. Ya, saya kena peji dah yang ngejeloh program. PDK peji dah nak kelok. Wananya kerana tini selvi DJ kena doha una daleh ini lasu kerana ya ngelarah dui kupi kelenghi wa FM kayahan kerana ya dui kupi dahin nun loh dahin lutip bot dahin dinu dahin kue noranak kue putih. Okey, dalam kelarah tam lebih ni sekenap ya pejah-pejah telah santam Radio KM FM lompaan ngapci hitam ya ji lagu lekenan rasa naurai ji dengah sayu mana telolim.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ya, ada lagu Pepe Hapa Hani Paha Pana Telok Tala Maklarah Tama Lepi. Ini lagu yang kena Rosana Orang Habda Enci dengan khas sayu. Yang kena telah pun dengan halang sayu Tala Maklarah Tama Lepi ini. Ya, dan nampaklah uji lagu yang kena Agus hingga dengan Habda Hengarabu. Ya, Tala Maklarah Tama Lepi ini 25 minit lalu pukul Telok Lepi. Jam lain telah pagi dalam semana sudah dengar mana telah lima G info ini hanya mengganti jangka program vaksinasi anti rabies microchip dahin pelesenan aso yang tahri tek saya atang pitan de bulan saya dalam duman 2026 man pukul pitan jima atang pukul pat lebih iaitu no jima ya pitan de bulan saya program vaksinasi anti rabies microchip dahin pelesenan aso ini alang dahna taman tungku tamu taman tungku man pukul pitan jima atang pukul pat lebih ya mana telok lantai taman tungku asen hado ya mana telok nyulung aso ya geri aso telok telah vaksin anti rabies ini ya. Ya tino asok telok ti hana asok umun telok bulan te busun asok ati jinun hak mo ya jinun hak mali asok ati mageh nuti ya dah nasun hado geri kat pengenalan urepah tingki telok nuna palhu kat pengenalan telok ipun asok ni geri teguanan ya. Ya udah ala vaksin asok telok ala vaksin anti rabies ni mulang dah talem bakah dah ha. Ja vaksin nanti halum sayu tak lemah batong dah ya. Ya na ji info mana telok lim nunan megah megak te 25 dahin 26 pada bulan saya. Mampukul napitan atang pukul 4 lebih lim ka ha miri ha 6 liong senadin. Ya mana telok lantai senadin ya sen hadu te beci teguanan ya. 25 dahin 26 pada bulan saya. Okay, payah ngejaki telok teh HP Radio Kayan lebih ni telok bahasa kuri-kuri kata dengar mana dah bakih-bakih telok lang ula bawa peji dahin na telok ya mak ia sekenap man Maria Mujan saya lebih DJ lah sulan doha taman jelita ini kerana ya lah sudut telo tak nun lo tak nyoh sayu lo tak sadut sayu lo. Ya jaka ni ngai hab aku sik dengar tak jauh kuri-kuri ngapa nak langgat dalam lasu nur pah jerbu ya. Ya segenap manika Mary Mujan aku sik dengar man taman jelita. Nunang pelahu selebih man Asfian Mahyus mempawah Kalimantan Barat di Jiang. Ya selamat petang ceria DJ buat sahabat di Radio Kayan Miri FM. Ya di mana jua berada ya selamat petang salam ceria petang terima kasih DJ yang selamat bertugas petang Kurin Asfiah Mahyus dah panak telok lang teh Kalimantan Barat jaga ni Nick Sanding ya selvi menikah DJ lah Sulando kalau ha Uni Garden Kota Semarahan ini ha Kurina sekenap mana telok lang teh ha kucing ha kusik dengar mana telok lim. Ya Hamiri lasu limka ha do Hamiri ya. Ya mana telok lantai rehete dalam dale ya hitok te keselamatan telok mang ya lale geri kereta hatela nalun ne bake hitok te aturan-aturan ala nalun ya te ke hat alang dah i mana telok tegu telok lalu tala nalun. Nona apa mana telo alang sang teh ha kedai-kedai kuman ke pejaki lo ngapa nak telo dui ha lebih ni ha te dui sandut ke bareng apa buat lasu doa ni. Dalam nanti jarum nak telo apa no keselamatan nak perlu anda telo lava telahu ya. Ya jan hado mana telo alang ajak leng perah medam ke jaka ni asun hado te bubat ya kuman taban alang perlu hito ka telo nyalam batong telo lim ya tiah telo nyalam maklunan alang te beh telo.

0: Ayau yau nah lasu landau jaruna ni. Pedung kete tu hata.
1: Jandang kanya-kanya wiata ni. Pai paminan umegang dah. Ino hata.
0: Hata alam taki pa kete tu aga lasu daun ni di.
1: Jandang selawan beto tagaan.
2: Biar tam laban age tegu taga. Dahok halaman ni, Neman Radio Kayan, Miri FM.

Yang mana telok lem, telok pejong peje, telok masyik mana surah dengah ya, telok maklarah ta melevian ni. Ya, nak lah telok tenyina ngedengah mana kucing, hatino ada bara jerebu, lalu tanahang angkiok megak te kuri-kuri, hatatah ngah mana Sarawak, kate alam kuri-kuri doa langsang atang ni. Ani hana mega an merepa hapus loh te adang di alanggeri asap dahin tedak lasu lang te ha kuri-kuri wilayah Jelang tak lama dalah ni. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBNS Habara ya tino dah pihak nak kerani nyinang merepa memantau ya. Dahina lebih sayulan megak tejo jerebu alang jadi nurepa laporan megak tejo anu jerebu halang kerani lang anu sang Jabatan Meteorologi Malaysia doni. Tino kurin dah kuasa nurepa tatah ngawan alang megak nah Betung, Bintulu, Daro, Julau, Kenawit, Kuching, Lundu, Marudi, Miri, Mokah, Pakan, Semarahan, Seratuk, Serian, Sibu, Simunjan, Song, Seri Aman, Dahin, Tatau. Ya tino ngiyo hatalam hadui lang dah hinang hatino jerebu lalu tanah hang ani anikiok megak te kuri-kuri kawasan Sarawak dahin te jaka kuri-kuri doa lang sangateng. Ya tino melapi nanan maruk ngekuliti udara ada bara amasayu dahin jinang ate jo ke pekatan zarah halus hati 2 PM 2.5 te tahap alang amasayu nerepa tidak sehat ha ale anakio jadi we nah hamiri nuna palahu hasrian te saya ada bulan saya hati hedone dahin jima pitan de bulan saya ha Betung. Dahin dah BP BNS ane pehitok ke kelunan bangu pelahu ja dah ja nanutung sebarang lebih nak te tatah ngava nalang layang nu repat terbuka ani hana pepiah lava dalam tu sah tutung dahin dang ga ukum berapa hanya nang te salah haida ordinan sumber asli dahin alam sekitar Sarawak. Dah alang hatabin dan ga uku mata lem jatuh ribu ligit jin jan jin atang lima aduman dahin dua nak sekali ya mawi hatelok nyenang atik joh nunun hatusah nurepah kes hatutung nurepah hanya te tusah kes kebakaran terbuka dan reput te pala lembaga sumber asli dahin alam sekitar hanemun kosong saya dua pad pad tisu pada saya. Nah, neji dengar alang antelo alah kucing. Yang ngelok talam masih mana serah dengar ya tino jabatan penerangan daripada Jampi Sarawak ya pehitok ke rakyat negeri aja pepiah teh anuken nurepah nyenang tak jauh jalur gemilang alang udara nurepah alang u habirak pegati dahin belirak alang amarian ja teluk pepiah matiang belirak jalur gemirang ani teh ngapana teluk pepiah ja meju tak jauh semangat kemerdekaan dumana ni. Tino pengarah Jepen Sarawak Sabri Syed Bara kurina bendera Malaysia alang mari yang nore palang marung alang jinun ate masa pa jinun birak ani dang hagri ji keazaman wina rakyat talang te talang madale ja pejo-pejo menghormati keamanan negara. Ya telok jam hani hana bulan saya jandara telok PPH Prami dalam do kebangsaan tak lama dalih tam. Yang ngeluat dalam segmen sederengah tino kualiti udara lang tek tek kuri-kuri dalih anabara megak halima tatah ngapan Sarawak rebut bacaan indeks pencemaran udara
Nurepah IPU te tahap alang jan sayu setakat te pukun saya jihma anide. Ya, nombor dua, Ketua Pengarah Taklim Pembangunan Jabatan Alam Sekitar JAS Azuri Azizah Suedon Nebara. Lima, Tata Hengawan Alang Reput Tek Joh Basa IPU Tidak Sehat Ani Hati IPD Serian G Tusu G Kuching G 54 Semarahan G 54 Suri Aman G Telok Pitan Dahin Bintulu G 24. Dalam segmen nasra dengan halang apa ya Allah mana telok telah mengklarah tam lebih ini dengan mana serian Eji kereta penjual Pak Roda Ana Baratawin dalam tusah halan alun kampung Bayu Hate Bulado Anide. Ngio Haji Rucaka Pusat Gerakan Operasi PJO Jabatan Bomba Dahin Penyelamat Malaysia Sarawak Barat dah lok te terima dah buka melalui netu sahanan te pukul G50 lebih deh. Tengok tusu dah anggota mana balai bomba dahin penyelamat serian ya puji dahin negeri jentera fire rescue tender FRT dahin G emergency medical rescue services alang dah negeri kira-kira hati 20 telok kilometer mana balai.

0: Tengok teguh dah lok ateng hang apa na tu sah tak pukul na 2:22 minit lebih dah lok tenyenang ji kereta pencuan nampak roda ni tawin dalam tusah alun-alun sendiri ya. Dahin kereta na nate musang lisun ni men izin kereta nan. Dahin operasi apa tak pukul 2 lebih lebih deh dahin apa tak pukul 2 junang lebih. Yanan dalam tersahalan alun alang jadi ha sariang. Ya dalam kelarah tam kena hadang peji ngeluak dalam segmen seredengah te jaka alang apiah ngeluak lebih jima. Ya, jarun na telok ngelarah lebih dan kata telok kusi ok dalam dengar-dengar daripada info-info yang mana telok dalam kelarah tam ya atang pukul 6 lebih ya pejuh hapeji pukul na telok 45 ngap dalam sejarah daripada long alang jadi doane.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Anihan Radio, Kayan.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nyepji Itam.
3: Doni gak tak saya ada bulan saya dalam duman pelupitan pitan 22 Hotel Riverside Majestic alangi pun 5 bintang dan berjadi. Alangga pulong hadianan hak nah Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinki Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Hotel ini bo nak 20 ji tingkat petap awan alang ankuma kawasan strategik segitiga emas hak Jalan Tunku Abdul Rahman Petrungga Adhin Umar Riverbank. Hipun 250 tilong 6 amin awan tengaran dan 2 tingkat hajak anna nyelengan menklunan lebak alad hak dang nula hinang awan alang kaju hak tingkat puluh saya. Teguh dah berjadi awananan pengerusi eksekutif SEDC Dato' Effendi Nur Wawi mai kursi hotel men pengurus hotel Kut Lenzer Stoffer hak lobby hotel. Hotel Analim kahipun Dewan Banquet Dahin Sarawak Chambers alang dange pahangan atang jeribu 200 leong kelunan. Awananan lim hipun Cafe Majestic Dahin Restoran Mewah River Place. Dahin aran hotel ani unak deh ana Hotel Crown Plaza ampayan dah mude aran nak pake aran asal nak muak hiati Riverside Majestic Hotel. Arananan alang ana pake atang doane.
4: Ya, nunana telah peji dalam sejarah hore pahlong alang jadi doni kinah dang peji ngelua dalam sejarah te jaka alang piah ngua lebih jima. Ya mana telah lima bake-bake radio kayan alang peji ngajeloha program tam ani ji info mana telah lim mega tejo ha program RTM ne menuai menuai berami rikop sungai asap anana program malang dah na te jaka alang sangat tangan ni te kuri-kuri hadui alang dah na darah telok do huina te pameran men agensi nunapa lahu te expo nepa boot alang dah na teguanan lahu te muka pentas hiburan alang ni men artis-artis tempatan te malam nai menuam ne memuai ya nemuai birami 2026 te 20 ji tang 20 telok de bulan saya de mana ni ha Dewan Lamin Adat Bangan Kimet ha umah baha apo koyan ha Sungai Asap ya. Ani ana melawi na kuri-kuri pihak dahen hadi peji lang ni dahin RTM Palahu nunang Palahu Kementerian Industri Makanan Komoditi dahin Pembangunan Wilayah Sarawak pejabat daerah Belaga dahin agensi-agensi pelitah halang jak dahin teguanan lim kate program majlis perasmian dahin penyerahan stesen pertanian Sungai Asap Palang Mariang te pala JKR Sarawak. Nyanan ji program malang dahna te 20 ji etang 23 do bulan saya aneha Sungai Asap Wina ha uma baha apukoyan. Mana telok lantai hasap daripada lantai ha apukoyan ya dang te peji ya dalam program ne namuai berami Agrikop Sungai Asap.

Ya mai selavi man hamati semarin hasimon imen payak ding nunan palahu Priscilla Patrick. Ya es dapat aran Mary Pian sayu halawi no dengar ya dalam kelarah peji dah hari do kaya na lebih ni ya mana telok lang sambut birthday ya happy birthday manika bake ya sayu do kenana ke mana telok lang lami do kenana do ni ka jo do bulan do ni oh saya do bulan dah saya Okey, dalam kelaratan masa nado pukul napa televisyen ha apa je dalam dahun nak kelana na ya lang mayak lo dahin pukul 40 minit lebih dalam program apa je pula mana dahin Encik Awi yang eling ha apa tejo reunion S MKBS 2026 atau ngeriang anang hap ya. Ya, ni apa nak telok ngeriang sakit gigi lagu. Ha, Fitah Arvia. Mana telok lim?

0: buah libuh, buah baduk. Pesun-pesun lima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk. Dui kupi ramli aring, naikah akui ngapaya. Kelenghinah radio kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jongo, man pusing.
1: Sayung larah lebih puji dahir DJ Yang ngejeloh program PDK puji dahir nak kelop sayu kenap ai nendengah ngelarah jaki.

Okay, mana telur le melima belum saya ini terlalu pukul na telur lebih pukul na palavi ngah batal madahun kelunan ayah langa maya kata telur lim. Ya, wina telur ternyata ngeci dengan mana daro ya. Hatudu hausun kayo darah 20 jam halam tuan. Anuan telah mendengar. Ani hana cerita ji laki ha kampung penuai pulau Beirut anubara lingok ya ha kebun ha hungi buak te dopa talang lalu. Ya tena Muhammad senawi agama doa pelupitan duman tahri ha musang manuma te pukul 6 jihma te ilo lokan ya penci dahena dah bakehna. Tala mano kira-kira pukul natu semalam dah ngetak. Ngetak dahin bara kalen norepa lingok ya. Tala matuan dahin ihak nadi te tudu hausun na kayo. Jangan kira tudu ha tenang ha kerana tidur ayam nenok tok tudu nyap ke dah deh nyap rembuka tang pukul dah majih ma ya jinu na tengereng dahun kelunan sumaha ngereng kerana dahun azan dan dah alo sembayang dahin dahun burung dan pemanuk ya tegu malam anan tu alang dang nak ngereng tegu anan ya bayangkan telo nyenang talam 20 jam ihak tudu sungkayo tudu ama tenang ama ate tudu sayu ya malamin ayat pasang ni kurina di hak te muunusung kayu nan.

0: kayu dalam 2 meter nonan nah bo nak ya. Atang pukul nanti sujih mau rehat ni sedar dan depan ni jam. Tengok tegona ni hak teknya nang lah lampu lah hak ni elo hak kurang ya bin su apa nani mana kampung dan hak tengger yang dahun kelunan nyaui elo hak dan dengah bara tino taman laki ni di dahin dah pihak nak te elo hak ya atang pukul 22 malam bi jinun teh bung nyam ni dah lah nak tore dah teh bung ya. Dan ji dengah ya mana daro ya ji nyam laki ana bara lingok halam tuan hani hak te tudu dap halam tuan nanti dara 20 jam ya hausen kayo. Ya hinok telok te ya hape piah telok nyenang ngate keselamatan na telok mina pe telok ngahu mo pelembak kelunan bi panu telok panu piah bahi naran nak lawat te kat alam sayu jadi lebih nak talem tuan na tuan amu telok selap te alam tuan ya nan dang ngeri masalah mawi telok lingok nu ni susah ya. Yang mana telok langsung tinggilih kakak lebih ni. Ha itu kate keselamatan. Nasun ado bara dah panak telok hino atelok te. Okey kerani hetan lem madahun kelunan ayang alang maya katelok lim.
1: Memang kita lihat sebelum itu kekuatan ekonomi kita yang lebih mantap melonjak. Sarawak sekarang di samping itu telah memberi sumbangan yang besar. Di mana-mana negara saya pergi, baik Eropah, negara China atau Jepun, apalagi di ASEAN, kita anggap Sarawak ini punya potensi yang besar sebagai energy hub of the region. Sarawak itu menjadi pusat kita. Memang kita bekerjasama dalam persekutuan ini dengan negeri-negeri. Ada negeri yang enggak mencatat kemajuan yang lebih awal dan kadang-kadang dia beri sumbangan membangunkan negeri. Tetapi seperti mana saya sebut tadi, setelah taklimat negeri, saya katakan satu-satu negeri yang memberi peruntukan daripada dana negeri membangunkan infrastruktur, jambatan, lebuh raya, bekalan air yang lebih paling besar dibandingkan dengan semua negeri, ini adalah Sarawak Bumi Kejalang. Ini kerana sistem politik yang stabil, kerana pimpinan yang punya wawasan, kerana pimpinan yang tegas, yang punya idea dan sentiasa menimba pengalaman-pengalaman baru, yang mencukil bakat-bakat yang ada keupayaan. Jadi untuk itu saya ucap terima kasih dan penghargaan yang setinggi dan salute kepada sahabat saya Premier Abang Johari.
2: Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyunimas, Kering Nah Radio Kayan, Gelarah Ngeluan Dahin Hap.

0: Ya, je lagu lah kena halono na la yang hati hitam nyam mantu jum belim dah tapi nyam balang te talam adaleh lebih nak mana tolong lang peji dah ni radio kayan dah lebih ni ya mai saya lebo sayu ngarah lebih sekena mana tolong lang tangga dah peji dah ni kami mina tolong pulu perite mana hadu lang tolong na bihafah kapjaki ngaji u nyepire kata lasana tolong radio kayan dalam paan ngapci hitam lim. Okey, dalam kelarah ta melebih ni telok peji dalam program peji pula mana telok peji dahin inje awiang ili ni hak nama gak tejo reunion SMKBS 2026.
1: Okey, ya yeah, saya lebih saya pabung ngeman kelok lim lebih ni wintah bah dan peji dahin kelok ngeruak dan tengah alang nei mendak hari na telok alang teh hak bintulu lebih ani ta ma beji dihin hari na telok hati ence awang ili iha alang pengerusi palung kuman malam alumni SMK Belaga awinanan itam beji dihin hari na telok awang neona barat tejo nentu juaya dah lo na hadiane itam beji dihin na saya kenap
2: so lebih kuman alte malang au mugui aku sebagai pengurusi reunion Dina Telok Teduman 2026. Tujuan utama Dina Telok Nehana Ngaban Telok Sang Temepang ngeluah bekas-bekas baja TSMK Belaga Song TCC Pulu Pintan Sabu Telok Ateng Main Tin ATM Abin Uwi 42 mana telo ampe pabong awin u de alang au geri-uri masing-masing de langsung nanah kalau genap mempejelangkan hubungan telo lim pehitup telo te zaman sekolah alam manuna dahin pejelang hubungan alang dara u telo na menbaku sekolah manuna.
1: Ya Lan, je hadu lang sayu alang dah ngak mepeng bekas-bekas pelajar SMK Belaga. Aku ngiuk lepas cerita aku lok korek ah. Okey hari nawi yang hendak tanggung wah nah nunuk tok klok dah ngapi idea. Kenap klok te tengjat. Alate je jaka awan klok dah ngak pepeng nune.
2: Ya, langkah lim adia alang kalau ala ni karena neman discussion kalau perbualan kalau alam grup WhatsApp alumni SMK Belaga SMK Song Duman siapa telo atang siapa saya ni lah kalau pergi yang berkongsi cerita alang dahin kenangan-kenangan manuna dekatan sekolah manuna meninan lah kalau ala di idea untuk berpikir sang na reunion ni secara bahasa pemuka lah nunan nah program mana terjadi lah kak nunan nah tujuan lah kalau bersyukur awin lebak dalok pakai dalok lang mai sokongan bantuan atang event aneh jadi kenyataan oi alam telok sangna te 20 pitan bulan saya 2026 ni.
1: Ya lah, saya kena mendak lang PJ Dahim alang dang peluang kelangat kelok jahadu yang ni tehlong. Jadi hari nawi yang ini tak perlu mana membeli hadu nuni mina nak duduk ayak jaki darah tek keketah pedong nak dep itak nak hadu ini. Jadi nunok membe ketah nak cabaran alang tak ayak lan alang anak kelok terungak tugu kelok pet mei hadu yang ni.
2: Ya cabaran alang paling ayak lan aku rasa nak karena ilo kontak alang pakai telok alang jenun numun telefon nanalan ji cabaran alang paling mencabar lah nunan pelahu te alang o su men Sarawak ni te pa alang o ampe te palang susah telok bungi alang kawidah alang umaru jenun lain nanah ji cabaran lah ha? Tak pernah nureh dahin batuan dahin hadui peji telok lim bakai-bakai halang grup ane kalau dang menghubungi lebak dalo alang alumni ane So kalau dang mengumpul lebih daripada 100 loong lunan jatuh loong kunan alam ini ni anang menjaga ni tapi alam guru ku SF berpuluh ni ya.
1: Ya, saya kena pergi dekat Obara tak jauh ketah buboh hadiah ni alak dang mepeng bekas pelajar SMK Belaga dang kebara hiklim alang ngiyoh program ini.
2: Ya, program ini akan melibat lim bekas pelajar SMK Belaga dan song alang tek duman puluh pitan sapu telo atang puluh pitan sapu saya. Telok pun mubi dah ataupun encourage dalok sanggri pasangan dalok masing-masing lah awin ngenap kita nyinang perubahan tak menuna tau menalam tak dok di sekolah atang kaya atang tak pakai tak pisang pasangan tak soalnya tak lebih encourage pakai-pakai kalau alang tak pasangan boleh dibawa bersama ya ke analah. Oke, okay, alang selain dari Anan, kalau pun alang EJK, alang mengajo nih, serta tetamu khas kalau alang telu undang Anana alang melibatkan program mana
1: ini. Ya, ramai lah jam nak kita kira dengar hadiah ini halangan hari telu au yang nebara. Oke, okay, nunak menbeh aktiviti, nun kelihatan.

0: program manis sangat telo na te 20 pita 20 saya 2026 aha nu hotel bintulu telo jenun daralan bake-bake kuri migu telo migu to melaklan so alalah peluang ni mungkin telo sang tutup pembayaran register te minggu langkah 3 so masih ada 3 minggu lagi mentelo hi ampayan te awa te register program ni so telo register ala peluang ni telo jan ala peluang bila telo te pabongan da am jam duman maring si te awa telo sang pabongan please ala peluang telo sang te pergi dan bakai-bakai telo te reunion 27 bulan ke okay?
1: Ya hari telo awiang uduan dan mawe lim telo bekas pelajar SMK Belaga dan SMK Song duman pelupitan saya telo tang duman pelupitan saya perlu saya hante hawa dengan

0: program mani. Awin nun nak guna?
1: So, awin persahabatan tam perlu ataupun mesti diteruskan. Dan program mana nak pun menjadi ruang kawan telok pahabung ngeluar enjoy kawan telok pejelang hubungan telok kawan telok berkongsi pengalaman urip telok dahin bakeh-bakeh telok dan telok pun dah mau semangat membakeh telok alang tek pejidai telok alang oh berjaya nureh kalang alang kurang berjaya alah-alah masa alah-alah peluang ni kawan telok berbincang minat eh pakai talang oh berjaya dalam bisnes. So ambil peluang untuk kita berbincang dengan mereka semua.
0: Ya, lana tiari nawiyang kina aneh anah jelasan alang dang mepeng miat belum mana kenap tam atau alam hadui urip alang antam na. Ya, nunak membeh kina ka atek jo program ane.
1: Oh, aku harap taulim harap hubungan aneh diteruskan atang bayar teh.
0: Langkah ti perlu temejoh na. Jadi nunak menbeh program ane hi kelunan ayah alang sengah pulong hadu ane.
1: Oh, mai saya kena men YB kena dicopai telok adun N66. Abin oh setuju jadi tetamu khas telok. Tetamu hormat telok. Cakap malam reunion gila ane. Nah ini telok ala peluang. Jadi pahabung dan lebih-lebih lagi dia pun bekas sekolah sana juga. So kita boleh ambil itibar melihat alang sama bekas pelajar SMK Belaga. Yang keren nih menjadi YB itu loh. Itu loh cukup menyenang ya. Alang bekas sama pelajar dan itu loh alang kau jadi YB. So analah tak kajau lah dalam kenapa.
0: Okey, Rinawi yang jaruna kalau nak temui hadiah ni, kena lang atak dalam lan, gak tak lama kenapa kalau tunggu kalau pilolan pelong hadiah ni.
1: Okey, saat alang paling sayulan, jaga alang paling sayulan, melulan alam kita kena kalau limhana udang pahabung lain bake-bake alang u 40 duman ampe pahabung. Tek alang ala hawa berkunci gaban alang una, jaga sekolah meluna. Tak paling terharu, tidak sabar untuk bertemu semula anak-anak di kenangan alam atak sayulan atak hang kalau alam gunung alumni SMK Belagaan.
0: Ya itu pengurusi hadiahnya Arinawi yang nak menbe kenap kak tejo hadiahnya.
1: Oh aku pun harapan alang sayu sebagai pengurusi Yurinian Dina ni aku mengharapkan hubungan alumni telok ane sang terus dikukuhkan. Janna sekadar pahabung di kali tua jaka dina ane reunion dina ane tua. So telok terus berhubung dahin na reunion ane sebagai tradisi alang sayu alang pejok atang atang do bayate minapi telok ane amte organize nuran jutek lah dah bake-bake telok. Ya dengan alang am te abah pergi dari telo me telo pejilan te duman maring ke duman maring alang lebih meriah lan so alang ampan te abah so alalah kesempatan ini.
0: Okey Rinawi yang hejin untuk kira mejaka temu lalu duan te johadu ilang sang anak kelok na ni nun dahum menlim dah alang ngiyong program ini.
1: Aku ngenap movie telok lim pakai-pakai kui alang te alam alumni ni SMK Belaga dengan pulpitan siapa telok siapa saya dan ni piah-piah meriahkan reunion dina ni naik na telok lim ala abah pahabung dahin pakai-pakai telok awan telok pehito ataupun kenangan telok peji menuna dahin jelang persahabatan tam lim alang ute men bangku sekolah menuna. So anaji harapan gue so bagi alang ampayan tek register ampayan jam tek program mana so kalau alawa au kalau ngeliang dengah ne tek musang alam radio ne biar nak kalau alaji kesempatan untuk register dan join dina alang antelok na tek 27 bulan saya duman 2026. So aku mau saya kenap terima kasih man RTM mau apa mantelo bara dengah ane te alam radio ATM tolo. So terima kasih men arin tolo usun alang ala abah interview aku te job program radio dina tolo te dungan ane. Terima kasih yang ulan. Thank you.
0: Okay, minta mulai nunan hitam pihak PJ ngeri yang tangkui PJ din harin tolo awang ili.

Parlimen. Ya. Ya, sekedaman atau lalu bake-bake radio kaya dalam paan peji ngajaloha program tam. Tino telo o peji ngari nga program peji bola mana peji dahen DJ dahen inci awi yang ili ngahab de tejo reunion SMKBS 2026 alang dah nate 20 pitan ada bulan saya ya te kuri-kuri minggu kelaan. Ya ba na telok dang te peji yang bijah te telok peji halan ke dahun pengerusi inci awi yang anande. Atau lah mampang ngedha bekas-bekas lang sekolah, atek lang ulebu, atek lang ukawin, atek lang uteh mana telok. Ya, ane haji jaka apa na telok peji ngeluak. Ya, kawah hatigu tak sekolah manuna ya. Okey, hamba kata lo minit kelaan atau lo sampai ji hati pukul dapat junang lebih dalam dengar lebih alang anda telo pahmo temoh man radio kayaan mana miri.

Ya talo ma klarah ta ma lebih ni ma e selebo sai ngarah mana bake ha talo Shakira LG ha korena Elo DJ sai lebih man ni ka korena Elo DJ e ko nang update. Ya sekena menika Shakira ya ha talo ma klarah peji lebo ya ha talo ma klarah talo lebih ni nuna pelahu mana talo bake-bake radio kayan hendo pe talo te jaka ani hui nak mana talo lantai ha Sungai Asap lantai ha Pokoyan lantai ha Bakun Bintulu nuna pemana tolong nanti hamiri ini ya talam kelarah tam peji ya itu ke kusik dengar bara dengar ya talam kelarah tam pukul 4.45 apa telah apa pihak peji talam dua dengar man awang adale ya, ini apa dengar yang asap ya ini apa pihak apa ini apa-apa dan telah lim

0: Okey, mari tamle mapa ada pele 2 minit tu lalu pukul apa televisi ya sekena man di jebaun dalam ubasa dengan Ahmad atau ngah abdi. Ya dengah lebih dan ana telok kedang ngeluak te jaka along piah nguak lebih jima. Ya teno hina ana taman na perlu hitung arepa halah lafat lahu hina nyenang dah ana nak telok ya. Apin penggunaan kecerdasan buatan arepa AI ni hakna jadi ji bakeh dah dalam dah ha pakai telefon ke pakai gadget ke nunan ya kurina Menteri Komunikasi Hati Datuk Seri Fahmi Fazil. Ya kurina bina pah AI ni dang tolong itam kelunan ni wi nak dalam menundun tua urusan repah hadui termasuk alam maklumat dan pandangan bi teknologi ni ya. Jan hak kelunan abin kelunan nyelong AI ni ya nun maklumat ni mana kelunan abin ana ni kurena paling bahaya pakai AI ni abin AI ni dang aduan repa bi dalam menuti dang geri amsayu hui nak telo pakai nak dahen cara lang haja na marung nunan ya. Itu kada anak-anak telok ya lang hipun handphone nor pa lang pakai gadget ya aja dah pakai AI ni hello info te jo sekolah dah na marung ajan pakai nak dahin hatu kalang hadang geri nor pa dang patasa dah. Ya pukul 4:45 ngah petelok peji dalam dengah men awang adale. Dalam maklarah tam lebih ni selebo dah nak segerah lebih mana telok pakai-pakai halang pa ana peji ya dalam maklarah tam ngejelong program PDK peji dah nak kelok huina ajeng jauh uyo Julai Medelin Brauk Induk Kenawit dengah mana telok Nixon Ding Matius Mering Simon Imen Payak Ding Wan Jau Anye Jau Anye Ketrin Ubung Priscilla Patrick Nuna Pelahu S dapat Aaron Mary Pian ya dalam Clara Hapaji Dahena Redo Kayan Nuna Pelahu Mai Sayu ngarah lebih mana Sekira Iriya Noraini Suling ya dalam Clara Tam Dalok Langkusik dengar Barat dengar. Angga jelo ha program matlo program ma PDK ha pejo atang pukul 6 lebih.
1: Sayung larah lebih puji dahir DJ Yang. Ngejelo ha program PDK puji dahir nak kelo. Sayu kenam.
2: Saya masih ingat di sisi Orient. Saya menjanji bahwa kita akan buka pasar perang termasuk jalan daripada Miri ke Bukal. Kita saya berkata, ada masa tak tahu dia ada kan? Begitu kita akhirnya, kita akan mengundi ke Lombok Tarawan. Hingga ke Lombok Panai, Lombok Lama. Tidak tahu dengan kereta mudah kenaya daripada mengundi sampai dekat rumah. InsyaAllah 2029. Kalau saya tak akan menita, jalan itu akan siap tapi Miri terus ke kuasa. Sehingga kalau drama dan long mana. Sehingga ada nickname mungkin long lama si lama lagi. Long lama jadi long bahum. Sebab bila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun kini itu kita sedang pakai diesel.

Ya, kerana ya, telah pergi dalam kuri-kuri dengan Man Awang Adali. Unak loh hatelok nyenang dengan Man Malang Indonesia. Ya, tengok pihak Langtawin Indonesia. Ya, pulu peti maram mapui nerepah maram tutung atuan. Alang jadi ha, taman negara gunung Bermo ha, Pulau Jawa. Ya, usaha tutung ini te megak lebih jatuh 20 hektar tatah ngapan. Ini hendak melawin hado taga dan pado lasu melawin fenomena El Nino. Tino tutung lang jadi te dokji lang lalu jalang dahin ngalang berpaha gunung Bromo ha Jawa Timur. Ji mana tatah ngavan avan dah panu piwe nur paha pelancongan alang paling popular ha Indonesia kerani ankep melawin natu sahanan. Ya, tengok dua helikopter abang dah marah mapui pakai atak ya, pengebumbam air pakai atak ni marah mapui setakat ni te ateng jatuh 20 tesu hektar kawasan taman negara nan lang anabara hatutung manan dengah Malang Indonesia. Dalam dengah Man Awang Daleh teluk tenyenang ci dengah Man Bengkok tusu loong dahin teluk guru nu nampak teluk dah nyama sekolah ada bara amayan dahin 45 alaan anava an bara ava uji nyama ni deh te ni mek ji sekolah wilayah Nur Haburi barat laut Bengkok te 25 jima 25. Ya tu sahalang jadi haji sekolah hati sekolah Dipsirin Nur Haburi daerah Bang Kurai kira-kira pukul 10 jihma. Ya tu no nyaman ni hak nah dah lang sekolah sekolah anak limka ya. Ya tu no nombor 2 ketua polis diraja Thailand dahin jurucakap Lieutenant General Tyrong Pipam bara tusul ong dahan bara mayan teluk guru dahin teluknya mas sekolah dahin ji dahin suspekan bara ya ni mayan ha ngavan dah atek sekolah anak. Ini 45 laan Barawa negeri Teh Mampra. Ini tengok dah habung G Senapang hati pitan mililiter dahin telok puluh pat peluru. Dan dah habung teguh tu sahana. Dan ci dengah mana Bangkok kata lena mana telok lim dengah halang bayar loh hatta lama kelarah tamah lebih ni. Yakin ah dengah apa hamu ngeluar dengah man awang daleh te jaka alang piang ngak lebih jima. Yang melak dalam 6 minit kelaan telok sang lebu tepat te pukul 5 lebih telok payang jaki te kerang dengah mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Pada pukul 5 jenang dalam info nerepah dengah kuliah. Lasi nak petik pukul 6 lebih. Ya pukul 6 lebih dah bidayuh majuh program dah men RTM Kusing. Ya sekena pasau ngarah lebih mana telok lim halang hapa ana peji ngejelah program tam pejo hateng pukul 6 lebih tengah hap ya dalam hanuti ya sun hadu pejo kusik dengah live telok HP radio kaya ana lebih ni ya mana telok lantai ha dalam Sarawak kina hatelok mari pasayu hadena sayu dalam kelarah tam.

0: Saya Watang Ha Sarawak.
1: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
2: Selamat datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
4: Selamat mandek, berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
5: Panying Kualing, Sinyal Jisiang.
6: Ametungek Sarawak.
7: Selamat nikot ke Sarawak.
1: Welcome to Sarawak.

Kerajaan akan memastikan setiap syor dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka.

0: Wani Radio Malaysia Kayan. Kayan.
1: Yeah.

0: Yeah.
1: Saya Melarah Levi, Puji Dahir DJ Yang. Ngayuloha program PDK, Puji Dahir Nekalo. Saya kenal.

Cinya Mali Tamlim pelupa termini itu lalu pukul 5 lebih dengah mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur dan teluk kering ngeluat te jaka alang api ahngua lebih jima. Pukul 5 junang hapa teluk peji dalam info nurepah dengah keliah. Ya lebih patah tu ada doh daripah wanita muda. Yang lang uh te tamat cohort 22 Women Industry Network WIN te jaka lempia alang te nyenang cohort taniana G tok alang dekaya lan setakat tani ya. Ngiyoh man Thailand Corporation Malaysia Berhad daripah Thailand Corp. Alang deng petageng peng daripah peng doh ni ya te jaka alang sangatang lebih nak dalam madale. Ya, dalam peng daripah majlis graduasi alang dahna Edil Convention Center IDCC Hasahalam baru-baru ni di tanda nak tamat program hybrid panidara 5 minggu lang dahano ngejeloh platform wanita My Wira Talent Corp dahin hadiu peji projek Girls for Girls Malaysia G4G. Anak-anak G program alang dahana alang mepeng dah nyam sekolah nepa pelajar universiti, pelajar TVET, nepa graduan mariang dahin peng profesional wina haprikat nyiup dahin pelahut dalam hadui peji dahin dah doh-doh nurepah wanita alang hipun pengalaman ya dalam industri jadang meju ya kekinan dah nurepah tugik aman dah dahin dang mayak ya doh-doh alang habeh jadi G jaringan profesional ya te alam madale. Ya program alang ana sokong Malaysia badani ni ana G atau kalang sayulan alang dang meju dah doh ya dalam madale itu no lebih 60% dah alang dang ada hinang meju dah doh dalam madale dahin dang mayak ya lebih nak dalam tenaga kerja. Ya saja lan ni tam doh ni perlu lim ke hatelo ya lebu atiah ada laki alang ulebu tak lemu ri pani ya ai tam doh lim ka ya deng geri ji ude sayu hui nak talam amin hui nak talam upis nak palau talam community lebih nak talam politik. Ya, Haji dahau tangan alang ni mana Puan Elis lah yang mana telok lim lebih nak mana telok doh-doh alang tek talam madale.

Ya, mana telo lim halang ate paji dah na radio kaya na mirip FM lebih nama na telo lang payat paji HP sa radio kaya live telo lebih ni ya dalam kelarah tam ya sekena pa ana paji ngejelo ha program atang pukul 6 lebih do ni ya dalam kelarah telo ya paji dah ka DJ yang telo jam jaka ani ya taga pado lasu ya hitok te age ha telo ya duin pahala ta akaho mapelba abin na pado ngatugu telo na hadui ya mumah telo na perlu batong telo ya hipo na ta lang suku ya dalam kelaratam jam lai telo peci dalam info nore pendengah kelihat te pukul 5 jonang telo hani apa na ngareng je lagu lekenan awan jio ni hudo pakayang mana telo lim radio kayan Miri FM.

0: Kerana aku pergi dah nak ji hinan telo alang na hari usu. Aku nyenang kajok lah hari usu alang nak nat sayu pabong dah mene. Ada kabar ara menok kampung ka.
1: Ya, aku men kampung long bedian aku lele ngoyo. Menumat tam long bedian ni. Aku pa barasul kenap men kerap tangan ini langkat ne ka to kame ka ya. Men kucing. Sayu lah kenap kui maok sayu makame. Huma long bedian ni. Aku nomi ok sayu ke barang suka nampak kita men dalam men kerap tangan ni
0: darah-darah ke nah hadu jual kerap tangan ni atau nak ke ugeri hadu yusu lang emna ni saya ke halam Sarawak ni ke atau kucing ke nak
1: darah aku nak hadu ya ni saya ke kui jangun ke kui saya geri nak hapuk seninan ke met saya juan jangun ke oh nandap ke juan rumah ini pejangun oh halung bedian ini
0: ini aku nyenang hadui usul yang menanya ke jolan meneran ke oh nah hari pekali nah hadui usul ini
1: adang aku nandap nah hadui ini ke menu nak adang kui nainu nak kaum hadui ku oh naubut nara ini ngat pakai nu oke hana kui nak hadui ini lan pakai way ini.
0: Ya, itu nyenang back way lang yang mana. Kuri darah kak, nak alanan long jadi back, nurepa handbag nan.
1: Oh, aku nak ji ni, aku nak menji ma lebih oh ke ji kurek, aku nak handbag kan ni. Pedong atau dua ada apa pedong, aku nak nak kaya.
0: Nurep tu kaya size back kan ni, saya lang kaya atau dok?
1: Oh, size na, teka lang nak kaya, teka saya isi nonan, teka lang nak isi balai.
0: Kata ada dah ngenap sang mele hari usu lang yang nani aku nyenang kajo. Anu nak tuga dah sang telefon eka.
1: Awi dah ngenap sang ngenap alah hadu ikut ni pat. Tekol bun telefon ku tini. 0GG4G2 4 usu saya. Ani nol bun telefon ku. Awi tek lang ngenap mele dek lang nani ke.
0: Nunana hitam kiriang tengah hati jo nun. Business on air, Miri FM kayan lebih ni pijin lo, hati pijin hinan lo lahir lah yang uyuk men umaru long bedian lang nah hadu usu daripada nah hadu keras tangan awi bek leban an kah nan an hadu usu lang anak na dahin tak menhang tro alang ikam sang melek produk nak tak ke nombor telefon alang anak bara anande pinah tamdang pijin wa tak lem dengah dagang pijin hin dah harin telo alang jak ngwa saya lebih mantra lem.
2: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

Api-api wahani ngenap pehitung itam kelunan ngahum lawat tek joh apui amin keraini tutak lantak kelengi dengah tusah tutung hada letam jarunani nginah ikam pelehe puboh dahin petmai hadu ikam bi alam hanuti mengam lawat tek joh keselamatan tegu ikam nyadui Tuhan puboh Tuhan mayak itam lim.

Ya, mana telur lim, nuna na telur pepeh baji, hatta lama telur info, nuna peringat hakil ya. Ya kinah dan pahmu ngeluak dengan kalian te jaka ala ngepiah nguak lebih jima. Ya pepiah telur lava te te jo ageh telur nunam pala hubung mana ta dui lang telur ala putung apa putung do. Ya kurang ala tak lang mi bi ha ka hub telur ya ala tak pana tu pun ata tua ja batong telur tu a ya dahin mageh apaan ya dalam ngelarah tam sayu kenap dahin sayu ngelarah lebih.

0: Klenghi na Radio Kayan Miri FM Lasang ngawan tam paan Klenghi Dahul halam halang paan hitup itambi
1: Klenghi na Radio Kayan Miri FM Mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji itam Tips paan mageh jaka dau taga. Tangan dui atau tua menglalai dui atau kefen atau bisa nurepah atau alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mengtesah na senaman alang bahat dahin menglalai darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa an usut tek batung dahin kahung nurepah dang duh japah ngam batungka. Dahwa halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

ngaji lagu lang kenan Alex Lehan ya dalam kelarah tam lebih ni usu jan ateng ya dalam kelarah tam 46 minit lalu pukul 5 lebih jaga ani ya melak dalam kurun minit ke anlo telo sang lasi tepat pukul 6 lebih bi dalam luti mana telo lim apa itu kui nak mana dah anak-anak sekolah telo. Tino sekolah hati dika nore dahena taska sang angkep Mawi hanya nang tejo gahan jerebu alang teruk nure palang masayu nyenang tejo bahasa indeks pencemaran udara nure pa IPU lebih mau 200. Nombor 2 ketua pengarah dalam pembangunan jabatan alam sekitar JAS Zuri Azizah Suedon ngejeloh ji daho Doni Baras. Lem hadui nure pa aktiviti alang dahna awang sekolah. Perlu anda ngetak ya tenok tejo bahasa IPU lebih mau jatuh tenok mau tren bahasa IPU ni saat ni peju tepala dua tu hadui teme perlu anda lalu dah ni meka pas sekolah tadika nuran pataska alang tek tek tatah ngawa alang ngatavin. Dalam jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak JPBNS dalam Jidhok Bara. Tino jawatan kuasa ni pejoh hanya nang nerepa memantau tejo jerbu lantek te dalam Sarawak pusloh te laporan megak tejo anu jerbu ni ya melawin adang di dahin laporan lang anusang Jabatan Meteorologi Med Malaysia Adoni. Dino pengerusi JPBNS Dato Amar Douglas Unggambas Bara jerbu alam megak te kuri-kuri tatah ngafana Sarawak hana puku membe faktor hati hatanahang ani hatna megak te adang di alang geri apa ni dahin tedak lasu ni ha kuasan alang te te tanah hang ni mutam dalam wilayah no depah dalih tam. Tengok ngiyo hati jo penilaian lang dah nak kerani yang jerbu lalu tanah hang ni ane kiyo megak te kuri-kuri tatah ngavan ha Sarawak te alam kuri-kuri do lang sangat teng. Napa itu hati lo ngurang hadui-hadui lang telok na lebih nak ya mana telok lang santiha kebun langsung na lidah kebun na telok tangguh telok kanun ka langsung nutung ngejaki mabet hamuk kanun ka. Biasan hadu marah mapu telok jom leh telok lekat uli ya. Ya pepiah telok lava dan pepiah telok puboh adalah apa na telok tek. Nyekang tak lemah tu sah tutung nuna pelahu nyekang ngatek. Tu sah lebih nak talem ageh telok lim. Okey, mengganti jauh program Sarawak Ku Sayang. Ya. Hatino kerani Sarawak Ku Sayang. Alang dah nak hasilke, tek tusu atang apitan dah bulan saya. Wanan tek 20 saya atang telok puluh dah bulan saya. Ya. Program Sarawak Ku Sayang dah nak muka. Dataran pehen setia raja muka. Dahin pat atang 6 dah bulan pitan. Alang dah nak betung. Kompleks suka dah betung. Orang kat mana 25 atau 27 dua bulan pitan hak nah Sri Aman ha kompleks suka nah Sri Aman 26 atau 10 saya dua bulan pulu ha Serian ha parking Serian conference center Serian 30 dua bulan pulu atau G dua bulan pulu G ha Semarahan hati ha lasan banji majlis perbandaran kota Semarahan. Dahin apah nak hati 20 atang 22 de bulan 60 J di mana 2026 ha Kuching ha Metro City Matang ha Kuching.
Nan megat tajuh program Sarawak ku sayang alang dano te dumana ni mana pulu de bulan 4 de ateng 22 de bulan 10 J dalam dumana 2026. Tejo komponen program Melang Dana yakna pameran konter perkhidmatan telimkah konsert rakyat cebutan dan bertuah kitchen nurepa hagerai jalan dahin malam budaya Sarawak dahin kuri-kuri petadi yang alang anadahna. Dan ate jo info marong program Sarawak ku sayang alang dahano talama dalih tam ate duman 2026.

Sarawak Gumi bersama doku Filona Buang dan Abar Gumi YFMD. Sibungasa Demuti Pumpun Abar Sarawak Pidoras Teknologi Pimurah Notu Pinguman Suku Sarike Riogi Pimudah Sukan Dua Kesihatan Jerobu Motasbad Mengimpasas Nudu Kudu-kudu Kuasa De Sarawak Demuti Tongan Abar Sarawak Pidoras Sejaka Ngubah Sektor Pimurah Ngirusu Teknologi Bau Baya Kerjasama Kerja Pikarik Antarabangsa Ngan Notap Da Pinguman Arit Sukup Premier Data Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang Pirubah Iklim Global Meda Biguna Sarawak Nama Pingluar Pinguman Tempatan Dua Ngurang Kerja Import Pinguman Ia Nang Perintah Negeri Kerjasama Dua Ni University De Yunan China Ngan Masang Teknologi Puruh Podi De Tungang Perua Boga Asil Dua Perikas Sada Tipuh Pingluar Teknologi Nuria Da Podi Tumu Bau Seropas Obong Utom Dua Dusa Jora Puruh Bau Dengan cara itu dapat mengurang kos pingluar. Adinti Sarawak jek dapat peruah kira 20% boras negeri sementara deboken oboh import. Perintah negeri pun pelaku ke teknologi bau senanas Sarawak Go de masa

memang tipuah masa dekoder. Ya sob dan niti, tarah Bruman Singarom bisama ketua-ketua masyarakat de Serikei. Nyatu aku rahar debokan pasal Serikei, pimuda suka 200 ria buah mitbat. Pimitia kura pimuda stadium de Robis Pagu de Serikei meseen perhatian perintah Sarawak, jagin kodak sen sijaka nyapidara sada pimuda sukan de rekreasi de Biganino. Primianang pimuda sukan de Bigotek Misti Ogi, bitotek kedua pimasang de Serikei Adin. Perintah negeri arit ingin perhatian ga kura pikokas pimuda sen piutung rakyat. Dan masa ada sama perintah Sarawak pun ingin perhatian ga kura pinyidia pimudah pinyihat. Ia nang, pinamah pimudah inuh cukup biguna. Ngano tu dah pisakit buat pinyeng dapat nek berubat ke topat derobis sinek dua boria. Ya sobat niti tarah mokat berusap. Takar nana pitaja program Sarawakku Sayang 2026 The Serikei. Polis media kerjasama ratus de boga dogi pinorang bikait harbrangar de bulatan orang setia raja suam pagi sumia. Ketua polis daerah Kuching, ACP Alexan Naga Cabunang, harbrangar ini melibat ni lori dua ni motosikler. Lori ini nak so muara tabuan, dia nuju ke bau, si bayu motosikler rangar boit lori tarah dia murid ke bulatan. Nyada toba motosikler dari de bi umur 20 sawa, mudoras monab de pinyang, dua mekabes de hospital bas Sarawak. Kes oboh nyasat nuna section 40 ni kurungan ni akta pengakut orang semung perii moih peruju. Ratus de ogi pinorang bikait har ino pemitia da bihubung dua pegawai penyiasat Inspektor G.R. Sondri pakai nomor 0-2-5-4 perii nuam 20 atau 0-2-5 perii 00 atau neka balai polis de sinek. Torin jamit de rapat Osa Miwi 29 Darussalam, Kitubu Obo Nogap dan Sektor Nomi, moderah gorak Robis Boga Ratu Sensua dua pihak nek Nomi. Datuk Bandar Miwi Adam Yi Silsang, nang pingatur acara dekoda Brunei Coffee Trail, dua pelaku Visit Brunei 2027 menjagin platform nyak pelaku produk Nomi masing-masing. Torin jami dino biguna nyak jaga sobab ingin piutung nuduk sektor nomi dua ekonomi sensua dua pihak. Ia pun gorak ratus de miwi. Dan mit peruang o dimawah ke Brunei, saya puan boga masam produk dua pengalaman de negara ino. Ya sobat NDT selepas program Brunei Coffee Trail 2026 dua jeraya wara Visit Brunei Year 2027 de miwi. Kitubu dua abar. Kuasaan Parlimen Sri Aman batu tobon imang da ogi ni kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Debau nganya notu perkhidmatan dua pimasang amata de kuasaan sopa pasar dapat tobon naik dengan Robis Ngasib. Adun Balai Ringin Dato Snowden Lawanang cadangan kakak Dun Bukit Kelingkang mobotet sa dapat tobon imang dan proses naik bat Debau pak doi obogan dan semenjuk kerusi Dun Bau tobon cadang Dasuran Jaya Brundi SPR. Sementara itu Ahli Parlimen Sri Aman Dato Sri Doris Brody pun doi sang otin semua penyusun debau ini tek-tek apa perua. Ia nang, cadangan ini botet nuna luas kuasan, faktor geografi, accessibility bayar bigunanya dan pimasang ratus. Parlimen Sri Aman nawab kura 905,000 ekar, dua ogi kira perii ratus botang romin bayar pinopat de sopa pasar. Kakat kerusi bawah ini dapat noga pada pimasang, dua notu, dan perkhidmatan awam Robis Ngasih. Keadaan jerebu de Sarawak Adin ialah rubah jerebu motas bat de Toban Asuh, so topat-topat de beraku har opui de wilayah de Brinek. Nunai jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak, kudu-kudu kuasaan saka ariba pasas dan kudu-kudu onu deria nekiti antara Betong, Daro, Julau, Kanowit, Marudi, Miwi, Mukah, Pakan, Sarato, Sibu, Sri Aman, Dua Tatau. Takah PM 2.5 dedi sehat saka beraku de Miwi dua serian onu iti si bayo neke Betong tias pagi. Ratus debogo pemitia da perhati pibasa indeks pikoi soba IPU ngurang aktiviti de sopa bayar pakai tutu nung doboba suma
sobak semakin kutur. JPBN pun sebaik ratus zaman naik opui, dua dapat buat hukum nek RM100,000 atau jail nek rima sawa atau sua dua-dua ha. Keadaan jerebu dia kita buat berperhati, bersama Met Malaysia, Lembaga Sumber Asli Dua Alam Sekitar Sarawak NREB, Upi Sabung Torun, bayar agensi The Bikait. Upis Pinorang Negeri Sarawak, Japan, kitubu pidoras kempen ni bori ni jalo gemilang. Dekuasan komuniti ngan kakat ada semangat. Nyak nyamut onu kebangsaan duh onu Malaysia. Pengarah Japan Sarawak, Sabri Said, nang rakah inu ngan nyak gorak semangat patriotisma 200. Jalo gemilang ide jeka binira negara, payah pun jagin ke tanah pibakuang duh solidariti rakyat Malaysia. Dia pun mitia ratus dah gati binira dia merusak. Atu dia meroma sebagai tanda tanggungjawab bayar aseng rindu kura negara. Ya sobat niti serapas program Jiwa at Community bisamah dua bisamu dia dua anu kebangsaan dua anu Malaysia bisamah Taska Adinda di Taman Sahabat Kuching. Program ini pun gorak ke semangat patriotisme dupan anak koput ngerusuk aktiviti beragu dua bitani ngala dia pakai tema Jalo Gemilang. Kira rimu puru orang anak koput, Robis rimu puru pingoma dua sementara pentongan Taska suami bigian dalam program ini. Majlis Perbandaran Padawan MPP pidoras sijaka batai urahnya ada suka otin toran uras de kuasan. Pengurusi MPP Councillor Tan Kai nang urah de kodak ini mengimpasas nuduk pibrosi dua imej kuasan bayangi pasas ke nuduk pinyihat ratus abang turun bayar pingramat. Sungguh pun ogi keraja prosa pingat kuasa program kesedaran bayar lori uras de nek mit uras nuna tipoh. Pak urahnya ada sukau tintoran uras masih beraku de kudu-kudu topat. Antara pinura ayuh tengi jauhin da MPP, ialah lori uras de susah dia morat kekuasan kuada topat perumahan de oma, kupo de orang morat ke taman perumahan de sekia bidodat. De kasen bau MPP mesorah semeng nuam tuang uras nuduk ratus de lo tikong batu kawah sebagai antara rakahnya batai pinusah ino. Ratus terboga pun bermitia danai report pasal aktiviti sukau tin toran uras saat tindakan rikas dapat oboh nai. Dan ku ngomas abar ku basa bau pul pun. Sarawak pidoras teknologi pimurah notu pinguman suku. Sarike riogi pimudah sukan dua kesihatan. Jerebu motasbat mengipasas nudu kudu-kudu kuasaan de Sarawak. Demuti si jabar dobo news sun dan Syarifah Jauyah Wan Abdul Rahman so section berita awal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat bumi, salam sejahtera.

Okay, terima kasih. Semua boleh kita ada setiap bersama di Lamat Anuti. Ia ada pengisi segmen ngancang peta Lamat Anuti, Lamat Anunem. Anuti, Mahi Neburan, Mahi 2026. Terima kasih bagi boleh kita ada kawasan Kuching dan penggeping di Lamat Anuti. Yang mana frekuensi ni 06.6 MHz. Dengan lagi bagi boleh kita ada kawasan Serian dan penggeping mana frekuensi ni 06.7 MHz, ya. Bagi Randu de sekambuh ni ada Anuti, Anu de cukup peras. Awak ni pun ngarep kita sentiasa jaga penyihat kita melang Anu. Kenderang kita ngunah aktiviti-aktiviti de sepak, ya. Kena Anu de parasti boleh ngaban macam-macam. Kenam dengan lagi ngarep kita pun sentiasa gagit jaga penyihat kita milangan dulu, ya. Okey, bagi bila kita ada kawasan Serian de Lamanuti pendapat kepi mina frekuensi ni kosong ini penicu MHz. Okey, kita kembali lagi bagi bila kita ada keping minan RTM Click. Terima kasih pindik bersama de Lamat Anuti. Ya, okey, pukul 6.30 mati. Sinci agah de minas nabiata. Sama-sama kita keping.

Okay, dan jam ini pun mengapa kita 22 minit rimpas pukul 6 lama tenu ya. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama ada lama tenu ti. Baiknya bagi bila kita ada kawasan Kuching ada pengepi minat frekuensi ini 06 pendidik MHz ya. Okay, Bengali ada lama nuti ihom bila kita ada senja beraya ada separamin ngumit angin. Aduh, kerana dah cukup paras, ya. Oh, ni panas. Dah saya kita cakap penyihat kita milang anu, ya. Okey, dah lama nanti. Suka aku sekunci dengan bala kita. Ngin anu pagi, peri nombor 6, 2026. Ini program The Iranatu The Bandarai Kuching, ya. Ngin lebih taruh perut jaran, Ira tutup berendu dengan Sarawak Energy Marathon 2026 dari Ranatur de Bandaraya Kuching

jarang-jarang dia terlibat berendu dengan Sarawak Energy Marathon T, Senja Jaran ITMUS, Jaran Pelabuhan, Jaran Marikan Saleh, Jaran Pending, Jaran Padungan, Jaran Tun Abdul Rahman, Lebuh Temple, Lebuh Wayang, Jalan Membazar, Jaran Tun Abang Haji Open, Jaran Satok, Jaran Tun Abdul Rahman Yaakob dengan Jaran Stadium ya. Selain Maraton T pun ngelibat Jaran Kausarina, Jaran Diplomatik, Jaran Masjid, Jaran Astana, Jaran Hashim Jafar, Jaran Merdeka, Jaran Kulas, Jaran Muhibah, Jaran Haji Mataim, Jaran Haji Bahbol, Jaran Market, Jaran Gambe, Jaran Abel, Jaran Abang Abdul Rahim, Lorong Sebor, Jaran Kong Libeng dengan Jaran Merbau ya. Kemudian pada nya ratus Udog Pitayen, Kain Kudog Motor kita ada Sekambuh Jaran supaya aliran trafik lancar dengan operasi penyelamat pun lancar tunah di Sekambuh na program T ya. Kahi taruh peru laluan kira tutup dengan ada lencongan yang berendu dengan penganjur Sarawak Energy Marathon 2026 daerah natur anu pagi prii nuburan mahi 2026 kita pergi masuk pukul mahi berpagi ya. Okey, mana kita bersuluh lagi lagu-lagu berhibur kita ada lama nanti sebab kita kepingagah dia pukul 6.30 lama tenduk.

YFM Gerak Bersama. Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi Andu. Sibung Asi Pun Punaga. Sarawak bedak beke teknologi kerja kemiang negap sekuriti penguman. Bigakas pemuda sukan ka penyihat di Sarike Dog Temidbat. Jerebu Soris Adi Besindek perusak kualiti sebak di kudu-kudu kawasan di Sarawak. Selamat Sengumi Andu, bisa mengaku Vikmo Loren Dremega Sengumi Andu, YFM Bidia. Madin Tengah Nega, Sarawak njibeke transformasi pita kerja kemiang so teknologi bau ke kerjasama, kerja peratin antarabangsa yang negap sekuriti pinguman reis. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang pingubah gaya andu bedak Sarawak guna katuh penyeruah pinguman drum reis ke ngurang besengan di import. Ayah Kidanang Perintah Reis nyerjasama dengan Nibuah University di Yunnan, China yang nyikembang teknologi purun pedi adi dapat nama asir ke bedak rekas penyeruah pedi. Teknologi anak bedak pedi bekanjak bau repas dog ngetem ngadeh perlu dog purun pari ke ati menegah ngurang okos penyeruah. Madinati Sarawak ke sepuruh arong 20% pedi reis ke terdehi besengan di import. Perintah Reis menegah netap teknologi bau yang variti nanas Sarawak Gold adi rebis rekas masak. Ayah kena sakati tipu Rami Bruman bersama ketua-ketua masyarakat di Sarike. Derem perkara dibeken di Sarike, pikakas pimuda sukan ke penyihat yang rakyat menegah Dr. Midbat. Pimite yang nyidia pikakas pimuda stadium adi rebis kena di Sarike Dr. Midbat bedak perintah Sarawak yang nyebeke pikas pemuda sukan ke rekreasi di pitak resana. Premier Kidanang, penyedia pikas pemuda sukan adil bis kena, cukup berguna beramah dengan penyekembang Sarike. Sedenana, Perita Sarawak nyedia simeng pikas dialisis di Sarike yang nyukong perkhidmatan penyihat. Ayanang, pinambah pemuda ana, cukup berguna yang netu pesakit buat kupong rebis sindek di Bruri. Ayah kena sekati tipu kuka program Sarawakku Sayang 2026 di Sarike. Polis semite kerjasama daerah tu adi bian penerang biket har bitumbong adi teban ka penyekebes di bulatan Jalan Setia Raja Awar Isaisan Mijah. Ketua Polis Gadung Kuching SCP Alexen Naga Cabu Kidanang har bitumbong ana biket ngan ni buah lori ka ni buah motosikir. Lori ana dalam pemenu so muara tabuan ka bau sebayuh motosikir numbong tegang lori tipuh meret ka bulatan. Dari adi pakai motosikir ana adi biumur 20 sawak beragan benak di kupongi ka dognetu tinggi ong tipuh terima rawatan di Hospital Bas Sarawak. Kes dog nyasat tundak seksyen 40 di karung di Akta Penyakut Aran 1200 Mai Pruju. Daerah ratus adi bian penerang dok mite bedak telefon pegawai penyiasat Inspektor GR Soundry di nombor 0 di indi 2 juk 5 4 6 6 2 0 puan ka 0 mai 2 2 5 peri peri 0 0 atau mendek ka palai polis adi bisindek. Kerjasama kena diasah miri ka Brunei Darussalam piju dok negap dalam pita kerja nemi sama ngatat terbis bege rakyat di Sodua Risana sama nemi. Dato' Bandar Miri Adam Yee Siu Sang Kidanang pengatur acara Nimun Brunei Coffee Trail ke promosi Visit Brunei 2020 jadi terun yang pinandeng produk saman penerik penemi masing-masing. Kerjasama kena diasah miri ke Brunei guna piju dog nyukong amai teban penyekena ke pita kerja nemi ke ekonomi Sodua pihak. Ayah menagih ngatat warga miri bedak tembit peluang nemi ka Brunei yang tinggal berang masam produk ka penyeremus reisana. Ayah kena sakati ripas program Brunei Coffee Trail 2026 ka Jeraya Wara Visit Brunei Year 2027 di miri.

Okey, Dayung Punca Borneo, dia mantina bersama dengan Jackson Boson, ya. Okey, dengan Jamie Tina mengapa kita 46 menit rimpas pukul lah 6 lama tenu. Ya, pukul jut temati senjaga dia minang senda buka sadung sama-sama kita keping, ya. Dengan rimpas M, kita pesilung senjaya keping. Report Kayandu, dia tema kita masuk Office Meteorologi Malaysia. Dengan RPSM, kita berselung dengan lagu-lagu penghibur, info-info dari Ras Kunci Gunung Semua Belah kita. Pukul Mahi, Bingar Reti, kita rasa sama-sama keping program Awar Ratus. Dan RPS Awar Ratus, kita rasa berselung dengan info-info lagu-lagu dari Ras Kunci Gunung Semua Belah kita yang di pukul Pri Bingar Reti, ya. Terima kasih bagi bila kita ada keping minan RTM Klik. Dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dapat keping minan frekuensi ni kosong ini penicu MHz. Saya katakan murid bagi bila kita ada bertugas de lama tenuti, selamat nyala tugas, selamat beria lagi bagi bila kita ada beria. Selamat bertanak, selamat mengatur tugas kita ada sekambunnya dan nanti mengharap mengatur kerja bila kita dapat kita mengaturnya dengan mucur milangan itu. Ya, kita pesilong lagu-lagu berhibur kita ada lama tanuti bersama dengan Meka Gayut, Cinta Magarga.

Klik hari tu. Anu kaum reis-reis Asia Tenggara, ASEAN. Dok sita ngamai anu bulan Ogos 2026 yang nana penetap i adi merima kupi sewa. ASEAN dan tetap ripas deklarasi ASEAN pontkah deklarasi Bangkok dok nai ngamai anu bulan Ogos 1967. Penetap ASEAN ati raru berguna yang ngatat pemasang ekonomi, ini kembang sosial, ngabatan asal di ratau ati. Penyita anu ASEAN ini yang kingat anu penetap i kidaan pasar permujur saman rakah adi do temit yang ngatat atu nikaban ngak kerjasama dupan reis anggota i. Reis-reis adi suak dalam ASEAN inah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura saman Thailand. Brunei suak murid ASEAN ngak suak semempri mai perupat. Vietnam ngak suak semempri piperima. Laos ngak Myanmar ngak suak semempri perpujuk. Ka Kemboja ngak suak semempri piperpi. Ngak suak 2025 Timor Leste suak jadi ahli ASEAN adi teban ka perungun semengni reis Neg Madin.

0: Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dung Nidia Bedah Perintah yang sobrut dong naing yang rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 9 dan 9 Mei Oktober Semarahan 10 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak ku sayang Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak
1: Sarawak maju makmur pertiwiku.
2: Pukul Icu lama tendu. Sebengas pembun aga Sarawak minan teknologi moden kumenyang tinan ngada cukup pimaan Perintah ngumbit peduli kekesukan dengan penyihat de sarike Jerebu masuk kawasan Baat mangka tingah kawasan Sarawak. Selamat matandu salam Malaysia Madani bisa madan aku Mildred Anin da agah lamatandu YFM Bidia di Tengenaga. Sarawak bidara selangkah ngubah sektor kemenyang minan teknologi moden dengan kerjasama penyelidik antarabangsa tinan jamin cukup stok pimaan negeri. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Bong Johari Tun Openg menang, gaya anu dunia berubah, Sarawak perlu nambah pengeluar pimaan lokal dengan ngurang import barang pimaan. Perintah negeri kerjasama dengan Indi University de Yunnan China ngunah teknologi empuru padi dapat nambah hasil serta percepat timpuh peluang hasil padi. Wang minan teknologi dengan padi boleh peluang isok bau rimpas ngetem padi kait perlu mpuru same bau ti dapat ngurang kongkos. Setakat titise Sarawak dapat peluang 20% beras dalam negeri masih bergantung dengan import beras. Perintah negeri ngada teknologi bau bagi variety nanas Sarawak Gold lebih pantas bibuak kai minan timpu tuhai. Nepedanti de Majlis Maan Bingara bisamah ketua kaum de Sarike. De Sarike kemudah sukan dengan penyihat inya ratus dok tumpu beda perintah. Peminta ngadap kekes stadium lebih pagu de Sarike dok peduli perintah Sarawak ini langkah pigatuh kualiti kekesukan dengan rekreasi de bahagian ti. Premier menang perlu sedia kekesukan lebih pagu ngajar pemacang Sarike. Perintah Sarawak ira sedia semeheng mesin dialisis de Sarike tina nyukung pikekes penyihat tina berian.

Menang nambah mesin dialisis tinan jamin pesakit buah pinggang dapat berian senek deng remin. Ne pedanti timpu muka program Sarawakku Sayang 2026 de Sarike. Polis minta kerjasama nyeratus ada penerang berkait hal bela antak ngaban kabus de bulatan jaran setia raca jaga berpagi andun-andun. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Nagachabu menang hal bilantak lori dengan ini motosikal. Lori bergerak masuk Muara Tabuan nuju ne ke bau si bayu motosikal ngilantak kendeg mahit lori timpu meret bulatan. Minan motosikal dari berumur 20 sawak Risa taruh kupong dengan kabus tempuh berian de Hospital Umum Sarawak. Kesnya set ngajar Seksyen 40 kurungan di Akta Pengangkut Jaran 1400 Mahi Perucu. Ia ratus ada penerang dok pinta telefon pegawai penyiasat Inspektor G.R. Saudri de Lumur Kusong ini-ini 2 ijurima 4 PRI 6 20 atau 0 mahi 2 2 5 PRI PRI 0 atau menek nek balai polis bisenek. Miri dengan Brunei kerjasama di bidang pandemi supaya lebih hong inya ratus masu miri melawat nek Brunei. Dengan lebih ihong inya Brunei melawat nek miri. Dato Bandar Miri Adam Yi Siu Sang menang ngatur acara Mung Brunei Coffee Trail dengan promosi Visit Brunei 2027 peluang tinanyua produk serta narik pemandek pandemi. Rapat terbedingan acar miri dengan Brunei perlu pesilung ngena sektor pandemi dengan ekonomi sedua pihak dapat penguntung. Ne pirancang inya ratus miri ngemit peluang melawat nek Brunei magau ahi produk dengan pengehek ada de negara jiran. Ne pedanti timpu program Brunei Coffee Trail 2026 dengan ceraya wara visit Brunei 2027 de miri.

Okay, sodang-sodang si Chad de Martina bersama dengan Colin and the Gang dengan Maria Nohim, ya. Yeah? Okay, mari terima kasih bagi bila kita ada bersama de Lama Tanuti. Bagi bila kita ada gago de Pitak Pinanek, selamat Pitanek. Mana pernah de cukup peras. Sentiasa kita cakap penyihat, apa kita kurangnya pemohon. Dengan kurangnya CD-CD ya. Tempoh musim paras de masa itina sentiasa kita cakap penyihat milangan do. Ya, terima kasih pagi bila kita ada berjumpa sama baiknya bagi bila kita ada keping minan RTM klik de masa itina. Selamat jalan tugas bagi bila kita ada tugas. Kali ada tinggal bila kita ada masa itina de ngatur penyalan marina kampung. Kali ada program-program de natur bila kita menipen ngarap bila kita tok destinasi de tuju kita ambil keadaan de selamat. Ya, kita pesilun lagu-lagu penghibur kita de ngariti bersama dengan Jimmy Will. Mina Amu Dayungku.

Okay, lagu bersama dengan Paul R, The Martina Sabar Sayang, ya. Okay, selama Maan Bingara, bagi bila kita ada pecindra Maan Bingara, bingkali dia masai tina masai kago, dia pita penenek, ya. Selama pita handek ni semua bala kita. Lagi bagi bila kita ada pecindra bersama, terima kasih. Bagi bila kita ada kuasan kucing, ya, dah pengkeping. Sinjamina frekuensi ni kosong ini penicu megahertz. Omnipan de lamat dengar ti ngarap kita sentiasa sihat selalu dengan lagi sentiasa senceh nyaga penyihat kita melangan do ya. Omnipan de lamat nuti suka aku sekunci dengan bala kita ngina komiti pengurusan bencana negeri Sarawak JPBN Sarawak menang tingah kawasan jangka Jerebu Timpuh Kudu Kudu Andu de Iramandeg Senjada Betong Daro Culau Kanawit Marudi Miri Muka Pakan Seratok Sibu Syaman dengan Tatau ya. Dengan kapal asap PM2.5 de tahap kai sihat berlaku de miri dengan serian anuti ya sebayuh berlaku de betong anu pagi. Oh ini paninya ratus udah ke pitayen sentiasa perhati bacaan indeks pinakes angin IPU dengan lagi kurang guna aktiviti de sepa tinan tutu undung sekiranya kualiti angin masih dekes ya. Dengan lagi JPBN pitayenya ratus kai boleh nyahu secara dibuka boleh nukum nek RM100,000 atau cel rima sawa atau si dua hukum ya. Okay, terima kasih penuh bersama dengan Reti. Baik, nak bagi bila kita ada keping minat RTM klik. Selamat Maan Bingara lagi bagi bila kita ada pecindra Maan Bingara. Ya, ya. Okay, sebab kita tebak report Gayanu, kita bersilung lagu-lagu penghibur bersama dengan Jasmine Sylvester.

Okey, Darren Warden Ganda Martin dari KAP. Ya. 5 minit lagi, Pukul Mahi Bingara. Pukul Mahi, nanti kita rasa sama-sama keping program Awal Ratus. Ya. Terima kasih lagi bagi bila kita ada Pejim Zama. Baiknya bagi bila kita ada keping minan RTM Klik. Tetapi saya bagi kita ada masa itu. Nah. Baik dia Pejim Maan Bingara. Selamat Maan Bingara. Dia menang menu custom nanti ya dengan Riti. Walaupun selamat berkumpul, selamat beraya dengan balai dengan kita dengan Riti. Selamat berhibur dengan Ami. Dia pengisi dengan Chang Peter ya, pukul pre-pingara.

terima kasih dengan selamat binari negeri semua bela kita. Bidapun kita lagi dabi dengan program Awal Ratus Kafe Simpang Taru.

0: Kalau makai malui kerjaku dan tiba. Timo lamatanu nang tok bayu tok masih bayu-bayu menutok hati.
1: Ani dengan cara kuat muda nang tok bayu tok ani ganan.
0: Balada pasal seen banyak masuk pikan ce.
1: Mani dengan ce.
0: Pidaan balada na masuk kompani ani kan ce. Menang balati magawinya ada muka kade kampung. Kade kupi ka ataupun kade bijua barang de kampung. Ira mantu usahawan de mungti ka kuatna.
1: Ira amung kapikna. Hadwa abana muti dog tinipuinya.
2: Meneng dengan damu cikgu. Meihong kah agah mungti kapingku. Stegel pisaya social media. Baba na muti naput balati min Facebook iya.
0: Ayo, the Facebook man channel. Mesti edman minan WhatsApp dengan nagaku.
1: Damu garak umpan penipu.
2: Ayo ah, memang belati menang amu de dog pilih terima penuluk mesti ed. Ya.
0: Ayo mana balan menang aku dog pilih de daerah tutuluk mesti ka?
1: Beket nca dog pilih daerah tutuluk amu ti. Dok pilih rak tinipu.
2: Dunia madian luti je. Mesti rak gagit dah semua kayu ha. Macam-macam cara nyara nipu iti sen. Minan telefon, minan WhatsApp lah, minan media sosial lah. Asi de lepas. Si Edma dah dok tipu.
1: Kai na milihnya ada lapa ataupun kai. Kan ada petik pun boleh madok tinipu. Sebab belati minan sana ada sidi bigula. Nyangi untuk da bahas.
2: Cuba mikir na. Asihnya ada iranyugot pinuluk neginya.

0: Abkut cuma
1: bayu dengan puan belas ini pu sebab ada bala ni petangga agama belanya dog dog tolong bala muka kade salun muka kade gak kupi mode gamar
2: sien semua akal penipu ince aba mode doko-doko repi saya
1: mengani ni nipu doko nemu
0: kai mung paping agahnya dog penipu atia ih ka ahi macam menaka asim buan belati iraminan maika demo tina dengan loan duit bank contoh ni ya pinjam na 40,000 masuk bank 40,000 ringgit ni minan maika demo juga balati mati ya duit seen 9,000 ringgit negemu peberut na abi bank mu nangen na negemu duit seen masuk company company dep na dat tina nulu kamu kuat na tedeh de taruh 10,000 ringgit ti mati na tumit bala na mus etnka cara na
2: belati mina nengona maika damu je dengan borang da jugot na amu tinan ngenyap duit masuk bank pangan-pangan na amu ti da terpaksa ramaya rutang duit pinjap masuk bank da tinjap menan kad gana namu
0: bunga na penbahas konmu asi derugi ba mun sebarang-barang ke perintah pun kai mana sebarang nyugon duit bantu nan mantu inya bidagang kan ni na
1: no mun sence kai garang ku jaji nasib pala na mase bayu mandu
2: nasib ami duit ti tayu pidaan negamu
0: kan belas et ngutak masuk bank kai jajian ni lagi kan ngutang duit masu along minan maika demu ah minan gena demu ah to kedep mu menyap de dunia pen masih deh mau tak mu dengan along pon mu
1: mahi lagi nyar kampung tibo terima penolong si Edna
2: beket nca penolong si Ed metektik bau bela skema iti se magau inya dalapa da doko dok tinipu
0: ayo ah mu ba mu napa-napa ha nasib me dua konselor tinggal jung ke demo dalam menurut ya kekai ya ra na duit simpat mu bo madi negenan mu mekat mu tinan yang loan duit along ah
2: seet mah aba sebarang sina de kayu tengahnya ada media sosial pikir tayu kaji mene-mene perhati binadep dok tinipunya
0: Cien madep ngan mahun-mahun dep mikir bela nama de kampung kita ya. Sebarang barang nyugon mereka dah nyugon account book belagi neginya ada nyaru-nyaru ha. Inya ada mana ngadep nara nyugon pinuluk.
2: Kadang-kadang bela ada mengerti. Nuna account book kita, nuna mereka kita tina dengan nyam duit masuk pangan-pangan beli balik kita dia beretak dengan nalok bila adep na maan duit untung-untung
0: maduh neka nakinya ada kampung kita tia merut jail pon kini ngin ngancak inya minan buku account
1: musid malu talangnya keldai account ya
2: hasil nama senang duit tahi merut account kai usah mani-mani panai kaya saja
0: penikir na yu si
1: nasib kena du manak dalam tanuti bo nasib adep masih bayu dok tinipu ti bo
0: si et mada pagu na adep pahidingan boleh tinan ikan kayu nyugon pitayit na gadep nyugon pimpuat na gadep
1: ayu je buku pia ah nasib pergi kena du manak kakai mo dok nak kujagaan sebab kena du nak mantu
2: aduh amukti Plemina nunjur kopi anyap tak kue kenak banong kan nih ke
0: ayo mana lagi
2: mulai kopi arabica muti
1: ayo lamat meri aji jenya sempat nih di Bandung ada pak menyap ngunahan
2: ngasih ya
1: iya.

dan bala pikaping ketir saja program awal ratus KP Sipang Taruh kita bagi dan ngerti. Bala de bersama jaji program de mati nasi nengceh Louis Suning, Patrick Joseph dengan Elizabeth Silla. Dan semua belakang ini sebenarnya dengan selamat terhibur.

Okay, lagu bersama dengan Johnny tu dia mati dengan lagu dia berkenaan nampak Spinguchi ya. Okay, awak ni pun Johnny tu dengan kita semang 4 minit rimpas pekemahi bingara. Boleh dengan kita ada dia bersama kita ada ngerti Senche Ronald Dennis ada bersama kita. Nucu salam na dia ngerti neka geng-geng awak ping-keping YFM dia harap bila kita semua na sihat selalu ya. Okey, macam lagi ada ngariti Nurul Atikah penada bersama dengan kita. Nuju salam ne, ne ke ping-ping YFM dia. Ngarap kita semua nasihat rasa dengan ngariti salam manis masu cebi. Ngarap kita semua ne, semua terhibur dengan ngariti ya. Okey, macam lagi ada bersama kita James Dewing. Ada bersama kita macam lagi Midesem penada bersama dengan kita. Nuju salam ne. Nek peminat peminat YFM dia terdapi-dapi balan ada masa itu na dengan ucapan selamat semendo selamat ngancang peti ya terima kasih nek midesem dah dia bersama kita dengan hari ini dia mengisi segmen ngancang peti.

jangan minta dengan kita dua perempuan minat rimpas pukul mahir hebing hari ya. Awak ni pun sama-sama kita hantai calur gemilang. Sama-sama kita nyukung kempen ini remin, ini calur gemilang ya. Dan kita ngakat semangat nyambut andu kebangsaan dengan andu Malaysia. Okay, jangan lupa gemilang sanjih bendera Malaysia dan jaji simbol penyindi dengan penegap rakyat Malaysia ya. Awak ni pun bagi bila kita ada calur gemilang di Demar, bendera di Medemar. Kita nganti dengan bendera di bawah ya. Dengan petengah tanggungjawab serta sayang kita ke negara kita Malaysia ya. Okey, terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama dengan kami pengisi segmen Ngancang Peti Dengar Riti. Kira-kira taruh 25 minit lagi kita bersama pengisi segmen Ngancang Peti. Dengan pukul berita mati, kita rasa sama-sama kepingangkah dia masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Kita rasa silung bersama dengan pengaruh nami dia berkatnya. Dari pengisi segmen Ngerempawan na pukul 92 trip ngerti. Okay, selamat mengarah na ke babai konten dia ada bersama kita dengar ti. Masih lagi dia ada bersama kita dengar ti Medesem menang menu dia ngerti ti ikan sultan pidek kuana genureng cuma ni saja menu na dengar ti. Ini pun cukup menyelerakan ya. Boleh lagi ditambah dua taruh pinggan nanti. Masa lagi dah ngerti dah dia bersama dengan kita Sanchez Jackson Ritan ada bersama kita ngucap selamat bingara nek sepera peminat setia YFM dia geng-geng PPS MBK geng-geng awah baradingan diki-diki sica harap senang ka damai seraru ya. Okey, masa lagi dah ngerti Robert Chawas ada bersama kita. Ucap selamat ke Mandu dengan selamat Bikonti DJ dengan selamat Ngancang Peti. Terima kasih nek Robert Chawas ya. Okey, masa lagi dah ngerti dah ada bersama kita Nelson Tony pengucap selamat ngarom. Clifton Cliff pun ada bersama kita ngucap selamat ngarom dengan selamat bertugas DJ. Salam Sarawak Maju Makmur, salam manis di para peminat YFM dia. Semoga sihat dengan ceria selalu kuana. Okay, media saya menang dengan reti peras kuana. Dan menang di kampung cukup peras dengan reti. Masih lagi ada bersama kita dengan reti. Elin Angan ada bersama kita dengan reti ya. Menuju salam na sepera para peminat YFM dia. Selamat bertugas DJ. Request lagu Timala kuana. Kembali pun terima kasih dan semua boleh kita ada setiap bersama pengisi segmen Ngancang Peti. Ngari adu 6 Danuti Mahi Nombor Mahi 2026 Bikali Danuti ada boleh kita ada ngatur majlis-majlis kahwin, ada ada ngatur majlis-majlis bertunang, ada ada ngatur pingirami nyambut anu mayan. Haraplah kita semua sihat selalu, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Kita pilih lagu-lagu berhibur bersama dengan Vivian Chee.

Okay, bersama dengan Michael Surok de Mati yang menipan cermin dengan bagi tanpa perumina rimpas pukul mahi habing hari. Ya, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dengan reti. Ya, baiknya bagi bila kita ada yang keping minan RTM klik. Baiknya ada dapi saya kita ada masa itu ne. Ada beria dengan bila dengan kita selamat beria. Tapi kali ada de ngatur penyalan. Ngatur penyalan di Johor. Lipan ngarap kita abah kita kena-kena di jalan bahas sentiasa kita ngajah tu selamat di jalan bahas ya.

Okay, de masa saya tinggal Sarawak, bidara selangkah sinche ngubah sektor kemenyang minan teknologi modernnya dengan kerjasama penyelidik antarabangsa tinan jamin sinche cukup stok pimaan negeri. Tadi Dr. Peraga berada premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang gaya andu dunia berubah. Sarawak perlu nambah pengeluah pimaan lokal dengan ngurang import barang pimaan. Ya. Di Perintah Negeri, Ira kerjasama dengan Ni University de Yunnan China sincang undah teknologi empuruh padi ya, dapat nama hasil serta percepat timpuh peluah hasil padi. Wang minan teknologi dengan padi boleh peluah isok bau rimpas ngetem padi kai perlu empuruh same bau ti dapat ngurang kos ya, ngurang ongkos. Setakat ini Sarawak dapat peluah 20% beras dari negeri masih bergantung dengan import beras. Ya. Selagi Perintah Negeri pengada teknologi bau bagi variti nanas Sarawak Gold. Ya. Sebenarnya sebenarnya variti nanas. Ya. MD2 ada nanas pound sebenarnya jenis variety nanas ya. Jadi nanas Sarawak Gold ti lebih pantas dibuat dengan kai minan timpuh de tuhai ya. Jadi masuk api mancang de sektor kemenyang ya. Teratur de binua kita. Harap pikarati kira jaji pejuan de berguna, pejuan de cukup berharga ya nek negeri kita Sarawak pengeluah pimaan de sektor kemenyang ya. Okay, dengan saya terpisah lagi lagu-lagu hibur kita ada ngariti. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama pengisi segmen ngancang peti dengan abang kemud pukul peri temati kita rasa sama-sama keping agah de masu pusat berita radio Kuala Lumpur. Bila kita ada pesulun bersama dengan pengaruh nami di Bukit ya, pengisi ngancang peti ne pukul ngarempuan ngarempuan ne pukul semendua terpengaruh.

Okay, bersama dengan Loni Timala de Martina Gambar Remu ya. Kira-kira jumpa lagi pukul Peri Bingara, pukul Peri Timati kita rasa sama-sama ke Pingaga de masuk Pusat Berita Radio Kuala Lumpur.

Okay, apa khabar pukul peri di mati kita rasa sama-sama kepingan agak ada masuk pusat berita radio Kuala Lumpur dengan RPSM bagi terpesilung bersama dengan pengaruh nama dia berken ya pengisi segmen ngarem pawan pukul semang dua terdapat mengerti. Okay, dengan saya ketika bersama ada mengerti pengisi segmen ngancang peti Mahi Nubra Mahi 2026 dengan saya ucap selamat bertingkah. Salam Malaysia Madani dengan selamat bingara.

0: Datuk Ruslim Jusoh. Di Bukit Kayu Hitam, polis sedang menjalankan siasatan bagi mengenal pasti pemilik sebuah bagasi yang ditemukan di ruang pemeriksaan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS petang semalam. Ketua Polis Kedah, Datuk Azli Abu Shah berkata tindakan tersebut diambil selepas hasil imbasan mesin pengimbas mengesan imej yang disyaki mengandungi dadah dan bahan letupan di dalam bagasi berkenaan.
1: Kita akan cuba kenal pasti siapa pemilik beg tu untuk kita nak tahu apa sebab ditinggalkan situ. Kita tak ada terima ugutan, panggilan bom tu tidak ada. Cuma memang langkah yang betul lah. Apabila suatu bagasi ditinggalkan dalam keadaan mencurigakan, kita kena ambil action lah. Kita dalam proses lagi. Maklumat awal, semakan awal, tempat mula-mula ditinggalkan di luar jangkauan CCTV.
0: Jelas Datuk Azli, pihaknya turut mengambil langkah sewajarnya mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan bagi memastikan keselamatan orang awam. Dalam perkembangan lain, Datuk Azli menegaskan kawalan di semua pintu masuk ke Kedah sama ada melalui jalan laut, darat dan udara sentiasa diperketat bagi menangani jenayah rentas sempadan. Kolaborasi bersama pelbagai agensi dan jabatan juga sentiasa dipertingkat bagi mengawal keselamatan tanah air. Pihaknya menzahirkan penghargaan atas keprihatinan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkaitan aspek keselamatan dan kedaulatan negara bagi mencegah sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang termasuk penyeludupan dadah dan pemerdagangan manusia.
1: Ini semua adalah nak menangani jenayah rentas badan. Di Bukit Kayu Hitam sendiri, kita ada kolaborasi yang baik dengan IKPS. Berdasarkan statistik, kita tengok memang berlaku penurunan aktiviti. Dan kita nampak even penyerupan migran, kita dah ketatkan sepadan di utara Langkawi. Macam saya kata yang lepas, ini dah masuk bulan ketiga. Tidak ada berlaku pencerobohan migran. Dia tukar pula dalam keadaan runcit, naik bot-bot kecil, terus ke Kuala Kedah. Yang ini sentiasa kita kenal pasti modus operandi sindiket ini dan kita akan cuba atasi. InsyaAllah memang kita ketatkan pada ini.
0: Terdahulu Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah agar kementerian dan agensi berkaitan meningkatkan kawalan serta tahap keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara. Sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel telah ditahan dan diperiksa menerusi maklumat risikan yang diterima Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dalam satu kenyataan memaklumkan berdasarkan semakan awal penghantaran tersebut disyaki tidak mematuhi item nombor 15 jadual kedua Perintah Kastam Larangan Mengenai Ekspor 2023. Jadual berkenaan memperuntukkan larangan pengeksportan barangan secara langsung atau tidak langsung ke Israel selaras dengan dasar dan ketetapan kerajaan Malaysia. Susulan itu, AKPS akan menjalankan siasatan lanjut bersama pihak berkuasa dan agensi berkaitan bagi mengesahkan sifat, spesifikasi, kegunaan serta klasifikasi barangan berkenaan. Berita seterusnya. Jelajah Malaysia Digital JMD 2026 bukti komitmen berterusan kerajaan dalam memperkasa literasi digital rakyat ke seluruh negara. Selaras aspirasi Malaysia Digital 2030 serta matlamat menjadikan Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gobin Singh Dio berkata, menerusi JMD, masyarakat dapat memaksimumkan potensi teknologi baharu. Penguasaan teknologi berkenaan juga terbukti telah merevolusikan kehidupan seharian masyarakat khususnya dalam merancakkan sektor perniagaan.
2: Kita terus dapat hantar produk-produk itu kepada mereka tanpa ada mereka perlu hadir di kedai-kedai kita untuk tujuan tersebut. Aspek-aspek pembayaran boleh kita buat dengan menggunakan platform digital. Maksudnya tak perlu untuk kita hadir secara diri untuk bayar seperti mana dulu kalanya kita harus laksanakan untuk beli barang-barang tertentu.
0: Gobin Singh Dio. Perkembangan luar negara, suasana pilu menyelubungi Institut Perubatan Forensik Hospital Besar Polis di Bangkok apabila ahli keluarga menuntut jasad mangsa tragedi tembakan rambang di sebuah sekolah di Non Taburi. Semalam, seorang pelajar lelaki berusia 14 tahun melepaskan sekurang-kurangnya 26 das tembakan menggunakan senjata api milik datuknya. Serangan itu mengorbankan 7 individu termasuk guru selain mencederakan sekurang-kurangnya 23 yang lain. Suspek turut dilaporkan membunuh datuk dan neneknya sebelum menembak mati dirinya sendiri. Kejadian itu merupakan insiden tembakan paling buruk di Thailand dalam tempoh hampir 4 tahun. Penduduk sekitar Summerland, Kanada diarahkan berpindah susulan kebakaran hutan di kawasan Bold Range yang mengancam bandar berkenaan. Menurut laporan media tempatan, arahan pemindahan itu dikeluarkan selepas kebakaran dikesan merebak di kawasan lereng bukit berhampiran, menimbulkan ancaman keselamatan kepada komuniti setempat. Pihak berkuasa tempatan kini sedang melakukan siasatan bagi mengenal pasti punca kebakaran. Kejohanan Badminton Masters Korea 2026, bergu lelaki negara Man Wei Chong Soh Woo Yik bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan gandingan Jepun Haruki Kawabe Kenta Matsukawa 18-21, 12-20 dan 21-18. Keputusan itu menyaksikan Wei Chong Woo Yik bakal berdepan rakan senegara Ti Kai Woon Yap Roy King pada aksi akhir esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dapatan RCI Tabung Haji disiasat tuntas tanpa kompromi. Saringan dadah kru penerbangan dipergiat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Anu tingas suas memperinam perju Persatuan Negara Asia Tenggara ASEAN dengan rasmi dok ngetap so Deklarasi ASEAN wanka Deklarasi Bangkok adi dok sign di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok adi dok sign beda yang amat berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein gapit Perdana Menteri adi jadi ke Menteri Nikaban nga Menteri Penyekabang Rais Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik nga Menteri Sepak Rais Indonesia Narciso Ramos, Setiausaha Sepak Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Sepak Republik Singapura, nga Tanat Koman, Menteri Sepak Thailand. Deklarasi yang dibiat Jio Fasal, ini ina penetan ASEAN, kada ina kakak pikembang ekonomi, sosial nga batan asar serantau, nga kerjasama dalam negap atag jendi masyarakat reis Asia Tenggara adi bomai, ngatat ia bermain dengan pemagung serantau ngestabi di Undang-Undang Reis Anggota ketundak prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu sama ngatat kerjasama ke sama nurak penyemar dalam ekonomi, batan asar, teknikal, saintifik sama pentadbiran. Anu tidak sejarah duk seksyen dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

0: bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hada kai.
2: Sepukul peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BB.

Andu de nyandu ni jenah ragu sebengasta ngarum ti di betapa ada Erika Tri Pandu Sebin. Jadi sama ngarum sama lagi atau dang segmen ngarum pawan di ngarum menunua memuih nuburan memuih sawa 2022. Jadi harap pasu para penguji tetap kita hibur bersama duko ihrob robis sambringan esok pukul 2 ngumi ti andu pukul pri ngarum bersama dua pengarun kai tugas. Jadi adi terus ketemu lagi bersama aku DJ Jazz dan tipu taruh jam iti terus berhibur gaji ragu-ragu penghibur menunggu kepada isu-isu semasa info-info di Repkosi untuk sobringan. Jadi radio tetap on ke juang segmen itu ya. Radio tu dapat berbengoji tak pakai gerumang FM di 0.2 di 0.2 MHz. Jadi luar sini atau dapat gengaji saran radio pakai aplikasi RTM Click ataupun dengan dapat terus buka ya Facebook rasmi YFM Doyo. Terus paita salam yang yuk minggu ingan untuk berdengan bermadis ataupun berpinggau maingan. Siapa dapat bahasa salam ingan nanti ya. Kita di ngarau menunduam ko saya nang bego ke peringan ogi and activity di ngarau menunduam pakai sungguh meno ko saya genang ogi ge nya ada di tugas ngarau menunduam mar berbis nang ingan di kroca pakai shift ya. Jadi sama tugas nang sobringan ajar ora ko pikir terus terus ngarau mete ngarau anu nom so di helili jok di wifi bro yo hagara bisa mah.

Okey, jadi nanti Ragu pergi pun untuk joget teman-teman sekumpulan 40 sekiranya supaya 2 setengah jam lagi ngarum pukul semua ngarum. Jadi sampai si segmen atau ngarum itu yang pukul semua ngarum tiap atau ya sama-sama ngojek tak abar ngarum seterus pukul semua suku yang kena biasa setiap ngarum menunum yang program ngarum minggu yang program dangdut di beberapa debu susun ada apa yang betul. Jadi seterus buat sejak program nanti atau terus merah ke dalam zone interaktif. Tapi dalam zone interaktif itu ya, Korea buka line telefon ingin peluang duduk seringan berapa ngaji tahu ngarau itu di rata telefon peta salam duduk berdingan bermadis ataupun osi-osi sija. Jadi harap dia ngarau menunggu itu sungguh pun gago naik kerja pengundangan dan naik program naik aktiviti pakai tetap jaga penyihat lebih-lebih dan kudu itu memang gaya nu di sekiap aguh yang nu kabus berasuh ya. Jadi itu kalau ada ngepoan itu sobra pengajian tengah ramai itu. Jadi itu di antara report di agi berpuluh ada lembaga sumber asli dan alam sekitar Sarawak yang you know, gaya undu berasuh. Jadi agi kudu topat ya di topat ada Sarawak itu yang ada kategori ido sehat yang you know, indeks bacaan IPU 100 sendi noga ke 200 yang you know, di antara yang you know, kucing bacaan 150 taruh Semarahan 155 IPD Serian 170 Seri Aman 124 Mukah 105 Bintulu 150 taruh Semelaju 100 Tebedu 105. Jadi itu antara kawasan di ngerekod itu sehat yo. Jadi seterus kawasan di Bekon yang ngerekod indeks IPU di atakah sodang-sodang. Jadi boleh teringat bacaan IPU itu perlu kita jaga penyihat tetap tu rubis ngurang naik aktiviti di luar body rubis hari di dekat-dekat saja. Jadi adik nombor dapat 3 atau 6 pakai yang nak tutup bubak atau hidung ataupun face mask ya. Kalau nak uah ataupun nak sebaik itu dah nak sewa 2020 ni ada nak nama COVID-19 itu memang face mask jadi perkara kebiasaan atau pakai ya. Tapi adik nombor kira gaya nu di sekalipun aku nu kabus berasuh itu face mask tetap gak berguna kalau itu ada ruah dari rakit saja ya. Tidak bisa anda kopot. Jadi orang gua pikir betul seterusnya ngaromiti hangunci cinta. Jangan di wifi bro ya, gerak bersama.

hari itu, anu kaum rais-rais Asia Tenggara, ASEAN, dok sita ngamai anu bulan Ogos 2026, yang nana penetap i adi merima kupi i sewal. ASEAN dok netap ripas deklarasi ASEAN, pontkah deklarasi Bangkok, dok nai ngamai anu bulan Ogos 1967. Penetap ASEAN ati raru berguna yang ngatat pemasang ekonomi, penyikembang sosial, ngabatan asal di ratawati. Penyita anu ASEAN ini yang kingat anu penetap i, kidaan pasar pemujur sama rakah adi dok temit yang ngatat atau nikaban ngak kerjasama dupan reis anggota i. Reis-reis adi suak dalam ASEAN ini Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura sama Thailand. Brunei suak murid ASEAN ngak suak semempri mai perupat. Vietnam ngak suak semempri piprima. Laos ngak Myanmar ngak suak semempri piprujuk. Ka Kemboja ngak suak semempri piprupi. Ngak suak 2025 Timor Leste suak jadi ahli ASEAN adi teban ka perungun semangni reis Negmadin.

Okey, jadi nanti kalau punya borto nak buat asongku so Beethoven. Nah, kena supaya dua semong nominat dong ada pekor semong angarom. Ya, semong angarom terima kasih kita tu Rachel mereka lagi sama ada tahu angarom itu yang nang selamat angarom memperdingan di kenal ada pe pada peminat setia WFM doyo. Yang nang salam manis, salam selalu so siburan. Terima kasih sama angarom dudu Ji Chun Fo lagi sama ada tahu angarom itu Ronald Dennis selamat angarom. Terima kasih Gib Samarto Hokwi. Okey, selamat bertugas ini. Terima kasih Nudu Hokwi. Charlie Chong Tizam Lai masuk semenya Selangor. Selamat ngarum Nudu DJ di bertugas ya. Terima kasih. Menoh ge Nudu geng-geng awah ini Rain Gojit Ragu Jobong so Eliza Susina. Okey, terima kasih Charlie Chong Tizam Lai. Okey, ketua awah ya ataupun Gib Samarto ngarum itu. Ya, selamat ngarum. Selamat berdapat dinge. Okey, terima kasih Nudu Amir the same. Sino El pergi sama Roto. Selamat ngarom. Nudu Etika sama ngarom. Bye bye konten. Okey, jadi terima kasih Nudu seberingan di game sama dua koi dalam segmen ngarom pawan. Jadi sangat beringan di ngarom itu ya gini program nyambut anu pernah kengan jadi gini ragu khas sana seberingan jadi gini nyambut ragu pun birthday dengan ngarom itu lebih di ngarom menunduk memang paling happening lah. Jadi lagu Mi Volta seterusnya selamat anu jadi sindo.

Alright, pergi berita. Selamat tahun jadi sender also of penyanyi for Kadun. Okay, jadi sama ngarom, terima kasih yang duduk sebaringan di Arok Geng Ngoji Seran Radio ngarom itu dan segmen ngarom pawan. Okay, jadi petotok kedua program Sarawak Energy Marathon 2026 mari mengatur tiap pagi. Tajo so pukul semang dua terus ngarom tiap untuk pukul moih pagi tiap pagi. Agi kedua-kedua orang yang rebutop ataupun orang yang naik lencongan. Ya. Jadi antara orang di rebutop ataupun naik lencongan, you know, orang Itzmus, orang pelabuhan, orang Merikan Saleh, orang Pending, orang Padungan, orang Tunku Abdul Rahman, lebuh temple, lebuh wayang, orang main bazar, orang Tun Abang Haji Openg, orang Satok, orang Tun Abdul Rahman Yaakob, berdua orang stadium, ruas you know, ke orang Kaswarina, penduduk betul pergi orang diplomatik, orang masjid, orang Astana, orang Hashim Jafar, orang Merdeka, orang Kulas, orang Muhibah, orang Haji Mataim, orang Haji Bahabul, orang Market, orang Gambir, orang Abel, orang Abang Abdul Rahim, Lorong Sebor, orang Kuang Libeng, dua orang Merbau. Jadi ratu sepenuh sebaya supaya itu hegan kereta di bingan orang dua plane pimono ingan rerobis ambringan di buat kerja pukul semua dua turap ngarom tiap mungkin lagi yang lusuh orang di kena disebut ku tiap mungkin dapat temu naik plane tiap mungkin dapat karika orang alternatif di bukan sado ngelisuh orang bidadok tiap.

gaya anu diperas tapi teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puan kas payung. Pakai perkak dinipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ngak kipas puan kah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Kukus Mong Garum. Selamat ngarum bersama doku Jason Tree dan Abar ngarum suai FM Budoyo. Gaya onu di Sarawak ngejaka kidubu pisok dua doi ijan dan kudu-kudu onu bituna dua monsun barat daya dua taufan dolphin. Pagarah Opis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim nang gaya onu di kota itih dapat ia nyobab onu kabus berasuh bituna dua kiang tabun tibuka di Abonai di Kalimantan di moh makin bitambah. Tuna pinaurang Pusat Meteorologi Khas Asian ASMC dan Ju Anubrat Moih Iti Sodie 645 tabun tibuka mo obat apot di Kalimantan bogoe di Kalimantan Barat. 22 tabun tibuka tong obuah tapot geh di Sarawak 2 Sabah. Eyonang gaya pimonu sobak adin iti tapot ya toban asu so kawasan di Muno ke Sarawak amote di bahagian barat 2 selatan negeri. Ratus obat sebaya dan ngurang aktiviti di sopa dua suku piin dua maknai tabun tibuka. Pemasang infrastruktur strategik di bahagian Sarike Tan Sawa 2020 nog 2025 muncul nama pagu penyambung oran dua buka peluang pemokat ekonomi. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Amang Johari Tun Openg Nang pemasang oran raya dua gimatan boh nyambung kawasan Asuak Negeri di Kota Tanjung Manis Daru Dua Igan. Pemudah infrastruktur boh jadi pigorak nudu pimokat ekonomi bau rual so sektor pimuruh dijadi pikuat di Sarike. Rual so ino kawasan turun paya bako di Sarike tapod geh nyukong ekonomi karbon ngirusu aktiviti bidagang karbon. Iyoh nang sektor keroja nomi tong dapat geh jadi otak ekonomi bau dikoda di Belawai pakai plan kakak takah Padang Belon Tanjung Manis baya masang pimudah keroja nomi. Iyoh sebut di initih nudu media serapas tajuh program Sarawakku Sayang 2026 di Sarike. Polis Watas Padawan peruah 56 saman dan operasi dreba dan mabuk, ops mabuk, di Batuju orang Penrisen Kucing Serian suam pagi jaya. Operasi di sok pukul semongni setengah ngarom nog rimo setengah pagi moh presa nuam pru prii moto duo prii pru nuam individu. Nunain Ketua Polis Watas Padawan, pemangku Superintendent Barry William, taruh pru nuam saman moh obo peruah nudu motokar, semongni motosikar, 4 MPV, 4 motor pancuan 4 roda 2 ni lori. Taruh individu positif pemeriksa awal arak dua-dua naan soeh positif ujian lanjut. Dua naan suspek mau obuh taban ke opis trafik IPD Perawan saat tindakan di ribu seksyen 45A kurungan ni akta penyakut orang semong prii moih peruju. Operasi biniat saat naak nyaat taban moto dan mabuk dua notap suanya dipakai orang raya nuna undang-undang. Pusat Himat Dun Pujut moh ngatur rebis 2,000 kes berkait hal rakyat di Tian Sawaiti dibanding taruh ratus mong kes dan sawat 2024. Adun Pujut Adam Yi Siu Sang nang rebis 900 kes tong obuh rekod geh nog siri adin. Pusat inoh turung rakyat dan bogo urusan dikoda naik pemeriksa pibauh pinorang dua presa status pemitia. Iyoh gorak ratus di ngejawin pinusah dan mitiak pinurung di pusat ino. Iyoh sobat diniti takah majlis sorah cek Dun Pujut di Miri. Dan majlis ino, RM20,000 moh buah bikutung nuduk RM20,000 kelab persatuan dua badan itu perintah di Miri. Ada inti abar YFM Budoyoh di Abu Sedia da Sarifah Ujawiyah Wan Abdul Rahman. Dua bonuka Kang Sinabau da Jos Martin so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat ngarum.

FM di 06.4 MHz di Kuching.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Session berdiri.

Ayah datang orang gua menghibur tu jobong ayo so Eliza Suzina jadi saya beringan tadi jobong kalau miti jobong di kupu setegar di dapur pari enjoy ke minggu itu sebab terpaksa ke kerja enjoy ke minggu pakai sungguh penuh saya beringan tadi baik puas joget tadi tempat rami teh pakai adin paksa ke pari sebab nak ataupun suku nama dia si ia telah nak bo jadi paksa ke pari jadi baik puas dengan joget jadi jangan dino jatuh menghibur dia ngejet program tu ngaruh biti yang you know, program dangdut program ngaruh minggu di berpuluh ada menyusun ada penerbit Junaila Barit jadi ngani noh jatuh sama-sama dia ngajit.

lagu rindang sampai pagi. Yang bibat sopred, ragu takah tiga hari ke ustaru buranada dok na derem aplikasi YouTube sok ni buah produksi ati, ragu ati memujur sian ni 0.6 juta tontonan sen kirenang. Yang bibat sopred sama penyanyi Pamela David ati anak ina David Bill, ina aso penyanyi emba adi aki ke rekod ragu nga komposer-komposer Iban Rit Mekah di Sarawak ati. Mada kerana masa, kita sama-sama kamennya dua ragu dini. So penyanyi Pamela David Amina, ragu rumpas langkau temuda na ragu penyanyi.

Dognaten ngagat nasar sungkar ku angkah kin nasar. Na ane atau kaman dia ngaduh ragu adi sungas sop penyanyi nasar. Ane ina ragu hancur hatiku ngeragu seperti mati lampu.

percaya ia jadi meet so finalist dalam konteks dangdut Indonesia di TPI, Madinati berkada ngadomba UI MNC TV ngasua 2004. Madinati tujuh udini ngadua ragu so penyanyi Nasar Amina, ragu gecola asmara ngaragu udang di balik batu, duet ngap menyelesti ngaunggu ben.

0: iyak ngarmati. Aku ngapraman so program perangan ngapa terpenyanyi panggit rikmegah di Malaysia, samun Indonesia. Minggu bau, tak berapa dingin di andu ngajam bersama. Drum program dangdut ngarum minggu bersama ngati jelala. Selamat ngarum, selamat berapa bau. Bye-bye.
1: Okey, jadi nanti kita sama-sama ngaji kita program garo minggu atau program dangdut ya. Jadi kalau supaya 24 minit lagi ngah pukul semong di setengah garo. Jadi ataupun murid ke dang zone interaktif. Nak ke dang zone itu korea ngah peluang duduk seberapa ngaji tengah garo ti di rana telefon ya. Ke konti apa itu salam duduk berdingan berumah di sana ataupun susi sija mada sarasa dapat terus telefon ke nombor 0-22-25-04-3 ataupun 25-05-0. Halo, selamat ngarum.
2: Halo, selamat ngarum.
1: Halo, selamat ngarum. Si Noel.
2: Buat apa nih?
1: Soalnya itu tadi, si Noel dia. Kaku soalnya.
2: Ya, accent-accent ni barang sebenarnya.
1: Awalnya apa, si Noel?
2: Pagu, dia ni apa?
1: Pagu. Okey, jadi terus dengan salam si Noel ngarum ti.
2: Okey, kita salam. Bogo gitu ya. Okey, kumi salam dulu. Sama ngalam tu DJJ, nutu sah DJ dapat tugas ngalam pilih, nutu silok sama DJJ, nutu keluarga DJJ, jadi lala suai, amukon no ayang boy, Breja, puan Breja, Mama Kastang Donilim, Dung Ebi, Puan Dorin, Mama Kureta, Amang Padel, Robert Jawas, Bapak Julian, Bapak Jeb, di so atas. Enjiran Sidor Basi Kiai.
1: Yo.
2: Bapi-bapi Enjiran M BK Mereo. Aduh, tak barat DJ deh.
1: Ya, ya.
2: Sino Denny besok dulu. Baya onak. Baya onak sukun ku. Kaya subik ku.
1: Yo.
2: Sino Ijib ku Pak Gopid Doni Gubes, Jikin, Mukono, kijap ya, kijap ya. Madi Ayu aku sokup buat semolang sudah semoba kupasai Jikin, Dewi Rabang, Pokopit, Pung Siga, Kampung Punja Baru, Punja Rama, Pencap Semuk Linas, Semuk Sintoreno, Barakin Awah. Awas nasi sahaja dan saya ingin kerja dia adil leh.
1: Iya, pergi ngaji lagi.
2: Okey, minta lagu dah paling oma ya.
1: Paling oma. Ini tajuk eh.
2: Koda Darling Guys, okey ya.
1: Darling Guys, okey, Dolly Dolly.
2: Okey, mau lagu Darling Guys aku ya.
1: Okey, ya kita tengok sama ngaji.
2: Okey, mak kamu main DJ tau. Okey, makasih DJ. Makalong.
1: Okey, sama Garom. Terima kasih Dudu Sino L. Hagi jadi tengok jadi dari sini dengan terus Garomti. Halo, sama Garom.
3: Halo, selamat ngalem, bro.
1: Selamat ngalem, ketua awak. Ini abar.
3: Oh, abar pagu. Baru maju lepak-lepak.
1: Oh.
3: ngupi, madi, ngupi.
1: Ngupi, lepas.
3: Semadi kajian call dengan. Zone interaktif.
1: Okey, jadi terus dengan salam, media saya meramti.
3: Aku ingin salam ke anda tahu DJ Jazz di sedang berkonti Madinah di sedang on duty Komuner Baro DJ di Beken Komuner Baro geng-gengnya Allah Komuner Baro peminat-peminat the radio station YFM berdaya di diki-diki lagi demi sebenarnya aku ingin selamat ngarim so aku jadi aku harap Baro di dalam senang kau damai.
1: Okay.
3: Jadi
1: aku
3: kepesan ka DJ Jay namun kan nanti nakit-nakit ka.
1: Yo.
3: Minggu tahu baik driving safe safely. Okay, all the best to you all tonight. Okay, right, bye bye.
1: Okay, bye bye. Sama karong, terima kasih untuk ketua wah atau Amir Sam. Tunggu pagi ngupi-ngupi. Jadi terus ngupi lagi support ke telefon dan zone interaktif tengah rawat. Okay, jadi terus berhibur doh ragu penghibur di muka jusun asan sobringan dengan rawat. Minat jadah amus Renault Singh. Jom di wifi berdua ya. Gerak bersama.

0: Klik hari tu anu kaum reis-reis Asia Tenggara ASEAN dok sita ngamai anu bulan Ogos 2026 yen nana penetap i adi merima kupi i sewa ASEAN do netap ripas deklarasi ASEAN pontah deklarasi Bangkok dok nai ngamai anu bulan Ogos 1967 penetap ASEAN ati raro berguna yang ngatat pemasang ekonomi ini kembang sosial ngabatan asa di ratau ati penyita anu ASEAN ini yang kingat anu penetap i kidaan pasar permujur sama rakah adi do temit yang ngatat atu nikaban ngak kerjasama dupan reis anggota i. Reis-reis adi suak dalam ASEAN inah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura sama Thailand. Brunei suak menurut ASEAN ngak suak sememperi mai perupat. Vietnam ngak suak sememperi pi perima. Laos ngak Myanmar ngak suak sememperi pi perju. Ka Kemboja ngak suak sememperi pi perupi i. Ngak suak 2025 Timor Leste suak jadi ahli ASEAN adi teban ka perungun semangni reis Neg Madin.
1: M di 0.6 MHz di Kuching.

0: Okey, jadi nanti ragu penghibur Rami Pawan asal kumpulan Mile 16 Band. Kena supaya dua mas mong pre-aim ni tagi atau dangga segmen ngarom Pawan. Okey, jadi itu sama kau jatuh sini dengan terus terus ngarom di. Hello, selamat ngarom. Hello.
1: Hello, DJ. Selamat ngarom.
0: Ah, selamat ngarom. Ah, Mang Padel.
2: Oh, iya.
0: Oh, ni abang.
2: Halo, dia.
0: Ada apa Mang Padel?
2: Kan kating DJ ngerti bo. Malam minggu kurnya bo.
0: Yo betul.
2: Kan DJ ngerti ya.
0: Malam mejeng ya.
2: Yo. Oh. Oke, kepo do ko bokot ja. Gi kawai ngagum ti mengali. Okay lah.
0: Okay ya, terus dengan salam Mang Padel.
2: DJ ingin animo. Nyambut telefon ku.
0: Ya sama.
2: Salam di Sebayu negnya beken. Anak di Jejes dari Gap dengar mati. Kabar sehat selalu. Engkar bisi ketua awah teja. Midesem.
0: Ya.
2: Ani abar midesem. Terima kasih Nog Sinel L. Teja. Ngan babai el dan keningau bau sinar deni di Tasik Biru semua krenas ngan babai renas di anina da sungai kemana angka anti pandorin di Kupo Baru serian. So, semua bala gajeng ke pinggir radio dengar reti lah DJ.
0: Ya, ya.
2: Kadang ke kembut babai katang di tepui. Kerap ya, ya, ke ngejit radio ke. Semua ayang boy. Kayak kembut yang boy dah sembadina kucing. Semua bala dengan de beken lah de kalu ki nyebut de kon mi desem.
0: Ya.
2: Dengan de telefon tayar na. Terima kasih lagi na de balas en. Mo DJ.
0: Oi.
2: Dapat ngan main lagu kah?
0: Ani lagu request ngan.
2: Lagu de sokuti ni na de favorite lagu de ngarum-ngarum de tuti-tuti na. Jauh malam kon ki kon nyalaut keren. Wonderful tonight.
0: Wonderful Eric tonight. Clinton. Okay, jadi tu main last song ya.
2: Oh yo, Eric Clinton.
0: Okay.
2: Wonderful tonight. Tengah minggu memang okay, wonderful ba. So, ane dari DJ terima kasih, selamat ngarep.
0: Yo, selamat ngarep, terima kasih dudu Mang Padel ya. Okey, iti harap ya anu dua mi bau lagi sua tobi pantun. Okay, jadi ngan dina tobi bol lagi do harap mi bol di mako susut na ragu di okey mebiti ada sino L tie. Okey, so the rolling guys at Dolly Dolly.

0: Balik Penjuru MHz di Suria.
1: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
2: Ngin balik pasal aku.
3: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
2: Pasal aku no. Bau sino aku milih ha.
3: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
2: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no sangot-sangot no selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
3: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
2: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pensel no. Tipotil gini na. Lebih kurang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
1: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
2: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
3: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
2: Ngin balik pensel ku.
3: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
1: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai eh. Doi yang belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
3: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel multipali. Doi aku tiap jadi penuku. Jaka doi ponai tiap.
2: Nah, kau betul di nangku tiye. Ti memang pensel ku.
3: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang bit pensilnya ah.
1: Subah berino, rikas bit tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermuanya.
3: Yo cego.
2: Okay cego. Ke luar dia cego ya.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Bayu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adis kejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Kataan pengudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang i taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, tak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja. Amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan 95 minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang perut takah umur, ka ongkos i dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Dok utkesok, ankah dok layak musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dok utkesok, ankah dok layak musik, nakit ngutawan anak ngapiinnya sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut demi terawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom.

Microsleep ini minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah harbu tumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

adakah Corella? Ina enam adi dapat teban kapini kebes kembali ide begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere adi bedak merubus ngad dehidrasi kat tana-tana enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mahenu ripas dong jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya ngu tengan ngapiin ngasabut rebisi sebayuman man puan kah ripas so bandung. Beken so ana man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedag remin kat teran sepok ngagaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati, rebis kena so nguri'i.

Kata Kedah. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing lik prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak geh adep tak sok pahal tui main video game, amai reruk main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ngak kipas puankah penghawa dingin. Kadar edr moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

kataan pemudip adi sehat karbis beke, pak dean exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah begatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke? Untung adi begatung sok pelaburan, tawaran kerja nga gaji adi bagak, dong mitek bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang munati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah begaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe, wankah judi online. Jaga privacy adepta, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan utak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh meret kalaman web adi deh betul. Pakai wifi.

Influenza, dah ka es aen biasa. Pai dapat jadi rebis benak, rebis itu nubaran nyama, anak-anak sama ngera adi bian perengganan, adi dah sehat. Denyah dah temit bat, ngegrindung adup sama rawang tak ngerakah bituku, nimun nutu unduk ngebebak kemayata pasin. Selalu ngutengan ngepilnya sabun, pakai tutu unduk ngebebak kemayata sehat, kemanyah begau ngedaya beken, kemayata bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adup tak, kemayata tanda-tanda anak dek-dek benak. Adi skasen berguna, temit vaksin influenza Zabrang Soa. Amai ana ina gaya penyegrindung adis kasen kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta samun community. Pinitayan khidmat masyarakat atik so RTN.

Asok rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Microsleep ineh minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di neg taruh puluh saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayuh naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

nasib sepet break. Kemaya tak teban moto, manyakal sinek moto dijuin ta. Beda asah moto ta ditakas seramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto dijuin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto ta 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran aji drebai dan dapat kris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanya ge teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Dan jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

adakah Corella? Ina enam adi dapat teban kapini kebes kembali idah begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngadi hidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mah enu ripas tong jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya ngut tangan ngapiin ngasabut rebisi sebayu man puan kah ripas so bandung. Beken so ana man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok ngagaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati, rebis kena so nguri i.

Gaya anu diperas tapi teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mejeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan dengan kipas puankah penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: Muat. Mengani era pejaji kerja. Bayu kerja adep siap. Pulih diri temegak mudip. Dekan ni katri babes eh. Ah, bagus punya ken.
1: Oh, beh. Beh. Oh, beh. Adakah meramin ya?
0: Napi dengan babes nama tu uen.
1: Oh, beh. Beh.
2: Manice, hati aku ah. Kia buang itik dia. Itik ti adu luah garang. Buang nomor rasa.
0: Adalah kaya dah sungka aku musuakap.
2: Ayo, ayo. Ngenain damu taya. Aku lagi cuci tangan dia. Tangan ku segera teki itik lah.
0: Aku nak kerap pinjam drill musuakap. Adakah? En mah, pulih drill adep ku megak mudip. Mengani kerja aku dah pantas jaji.
2: Ada dengan drill aku saya. Pak masih paguh kah? Mutuhai kai kudip na. Tambah lagi drill banca murah kudu ringgit nak rega dengan min
0: kan meng si Ed ku nak minyap na sekejap tinan ku nak pijaji kerja ku si Ed ku mani kerja ku si Ed pun lagi bantu
2: boleh ku nyugon na gamu kasal drill si Ed ku anjaran tinan mari ba menggergaji retaya na pandai muhun pak biku na mari negara mintia Ed mada-mada adep ku timun mahun bada nemu luar suramin bin bigalo garang kai pandai bali.
0: Aduh-aduh, Raja Bina kesenakan pibe. Abah dengan nyiner aku mengen be.
2: Senak pitayen saja. Bindiril ti kaipuan jaran nemari negara mintia.
3: Si Edma, mengadep minyak barang inya panai-panai.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah harbu tumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi arap. Pesanan mesra ati so RTM.

dog kesok, angkah dog layak musim, mesti lagi anggap anak perkara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dera yang kesok ngebusing. Kai dapat jakitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog kesong, angkah dog layak musim, nakit ngutawan anak ngapiin ngasabun, sekurang-kurang ini 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wangkah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Ataan pengudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kada pege ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. Angurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertaka umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, misak geh.

0: lelaki nak maju amu bo. Ani nak kayu de jua amu.
1: Muat tan rapu, tuli na madap-madap. Napeh inci nak bijua macam-macam kayu, kayu naan pun ada, powder pun ada lagi ti. Ah, wangi pun ada lagi ti. Birih boh kan nara mirih nah.
0: Ani de jua amu nak kakeg. Mau nak jaji tu kenyo amu boh.
1: Ah, hanyap ceh. Mina tuke da bangi jarat nanti. Semadi da nak ngisi masa lapang tegarangah. Anyap kaya tunah. Anyap salah da nak di bisnes kuaninya. Ngajahinya da beken garang.
0: Kai je mana nak kakak. Adep ti asal da perajin. Semua kayu boleh jaji.
1: Napa incian nak rapu tayung binyu. Bijua cucu barak dia. Semadi barak kami dah kenang ramin enahi garang. Amu kayak dapat naan lagi. Tau guna cucur jua. Ah, ada nak hasil negarang. Semadi ada peti nyaman. Barang-barang kosmetik pun ada lagi ti.
0: Ayo anak kakak. Kan mikir amu sani na. Berapa sir umuan batuh ku.
1: Meh ku o namang kakak mungsi ena nak rapu ah. Munak irak na berubah hitin tubuh ku. Menak niburan labi nak kerja iti nak kerja tempat bau ti ngami nak kerja kontrak iti mu nak kerja bau ada kerja bau nak berubah lah nak rapu
0: seet mana kakak ada misia ada dunia ti hanya pinyar ngubah adep uang adep agak berubah
1: birih bo cucur ti nak rapu ah tayung binyo ringo kulak-kulak kan kine dua ira canot ada lagi tiya. Ah, mi pun ada pak mi biasa-biasa lah ya. Bayu lagi ku belajar ngunah mi kolok wang en. Wang mu panai boleh makan mi kolok ati.
0: Boleh mati boleh. Mi duun cepat lagi. Kan ada mi. Mungti mada pagu. Abang anda inya ngubah adep. Adep ti de patut berubah.
1: Meh anak rapu. Mani ku me tuhanya tubek. Amang rapu gapi ce.
0: Eh, abang mengagau amang rapu. Mekai nak kenan luah masuk ramin. Dedek lagi penuh-penuh mungti. Aduh-aduh kedaman bak tu wad niti ne. Mena sedih raya bercanut muti ne kakak. Basada nyam gula na. Gula ni datinanmu.
1: Ah, gula tabuh celam.

0: YFM Gerak Sama. Gerak Bersama.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuang. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuang, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.my.
2: Taon, buatkah korela? Ina enam adi dapat teban kapini kebes kembali ideh begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere adi bedak merubus ngadi hidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mah enu ripas tong jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya ngut tangan ngapiin ngasabut rebisi sebayu man puan kah ripas so bandung. Beken so ana man pinguman adi masak do tenek kat deh mau piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok ngagaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati, rebis kena so nguri i.

dok utusok angkah dok layat musik mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkitkan manusia adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dok ut kesong angkah dok layat musik nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wangkah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

ataan pengudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah begatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Terima kasih sebab terus ngojit Stesen Bidayuh. Pukul 6 pagi di YFM Bidayuh Gerak Bersama, segmen Makan Krim Khas Berpagi Anu Minggu.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

dan orang tepat sama, tepat anak, tepat roh kudus. Amin. Sama kau ih di sorga, kudus riado tingan, nogre perintah ngan, cadire penyiraat ngan, dang dunia sama koda di dalam sorga. Ngindi kau ih pengidip barak mandu, ampun sarah kau ih, mun kau ih ampun sarahnya adi kau ih. Mada kau ih, obuah pesuba, pak pijuwa kau ih, sok kerja jaat. Sebab ingan adik aku perintah kuasa dua beragah adin dog stui tui. Amin. Tepas sama dibahas kuasa penua dua pemasik. Kingin bogo-bogo terima kasih dengan sebab ingan mau ada kau ih tungang kirin Jawa andu bauh ngan iti. Kau ih mitia da ingan nai nige kerja kona ngan di kau ih. Saedang kau ih mokat nai kerja pengunai kau ih. Kau dapat selamat untuk ketebatan duiti. Tepas sama, kau berdoa mitia ingan turuk nguru kayak doa nyeboton kau ih di menu kau ih. Mak retogan kau ih, paksaru ngopit kau ih. Nyebrekat teh kerja di kau ih nai. Dae muju jadi, saya teban pinyonang dan pingidip kau ih. Tepas sama, kau mitia geda ingan nyeboton merawak madis ayo kau ih. Dua dak su ko ir o dang penjagangan kaan bara pingoma madih ko ih diogi ondap ko imite da ingan toma baraino sigen kadi ondam seporong konan tempa nyebrekat ke bara onak onak ko ih piju bara so sebarak masam suba batu su yo da masak dang pingidip dengan raan ko imite doh berdoa itih dan adotonak ingan Jesus Kristus Tuhan koi. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan to duh pininduk topa ni itung pokat tuah roh kudus roo duh suo suo to nogstui tui. Amin.

Pukul 6.30, Isan Isan. Premier cakap pengenggan insentif 2 bulan yang kejap dengan Perintah Sarawak. Sarike dok nyekembang projek penyekembang berga 4.3 bilion ringgit. Pinangguh projek Alun Raya berga lebih 100 juta ringgit dapat perusak potensi Gunung Buda. Selamat Isan-Isan bersama ngaku Marceline Gansi, Dermagasu YFM Bidaya. Madin Tengenegah. Kejak dengan Perintah Sarawak jaka terima bonus 2 bulan gaji bertunda nga ekonomi Perintah Rais Adi Duduk Tegap. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kita Adnang penyedapat Rais Adi bertambah membedak Perintah nimbang yet-nget insentif ana. Penyedapat Sarawak bertambah 2 rupet so arong ju bilion ringgit ka 4 bilion ringgit derem tipuh rima sewa. Sungguh mena ayi Kita Adnang pengenget bonus ana bersengan ditakah ekonomi Perintah ka Rek Dokaga derem belanjawan Sarawak adiri. Ayi Kita Adnang penambah asir Rais menega bedak Perintah mansang berak masam inisiatif penyekembang dengan kebajikan rakyat saman pendidikan adi deh bibayar ian anak Sarawak. Aigilan Sakti ripas kuka Sarawak kusayang SKS Sarike. Bikai penyekembang di Sarike, Perintah Sarawak pelan ian naik aran bau adin cawit Sarike ke Bukit Kinyau. Ati in bedak beki penjawit aran raya sama nyukong penyekembang kawasan kerja kimiang bau. Premier Kita Adnang Opis Tanah Ngasabi Sarawak medok miti ian nyedia ongkos adi bikait ian naik aran ane adi dok ngatut nang missing link derem penjawit Sarike. Aran ane jadi pimonos penjawit aran raya adi setia agi sama aran pitas Sarike ka injawit kawasan kerja kimiang bau diribu agensi penyekembang Delta Rajang Rada. Penyekembang kawasan anak menegak redok nyukong bedak pinambah penyeruah piin ngat tenaga yang kakat dagang bau. Ikiran Sakti ripas tinggal kawasan projek aran pitas Sarike. Sedenana dermrami di samah gapit Menteri Pengatur Bandar Tanah Nga Abang Tarun Datuk Len Talif Saleh Kedah Adnang penyekembang menjawit aran raya ina kedah sobrang masam projek adi alun ka redok mansang di Gedung Sarike. Gedung Sarike rekod pi mansang projek penyekembang adi berga arong 4.3 bilion ringgit teban ka projek Tripo Agensi Penyekembang Delta Rajang Rada RMK Semengdua Alternative Funding Saman Projek Rakyat. Ati ina tepan ka taruh perupat projek RADA, 60 taruh projek RMK Semengdua, 104 projek Alternative Funding, saman 20 mai projek rakyat adi paut ngah pita ekonomi, pendidikan, penyihat, infrastruktur, pimudah ratus sukan ngah digital. Projek jematan Tun Tuan Ku Haji Bujang adi mekemas menegak bian penebat baga tunduh penjawit ngah sosio-ekonomi rakyat Sok Kuala Rajang, Pulau Pruit, Daro, Nga Matu, Ka Sarike. Gaya andu di Sarawak Njaka Rik Puju Peras yang kudu-kudu andu adiri bertunda dengan penebat monsun barat daya dengan Taufan Dolphin. Pengarah Opis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim Kedah Adnang gaya andu peras Njaka Rik nambah risiko jerebu bertunda dengan pinambah kawasan peras di Kalimantan. Minyu di RTM di Kuching ayah Kedah Adnang pimenu sebab amarin ati dapat teban asuh so kawasan ane ka Sarawak Rebisi di barat dengan Selatan Reisati. Bisengan di data Pusat Meteorologi Khas ASEAN ASMC ngaju anubran Ogos perungun 645 kawasan paras dok ngaten di Kalimantan ka 22 kawasan paras dok rekod di Sarawak ngas Sabah. Ayu betayan 100 pada ngurang aktiviti di sepak no piin adi skup ka deh kenu kerja nyitungan yang ngurang risiko jerebu. Pijau dengi ngak gah.
Sarah kontraktor Adidah Mujur ngemas projek Alun Raya Adi Nuju ke Mentawai berharga RM100 juta meh perusak rakah pinandang Gunung Buddha jadi aser kerjanemi di Limbang. Gapit Menteri Pingaku Dato Hasbi Habibullah kita atnang projek ane paksa dok pera repas kontraktor tinggi kerja ane Adi mempedak pelan iut nyekembang kawasan ane dok ngaso. Alun Raya ke Mentawai skop guna yang ku ke aran ke Gunung Buddha Adi jadi kedak so aser kerjanemi nilai bergantung di Limbang. Rakah yang naik pari aran ane mena ke Dok Jure saman pikena aran Sarawak Sabah SSLR Fasa 2. Baik kita atenang pihak irik peju naik pemitik yang kita an bikait penyiguna yang nyedia simpang so aran SSLR adi 2 nuju ke mulu nga Gunung Buddha. Baik kita an saat di dipuku ke Pesta Lumpur Berbuak di Kampung Maritam Limbang. Kadar keboleh pasaran graduan TVET Mara Bintulu adi rekod periperu 0.4% dekat bulan Ogos wa ati kiren pemitik bergantung tunduh tenaga kerja adi biar pemahir derem pita industri. Adun Jepak Iskandar Turki kita atnang pengembang Bintulu jadi hub inyok ngages tenaga dapat dok babau ekonomi hidrogen saman teknologi ngurang karbon adib guna dibega tenaga kerja adi mahir inang pendidikan latihan teknikal nga vocational TVET Madinati menjadi arat in peruah modal insan pemahir bergantung yang nam pemitik industri di Sunni Sandu ikan sakti tipuh rami convocation adi simeng TVET Mara Bintulu tipuh ramiana perungun 276 naan graduan terima sijil nga diploma ripas kemas pelajar dalam berang masa pita teknikal nga vocational. Ina mahnang institusi TVET skop guna dalam nyokong pengembang ekonomi rais so penyedia tenaga kerja mahir adinam pemitik pasaran kerja. Seni tanda naga ngasinga di Sarawak PJU jadi terun ye negap atur nikaban nga pinsua berak masam kaum. Adun Batu Kitang Dato Insinyur Log Hil Chiang kita atnang pinsua kaum kireng daya nga melanau derem tibaran tanda naga ngasinga kiret nang seni batan asar ineh inklusif penyebab ketanda negap merti paham atur nikaban nga penyebemai di asah kaum baik dan sakti dipukuka piala tanda naga ngasinga antara bangsa terbuka Sarawak 2026 di Kuching bitanding sebab adi taruh ane nguruk 44 tibaran so China Brunei Indonesia Singapura saman Malaysia bitanding ane jadi terun yun siroh bakat bau jurulatih nga tenaga teknikal yang kakat seni warisan ane yang tuba bau ayo mana kekingat peserta mera beda bien disiplin drum training ka deh kemut pendidikan. Patnaan atlet mera so Club Taekwondo Rising High Retek Miri Rengar Malaysia ka Kejohanan Taekwondo One Dunia Adiju 2026 di Seoul, Korea Selatan. Ngerainah Muhammad Alif Aidit Muhammad Zaidi Edrus Mengmai Soa Muhammad Syas Syafarizal Ashfal Muhammad Faizal Semengnam Sewa Saman Alma Shah Zan Zanani Muhammad Ali Ngakisha Adriana Muhammad Hasmadi Adi Bi Umur Semengtaru Sewa Bitanding Ana Redo Ngatur So Semerima Na Semenam Anubran Ogos Ati Di Kukiwon Seoul Gapit Menteri Separis Ana Inah Ahli Parlimen Siputi Dato' Lukanisman Awang Sauni Harap Penyusua Ati Dapat Peruah Harbis Bagi Juara Taekwondo So Sarawak pada atlet anak kena training intensif student bulan April adiripas adi saman parat kecergasan teknik tactical saman penyedia mental aikiran sakti tiporami serah binira Sarawak nga Malaysia saman perpas kontingen Malaysia di stadium tertutup Miri. Aku ngemas gah aku beri bahasa pun-pun ni. Premier jaka pengenggian insentif 2 burat yang kejak tengan Perintah Sarawak. Serike dok nyekembang nga projek nyekembang berga 4.3 bilion ringgit. Pinangguh projek Alun Raya berga lebih 100 juta ringgit dapat perusak potensi Gunung Buddha.
Ya, ana ati dekah adi medok nyusut beda Sharifah Ojaya Hawan Abdul Rahman kena nukar ka peminyu piatah beda Vikma Lawrence. So section berita Hewas Masa Ardem Kuching. Selamat isan-isan ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

FM, YFM, YFM gerak bersama segmen Makatri Muhas pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya gerak bersama. Okey, 46 minit terbaik sepukul 6 berpagi. Selamat pagi dengan selamat berdepot kita pengisi segmen Makat Kerim Muhas berpagi no minggu sama Pri'i no beramahi 2026. Kinoai taruh jam sama dengan aku nak pukul Pri'i berpagi Siti Mati lagi ya. Okey, dengan pukul ijuk berpagi sama agah di benan sana bukar sadong masa pukul juk setengah berpagi sama agah di benan sana bau jagoi berpagi no minggu ti kita angkeping program program semayang aran pimudip wang pukul mahi berpagi ti sama edar masuk gereja Roman Catholic seriannya dengan masa kita nyilung dengan lagu penghibur kita nak pukul lapri berpagi sebaik keping agah de peluah masuk National FM ya. Okay, dengan terus lagi berhibur kali ti bersama dengan Mekis Steady Amang Kelih.

Nepitayen inya ratus kurang ngenai de sepa, nyehep ahi umon dengan kai boleh nyahu tibuka, tidak ngurang risiko jerebu. Dibidanti wang siken RTM Kuching. Pisilung lagi agak. Kontraktor kai kubo projek jeren lebih 100 juta ringgit nuju mentawai ngancak susah muka potensi Gunung Buddha jaji produk pinami de Limbang. Gabit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Menang projek paksa Dok Tangguh rimpas kontraktor tegan kerja bayu ubo. Jeren neg mentawai penting tinan muka jeren neg Gunung Buddha ini mesu produk pinami biguna de Limbang. Pihak ti berundeng ira muka balik jeren piberut ira minan jajaran jeren Sarawak Sabah SSLR fasa 2. Nemenang pihaknya ira pisilung minta sedia simpang mesu jajaran utama SSLR 2 nuju neg mulu dengan Gunung Buddha. Dibidanti de majlis muka pesta lumpur bebuak de Kampung Meritam Limbang. Kira-kira peripuru 0.4% graduan TVET Mara Bijaya dapat kerja setakat bulan Mei Sewati ngin ki mahir balati biguna de sektor industri. Adun Jepa Iskandar Turki Menang bintulu jaji hap inyo dengan gas, tinaga boleh pibau, ekonomi hidrogen serta teknologi segan karbon perlu ahi tinaga kerja mahir. Pendidikan dengan latihan teknikal dengan vocational TVET itu se penting dengan kedah tenaga kerja datu ki mahir biguna de industri masa-masa de era meneg. Nabi ucap de majlis convocation kesemeheng TVET Mara Bintulu. De majlis ti 276 graduan terima sijil dengan diploma rimpas ubok pengajian ahi macam bidang teknikal dengan vocational. Tanah naga dengan singa de Sarawak jaji lambang pengini wang ahi kaum tilibat. Adun Batu Kitang, Dato' Insinyur Loh Keciang Menang, kaum kireng Dayak dengan Melanau bisamah pasukan tanah naga dengan singa, bukti seni beten asal inklusif. Dibidanti de majlis muka, Piala Tanah Naga dengan Singa Ancabangsa dibuka Sarawak 2026 de Kuching. Bitanding edisi ketaruh, ngeben 44 kumpulan mesu China, Brunei, Indonesia, Singapura dengan Malaysia. Bitanding tinan magau bakat bau, jurulatih dengan tenaga teknikal, pikembang seni warisan neg balata abau. Nepitayen peserta tau bau disiplin timpuh berlatih dengan kain kempet pendidikan. Empat orang atlet tau bau mesu kelab taekwondo Rising Height Ritech Miri ngeben cabaran Malaysia ne kejohanan taekwondo Wan Dunia ke Semengju 2006 de Seoul, Korea Selatan. Balana Muhammad Alif Aidit Muhammad Zaidi Adrus bi umur Semeng Mahi Sewa, Muhammad Syafarizal Asfal Muhammad Faizal Semengenem Sewa serta Alma Syazanani Muhammad Ali dengan Kisha Adriana Muhammad Hasmadi masing-masing sementara sewa. Bitanding natur semerima neg semengenem anuburan mahi de Kukiwon Seoul. Gapit Menteri Luar Negeri Jaji Ali Parlimen Sibuti Dato' Lukanisman Awang Soni harap dapat mengkeduh ahi juara taekwondo mesu Sarawak. Pat orang atlet berlatih tegi buran pat rimpas piberut aspek kecergasan, teknik, taktik dengan penyedia mental. Dibidanti de majlis nyerah binira Sarawak dengan Malaysia serta pelepas kontingen Malaysia de stadium ditutup Miri. Tinan ngemas agah puuna binaca bau. Premier Pidaan bayangan insentif dua buran pekerja perintah Sarawak.

Okay, lagu penghibur masuk Bella Ritiam Dawa'i De Matikna 10 minit lepas pukul ijuk berpagi ya, dengan Nik Lagi dengan Agah sampai pukul ijuk setengah berpagi ti, di mana senak bau jagoi mesin pukul ijuk 45 minit berpagi lagi dengan senin cik kita keping info cuaca de berpagi siti masuk opis meteorologi Sarawak lagi ya. Okay, terus lagi dah penghibur sampai keping Agah pukul ijuk setengah berpagi ti dengan lagu penghibur masuk BBNG dari Bujang Serian.

Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan dengan kipas puankah penghawa dingin. Kak dehr edr moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: sedewen adi jadi sumber serat manyah kemet mok pin kosong man buah-buah kayuh nanyam kiang adi patut kata adepta sobrang andu man pinguman adi dog goreng saman pinguman adi agi satan beken soana man pinguman adi adepta tenek di arun rebis kena nakit jaga pinguman tak ke manyah kemet nai sinaman ngan netu adepta sehat.
1: Pukul 7:30 pagi. Sebung asah demutik pun punabar, premier ngin bayangan bonus 2 bulan duduk pekerja Perintah Sarawak. Projek pimasang bitoket 4.3 bilion ringgit oboh niat sen sarike. Projek oran debroga nikan ratus juta ringgit bitangguh ngin pasas tang potensi Gunung Buja. Selamat pagi, bisama doku Martina Naun dan Abar Soak YFM Bedaya, Demuti Tengah Abar. Perintah Sarawak, pekerja Perintah Sarawak abuh ngin bayangan terima bonus 2 bulan bitunak dugaya beranya negeri demakin togap. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang pengedapa depi tambah mengin peruang nuduk Perintah nimang ngin insentif ino. Pengedapa Sarawak bitambah 2 sida rupiat sok kira ju bilan ringgit jagin sebung 4 bilan ringgit dan tipuh rimu sawah sebungas pentadbiran Perintah Negeri. Pak Sungumunu iti masih riak nundak gaya beranya 2 riak memagah dan belanjawan Sarawak derendeg. Ya nang pakai pinamah beranya ino Perintah pun dapat gah naik kudu-kudu inisiatif pimasang duh kebajikan rakyat dekada sekurah persuma sen anak Sarawak. Ya sabar niti ropas Nana Pitaje Sarawak ku sayang SKS Sarike. Nyatu adang pimasang da Sarike Perintah Sarawak plan ria buka jajaran oran pintasan Sarike duh Bukit Kiau. Bukit Kinyau. Itih ngan yang wad ada orang penyambung duh nyukong pimasang kawasan Pimuruh Bau. Premier sebut nang Upis Tanah Dusabe, Sarawak, Abu Mitya dan Setiako sepakainya buka orang penyambung dan Abu Puan nang Missing Link dan rangkaian orang penyambung Serike. Orang inuh jagin penyambung orang pintasan Serike duh nyambung kawasan Pimuruh Bau dari buah agensi pembangunan Delta Rejang Rada. Pemasang kawasan ini pun menyokong dan pemudah PIN dan tenaga di bertambah paguh jagin pergerak aktiviti ekonomi bau. Ia sebut ini tiru pasal diningat tapak projek orang pintasan Sarike. Pemasang projek ini ia kedak sen kudu-kudu projek lecurah hubuh Dejurah duh Ria Obo Pono Depikian Serike Gapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Duh Abang Torun Datuk Len Talib Saleh Nang Bikian Serike Merekod Pimono Projek Pemasang Bitoket 4.3 bilion ringgit Yenuh Taruh Perpat Projek Dari Buah Agensi Pemasang Delta Rajang Rada Nomor Taruh Projek RMK Semundua Nikanatu Semumpat Projek Alternative Funding Duh Pemoy Projek Rakyat Inuh nawab sektor ekonomi sekurah penyihat infrastruktur pikokas pemuda ratu sukan duh digital. Projek gimatan tun tuanku Haji Bujang pun oboh pun ngingah pasas ayuh nuduk perhubungan duh sosioekonomi sen Kuala Rajang Pulau Bruit Daro duh matu ke Sarike. Ia sabut itih dan majlis perasmian Sarawak Kusayang SKS Sarike. Keadaan gaya onu di Sarawak sakat nyenang di sekawata bodeh kudu-kudu onu dari neg bitunak duh monsun berat daya duh taufan dolphin. Pengarah Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim sebut nang keadaan bodeh atau pisek dapat nama risiko jerebu baat bitunak duh aktiviti naik tabun dibuka dan bitamah dan Kalimantan. Inang Pimono Soba Adin dapat teban asuh sok kawasan dok buah ke Sarawak amutah bagian barat do selatan negeri. Nuna data Pusat Meteorologi khas ASEAN ASMC dan juga anubaran moh diropas ogi 640,000. Tabun dibuka obuh dapet dan Kalimantan, sementara 22 tabun dibuka obuh dapet geh dan Sabah do Sarawak. Yes bayar ratus boga dan orang aktiviti rual nuak boga pin duh di nyau secara dibuka nganyeng orang resiko jerebu. Yes obuh dan iti terah RTM bihubung duha. Kita buk dua habar. Kontraktor dedik tunggang kabuk projek oran betokut robis nikan ratus juta ringgit nuju mentawai mengin pasas dan sejaka buka potensi gunung Buddha jagin barang pakainya norik pengunduk pinomi Delimbang. Gapit Menteri Pengakut Datuk Hasbi Habibullah nang projek inuh terpaksa buh pre lepas kontraktor mekangan kerja dah plan pemasang kawasan inuh bitangguk. Projek oran ke mentawai suku piguna pakainya buka kawasan Gunung Buddha jagin kedak sen barang penorik penomi de Limbang. Sejaka pono bau projek inuh pun oboh runiang ke de murid naik oran inuh jagin kedak sen oran Sarawak Sabah SSLR Fasa 2. Ienang pihak lihat ketubu teban cadangan naisipang seorang ayuh SSLR2 nuju ke mulu duh Gunung Bada. Ya sobat itih tara majlis tajah pesta lumpur berbuak de kampung Meritam Limbang. Peruang graduan Tivet Mara Bintulu sen kerja mendek pri puluk poin pri 4% siri bulan moi suaiti pikiran pemitia ada sekup gatung dan kerja ada ogi pimane dan sektor industri. Adun Jepak Iskandar Turki nang Bintulu mo masang jagin hub nyua do gas tenaga ada dapat bopi bau ekonomi hidrogen bayar teknologi rendah karbon lebih guna dan lebih sebuah kerja ada ogi pimane kerja. Yenang pendidikan dua latihan teknikal dua vocational TVET adin meidah tia pilihan kedua pak menjagin gaya pakainya peruah model insan da ogi pimane kerja takah bigatung sen industri dan sen sonu. Ia sabur initik teratajah majlis convention ke convocation ke semua TVET Mara Bintulu. Dan majlis ini 276 orang graduan menerima CJ do diploma ropas obok pelajar dan bidang teknikal do vocational. Ia nang institusi TVET cukup diguna pakainya nyukung pemasang ekonomi negeri do negara nusu penyedia tenaga do ogi pemane takah bergantung. Ritik tanah singa do naga do Sarawak ketubuk jagin gaya berbakung sebab berge masam kaum suadang. Adun Batu Kitang, Datuk Insinyur Lo He Chiang nang pisuak bangsa Kiriang Dayak do Melanau dan pasukan tanah naga do singa pikiran ritik petan asal ino inklusif sen suak kaum. Itih de gerak sama paham dibakung idip bersama de sukup torik osah etnik de Sarawak. Ia sabut iti tara tajah piala tanah naga dua singa antarabangsa dibuka Sarawak 2026 de Kuching. Bitanik edisi ketaruh ini menguluk 44 pasukan suat China, Brunei, Indonesia, Singapura, dua Malaysia. Bitaning ini jagin platform sen bakat muda jurulatih do tenaga teknikal pikomang ritik warisan ini nudu generasi terenduk. Ia pun sebayaga anak muda dah suamit pikian dah agi disiplin dan latihan do di komut sekurah. Pad orang atlet muda suak kelab taekwondo Rising High Ritek Miri sakat nyenang riak ngarut Malaysia kang kejohanan Taekwondo 1 Dunia Keju 2026 di Seoul, Korea Selatan. Barada munu ialah Muhammad Alif Aidit Muhammad Zainil Zaidi Adrus semua sawak Muhammad Safizal Asfar Muhammad Faizal semunom sawak dua Alma Syazani Muhammad Ali dua Kisha Adriana Muhammad Hasmadi suak dua bi umur semung taruh sawak bitaning abengatu dang semung limuh neg semunom ono peran moy de kukiwon Saul. Gapit Menteri Luar Negeri dijagin gah ahli parlimen sebuti Dato Lukanisman Awang Sauni Arab itih dapat riak jagin pigora nganyak peruah Robis Boga juara taekwondo so Sarawak. Suapat orang atlet menai latihan intensif tan sen berempat terlepas dan awap takah kecergasan teknik taktikal dua penyedia mental. Itih ia sebut di niti terah majlis serah bendera Sarawak di Malaysia lepas-lepas kontinjen Malaysia di stadium tertutup Miri. Dengan ku ngomong sabar kepada bahasa pun-pun Premier ingin bayangan bonus 2 bulan duduk pekerja perintah Sarawak. Projek pemasang bertukar 4.3 bilion ringgit abon niat sen Sarawak. Projek orang dan berogan 100 juta ringgit bertangguh ngin pasas tang potensi Gunung Bada. Gunung Buddha. Demu cijak abah dan buah nyusun da Syarifah Hajawiyah Abdul Wan Abdul Rahman dua menukar Kang Sinabau dan George Martin sua seksyen berita awas masa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati
2: dari tanah bertua ini kita

Ya, lagu punya bermasa Tony Peace Band Napa-Napa Desamah Perimpun Kita De Berpagi Anu Minggu Siti lagi ya. Okey, dengan nama di Perdana Jena report gendu kita kuat kuasa pukul 7 berpagi kini hoi semeng 2 jam seluruh negeri Sarawak berpagi iti gaya nandu berjerebu biasu lagi ya. Ada Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Dengan wang lemah tandu pensama, berjerebu lagi Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Ya, tu bagaimana nandu nah. Senincia berjerebu ti de seluruh bahagia de Sarawak lagi ya. Lagi keadaan laut de Pairan dengan laut bergelombang pinatu 0.5 ke ini 0.0 meter dengan angin rengumoi mesu barat-barat laut. Kilaju encas meheng ke 20 kilometer ni jam. Ya, suhu ataupun pimaras babi kita de anu siti ya pimaras sininceh 24 darjah Celsius. Tok tar prima darjah Celsius lagi ya. Sebelum mati nah report kena nandu. Tetapi kita masuk email opis penganta gaya andu negeri Sarawak. Dekuat kuasa masuk pukul iju berpagi lagi ya. Lagi dengan setakat itu ngajah masuk pimaca indeks pinekes udara ataupun IPU dengan tumit kita masuk laman web eqms.doe.gov.my ataupun Air Pollutant Index Management System APIMS bagi Malaysia Air Quality Status. The Kuching senincia pimaca the berpagi ti IPU 154 dengan the nehen dapit ya. Denun Serian 170. Denun Serian sama 170 pimaca API ya ataupun IPU de berpagi siti. Dengan masih lagi denun Kuching de jenar dan kematina sini ceh 154 pimaca IPU jadi ti kira jerebu dengan biasuh asap dan menti dengan kurang lagi ngunah aktiviti ataupun kerja de sepa lagi ya. Lebih lagi bila kita ada enam ya, enam susah ngaseng ataupun asma dengan bala nama-nama tu bala nakinya lagi ya, dengan ada penyakit ataupun enam de kronik sentiasa kita berjaga-jaga dengan berhati-hati lagi ya. Timpuh musim berjerebu siti dengan paling penting sini ceh cukup nyehep umuman lagi ya, dengan kena perlu selalu rak mamuh lagi ngin tibu pun selalu rak parpara ataupun parparas lagi nya lagi ataupun berkelekit lagi nya dengan lagi mudah kena paling bagus ni cik kita kena ada rabih remin lagi ya. Dengan kurang lagi guna aktiviti de sepa ya. Lagi dengan terus lagi tabibur. Sama dengan Tonya Spoji, Seraru Gaun. Seraru Gaun.